0: Rahajan, Rahajan Bali, Bali, Bali.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om. Kita bernyanyi satu lagu.
2: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: 哎呀
1: woi, jek sing ora ngapa, jek sing ngorto, jek saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingin yang margi yang merupi tong desa dan pasar mengalih jaringin sematuan sami punikir yang acara Rahajang Bali. Informasi lan teman-teman Bali, topik budaya menekan perilaku merokok. Nge, kanton sarang titi yang gongnya Sinti ring perompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Wentan Nuno Hendiasa, widangan batu bulan. Selamat pagi semeton, selamat pagi mewali Niki Nuno Hendiasa. Sapu napi gatre, dumogi stata kena. Abah wasel samplangan, malesiki gianyar nyarengin. Tanji malesiki ternyata akeh niki rame sani ngantri. Kentan nge, wentan Pak Ari Dinamika, topat di kelungkung sapu nyarengin. Bapak ditomong nak seroka dan Bangli, niki semeton Bangli, talar wentan Antiga, semeton Antiga, Pak Warsekolik ya. Rakan lantara semeton titian sarang sami untuk melindungi diri dumun secara maksimal sebagai perokok pasif. Nge, rakan lantara dapat melakukan beberapa tindak. Hindari sumber asap. Nah, jaga jarak aman minimal 5 meter, disarankan hingga 500 meter di area terbuka dari orang yang sedang merokok. Taler yang kedua nih, ya, rakalan rai, gunakan masker yang tepat atau masker untuk partikel. Gunakan respirator skadi niki wentan dari Kementerian Kesehatan RI N95 atau KN95 yang terpasang sangat ketat di wajah guna mengurangi sebagian partikel asap. Sirkulasi udara. Nah, pastikan ventilasi di dalam ruangan atau mobil berjalan dengan baik untuk membuang asap rokok yang mengendap. Tegur dengan sopan. Nah, dados niki sebagai perokok pasif, jika merasa terganggu, tegurlah dengan sopan. Kan wenton pasti ketata krama nggih rakelan rai. Cara paling ampuh agar tidak terkena asap rokok adalah meminta orang di sekitar rakelan rai yang merokok untuk tidak merokok di area tertutup atau dekat dengan rakelan rai minap niki yang paling riskan wenton ibu hamil nggih, wenton anak kecil kenten nggih rakelan rai, atau niki yang punya asma tiba-tiba tidak sengaja menghirup asap rokok atau sengaja kenten nggih karena tidak ada tempat kembali untuk kumpul minap niki nggih terpapar asap rokok. Nah, jadi yang sampun terpapar mungkin cara juga yang paling ampuh tegur dengan sopan. Informasi puniki sanego nggih Sintia kutip saking halodoc.com.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: tradisi unik yang dilaksanakan oleh Kramodin Cari Kecamatan Banjar Buleleng. Tradisi ini dinamakan Nyakan Diwang alias memasak di jalan. Yang menarik dari tradisi ini diikuti oleh semua warga Dencari. Menurut kisah leluhur, Nyakan Diwang merupakan bagian dari rangkaian upacara Nyepi. Nyakan Diwang dilaksanakan pada saat ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk pembersihan rumah, terutama penyepian dapur. Setiap keluarga di desa Dencari ikut tradisi ini. Tradisi Nyakan Diwang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tanpa diketahui kapan tradisi ini dilaksanakan untuk pertama kalinya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ira Klan Rai, kantor nyaringin gongnya Cynthia Puniki, ring FM 106,4 MHz, selan AM 1206 kHz. Ring acara Rahajeng Bali, Puniki kantor budaya menekan perilaku merokok. Kenten nge topik kita hari ini sampai pukul 9 pagi, utawi jam sia semang malija bos. Apa sanggara mewali Niki, sana jagi nyaringin, sana jagi mengedukasi semeton, kenten nge untuk mengurangi merokok, atau napi wasitannya Puniki menjauhi asap rokok, dan budaya menciptakan kesehatan kantan ya. Om Swastiastu, selamat pagi Rahajeng.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Rahajeng wentan pice. Saking ngangge Cynthia.
0: Kanggiang pice gongge amun iki mantan pole informasi Bu Vera.
1: Iki sampun wahyu dari perempat RI tengah siang tuh.
0: Enggak, setengkara yang kentan.
1: Ampun, yang tiang boleh on air, cek seger saja, sekan, bro.
0: Oh, tapi malah boleh niki mengedukasi masyarakat, dan kentan sarang-sarang menekan perilaku merokok. Minap niki ya, ring sekitaran Bu Vera, wentan ten merokok niki semetona.
1: Aduh, nggak merokok tuh.
0: Sampunang menyebut merek, sampunang menyebut nama.
1: Aduh, wakti.
0: Nggih.
1: Anggo senongan pabriknya nak tutup kan?
0: Tapi tidak bisa, makanya menghindari asapnya dumun deh kentan.
1: Kalau pabrik tutup kemasukan dari pemerintah tidak ada?
0: Iya betul, mungkin dari orang-orang yang sudah bergelut di pabrik nikel kentan kehilangan mata pencaharian, ya. Jadinya kita mungkin ngasih solusi hindari dumun asap rokok kentan paling sederhananya nah, bunge.
1: Sekarang seperti masyarakat seluruh bangsa Indonesia yang saya hormati gitu. Ya diri. Pikir aja diri sendiri gitu. Ya ini kan sudah dari solusi dari pemerintah udah ya jangan merokok kan gitu. Ya pikir diri sendiri di bidang kekeluargaan kah, di bidang pemikiran kah, di bidang kesehatan kah. Ya itu. Tiang kan enggak gini nanti anak tiang merokok tapi beri-beri. Ya jangan terlalu seperti marah. Kalau kita sudah terlalu segalanya itu susah tuh.
0: Geng benar terlalu kentang. Ya,
1: jangan terlalu gitu. Terlalu itu bang aja marah. Itu memang betul.
0: Nge berarti di lingkungan Bu Vera masih kawasan rokok dedos nge. Bu Vera
1: ini tuh.
0: Bu Vera kan
1: perempuan tuh merokok aduh.
0: Waduh perempuan juga niki mi.
1: Sekarang perempuan rokok apa tuh namanya tuh anak-anak itu?
0: Oh, elektron. Tapi wasan
1: ini. Anak muda tuh aduh. Gimana nanti untuk masa depan? Yang kasih tahu tuh.
0: Rokok elektrik kenten mina puasane niki.
1: Jadi ke sini anak murid-murid itu aduh sayang.
0: Mira tuh kantun niki murid napi maling nggih.
1: Iya.
0: Oh bener, mungkin astungkara mental sosialisasi deh niki dari sekolah minap
1: nggih. Apalagi ada KPKP sekarang saya lihat generasi penerus banyak merokok klebus-klebus gitu yang pakai apa itu namanya itu.
0: Iya rokok elektrik ya tanpa menyebut namanya kenten Bu Vera nggih rokok elektrik pokoknya kenten.
1: Kita sebagai orang tua harus pada yang pernah yang tuh yang mesuan pemikiran tuh nggih yang buyang pikir tuh ngomong aja meme aja bapak itu. Oh kenten pun dia merokok dia sambil gitu kan mungkin konsentrasi itu biar mengeluarkan pendapat sama orang tua tuh biar keluar gitu mungkin tuh.
0: Nggih.
1: Ya, sebentar cuma itu aja.
0: Nggih, tapi Bu Vera yen sampun wonten asap rokok punapi pencegahannya niki menjauhi kah atau menegur atau menggunakan masker niki secara langsung.
1: Kan tiang ngangge masker kan kalau ada orang merokok tuh di bawah tuh. Di tempat tiang iki ke bawah dia duduk.
0: Oke, kentan berarti menjauhilah keramaian ya. Kentan nggih.
1: Ngerti ini Ica nyolek tuh.
0: Itu sama Nita nggih.
1: Ngerti dia yang niki kan tepan dia enggak di atas, orang tuh turun dah merokok. Bu, boleh rokok ya di bawah aja, Pak.
0: Oh, berarti memang dia peduli juga dengan sekitar kentan nggih.
1: Apa aja tuh mungkin nggih. Kalau kita ngasih tahu keterlaluan kita sebagai teman itu nanti dimusuhin.
0: Nggih. Makanya tegur dengan sopan.
1: Bangsa Indonesia waspada diri dengan rokok karena tuh lihat tenggorokannya bolong itu kan sudah banyak ada.
0: Nggih, gambar-gambarnya untuk memperingati kita peringatan nggih nikapon.
1: Ya jangan terlalu
0: gitu. Jangan terlalu betul.
1: Hari itu nyidang ngebesik kan. Uang gitu.
0: Guys, ya mungkin mengurangi dumun nih kalau stop secara langsung kok rasakan tidak bisa nih Kang nggih. Mungkin dikurangi secara perlahan. Mungkin dari sehari kadang 2 bungkus, mungkin 1 bungkus dumun, 1 bungkus jadi dua kati saja, dua kati satu kati pun pun wusan kenten nge.
1: Itu sambil satu kedua juga jangan sembarangan membuang puntung rokok.
0: Dan betul.
1: Anak-anak
0: juga. Benar.
1: Jangan orang tua harus waspada kepada anak-anak ya, laki atau perempuan generasi penerus anak cucu itu banyak saya lihat KP-KP itu apa nama kopi nangkring itu dulu. Banyak anak-anak tuh aduh klebus gitu aduh medoratu benar.
0: Iya.
1: Apa akan nanti generasi penerus perempuan-perempuan ini? Mm-mm. Ya karena perempuan cewek-cewek masih SMP, SMA itu saya lihat itu bawaannya gitu. Tinggi itu. Pun tapi makin perlu juga dikasih tahu bapak guru-guru yang berada di sekolah jangan takut mengasih tahu generasi penerus ini.
0: Iya.
1: Harapan kita nih hari merdeka ini kan harapan kita supaya Indonesia ini maju.
0: Benar.
1: Yang maju apa Ratu? Korupsi.
0: Oh,
1: yang maju Indonesia ini korupsi merajalela.
0: Geng. Iya Ibu.
1: Ya, oknum ini pejabat ini korupsi ini kan sudah media yang tahu tuh.
0: Nggih, makanya kita sebagai masyarakat dukunglah pemerintah yang mendukung kita, mungkin programnya dijalankan dengan baik. Terus jangan ikut napi wasana ikut tergerus di napi wasana hal-hal yang negatif terjerumus di korupsi, ampunan kenten nggih. Setuju.
1: Apa rakyat sejahtera harus ekonomi maju.
0: Ekonomi maju. Taler puniki pemikiran maju tentang tanpa merokok.
1: Belum kopet tuh gali lubang untuk lubang rasanya uang berputar tuh gampang sekali itu.
0: Nggih, mungkin kan Bu Vera sengkara boleh genang rara rezeki semangat iki bertugas ibu nggih. Kang Yanumun ibu menika dumun. Nggih.
1: Terus niki salam sehat. Niki nyolek Pak Surya saking Canggu nyolek. Banyak niki nyolek ratu.
0: Oke, entan nggih. Sesama Pak Surya udah Canggu. Propan
1: RRI untuk mencerdaskan bangsa Republik Indonesia.
0: Nggih.
1: Ageng nggih Sintia Rahajang Tugas.
0: Rahajang Mawali.
1: Semoga nggih kena
0: Astungkara.
1: Semangat hari bulan Bung Karno kapan kok gak?
0: Juni Bu, Juni, benjang ya. Sampun ngawit Niki.
1: Niki di seputaran Kota Sabanan ada
0: jalan-jalan. Lomba? Oh jalan-jalan.
1: Hari Minggu ini rame-rame Niki di Taman Kota.
0: Oke, entan. Nggih, durus-durus ngemiletinnya.
1: Untuk menyehatkan masyarakat.
0: Betul, berolahraga. Nggih,
1: sering diangkatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Setuju, siap, bersatu, gaungkan.
1: Merdeka.
0: Inggih, sukses niki semangat Ibu Vera melawan kenten nggih budaya merokok dan juga menekan perilaku merokok. Taler puniki harapan Ibu kepada generasi muda tidak ikut terjerumus pastinya niki nggih dengan kehadiran rokok-rokok elektrik kenten nggih tanpa menyebutkan namanya secara langsung kenten nggih. Reungkur Ibu Vera sirap puniki Om Swastiastu selamat pagi Rahajeng nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajeng.
0: Inggih, Rahajeng Mawali, Kang Kusudiani Sapuna Pigatrane.
2: Gatel Kak Jani sehat. Sehat. Ning ale ai so dingin.
0: Oh, dingin sajan Kak Angku. Aduh, penapi niki.
2: Gatel dingin ge.
0: Nggih.
2: Kak jam 5 subuh bangun ke kamar mandi, masuki, mekemo. Badan lega tadi. Ipon, enak tu ya, putih kan mah.
0: Ya, toya anget, makin dingin-dingin anget-anget tu pun.
2: Anget putih, mesti SUSU.
0: SUSU susu, peh jangkap sampun. Makin mang deh jangkap nalar topiknya ni menekan perilaku merokok. Widangan ke angku wentan nanti merokok niki.
2: Wentan.
0: Badah.
2: Ya, wentan, kalau tu ya hujan lah itu nak, itu ya nona gaya. Ya sih mesti itu sakit kepala jangan kopi. Yang kak mula inan lah nge ulin truno.
0: Bada inan api inan wedangan api inan rokoknya mirat.
2: Ya sih gitu nge.
0: Nge.
2: Jadi putun to. Ya makan sih sangat bisa makadang.
0: Nge.
2: Ya sih kak bawa merokok ngopi sih. Kalau kita merokok kak jo.
0: Nge.
2: Gitu lah ngantang semua karena bo tahun 2008 keras masih keras. Satu minggu bisa 8 bungkus.
0: Mira tuh Kak Angku.
2: Ngopi masih itu sebulan itu sekat demen Kak di radio.
0: Nggih.
2: Ulin 2019 berpikir keras.
0: Nggih.
2: Yang beli yang rokok per satu minggu terus 100 kalau ngopi lebih.
0: Nggih.
2: Jadi beli yang pulsa lantas. kepaketan minggu tuh angon satu bulan. Anis long minggu tuh angon saldo lagi
0: enggak? Enggak, oh, gue enggak mengerti perbandingan nih kenge dengan gaya hidup ke angku yang dulu dengan sekarang sampai mengenal perempat.
2: Oh, kak belajarin aja na ngopi bandung keluar ke neng rokok.
0: Enggak.
2: Dan rokok doang minggu kak sebon tentang berapa?
0: Nggih, berarti Kak Angku niki.
2: Oh,
0: berarti Kak Angku niki bisa dikatakan dumunan nggih, gonggek nikah dumunan perokok aktif. Mangkin sampun stop kenten.
2: Mangkin
0: 2019 berarti sudah stop. Sampun mengaso terus nek ampunan mewali niki merokok Kak Angku tembece.
2: Anu apa ngado angon kin satu kan busan anu Kak busan. Satu minggu tangon satu bulan.
0: Satu bulan. Kan lumayan niki jina ha.
2: Satu bulan kan anggap kurang lebih 4 minggu sih kan.
0: Nggih, nggih.
2: Belum minggu teh saldo.
0: Oh, iya iya. Tapi memang betul ya ning perbandingan yang Kak Angku numbas napi wastane rokok nika kan lumayan jika ditabung Kak Angku nge nganggen gaya hidup yang mangkin boleh hibur make de samian boleh ten kenten.
2: Yeah.
0: Beli pulsa numbas.
2: Karena sebab kalah ragu pulsa jadi aja status
0: abu kan. Nika pun kan lumayan ngibur boleh. Tapi masalahnya kedean. Tapi niki Kak Angku ngangen kan niki tiba-tiba Kak Angku sampun stop. Tapi man Kak Angku angen mengalihkan nika mungkin minat permen atau jajanan nika Kak Angku. Ajeng-ajeng aneh.
2: Niko ampun yang enggak pulsan tu yang jajo tu nak kadang-kadang mah kadang masalah tu yo. Kasilo bet gak? Yang jajau tu nak ado kan gak? Jadi yang susu tu pang teplit yang jani susu binslon bisa okay tu?
0: Okay enten gak?
2: Yang tiap hari gak?
0: Gak salam nih majarin bang ke Sudan nih gak?
2: Ini susu dengan lo ke kemerajaan.
0: Aduh gak?
2: Rumah ini dah rumah anak mangap makuang kolang kol.
0: Oke enten nih gak? Salam aja mau kadek taler.
2: Mau kadek bong angin bisa kan mani bisa mulai kejap.
0: Oke enten budak gak? Nelok ke angkul mang.
2: Tengah ini nak puja wali di studio di merajaan pergi
0: ke. Oke enten. Inge dua ros.
2: Kalungo.
0: Inge dua ros. Suk semua dah. Niki Kak Angku sama nyaringin mangkin informasi.
2: Ibu.
0: Inge pasti ke salam mewali niki kenika ngaji ibu gongge ya, majeng mahangku Kak Angku.
2: Bisa anjo poli mene kalau sarang ada duta.
0: Oh, wengine berarti nge. Oh, nge kan ampun ya poli makerdean di bi.
2: Pokoknya radio ni ngetop uling semangat dengan jam jam-jam limo tuh gak?
0: Enggak, setengkara niki. Aku apa cinta perempat?
2: Hari Kamis, hari Selasa tuh ngacop, ngacang jam sholat.
0: Oh, kenten, enggak.
2: Iya, gitu. Jam itu atau jam sio atau jam sio malu ngali di main bin gitu.
0: Enggak, Kak Angku.
2: Demana kak gitu.
0: Enggak, rarah demen dumun.
2: Iya, di musim geling. Ringang demen.
0: Iya, setengkara niki nge. Semakin akhir niki pendengar perempat suk semua Kak Angku nge.
2: Tetap nih, tiap-tiap hari.
0: Inggih, serah juga. Inggih, sampunan terlewatkan acara-acara perompat ke angku pasti ke menghibur nge.
2: Alah, saya ngejar pasti kak kecok. Bibi sih nggak hidang punya semangat nge.
0: Inggih, tan kenapi.
2: Kalang kecang.
0: Inggih, yang penting poli monitor ke mantan. Suk semua ke angku.
2: Mungkin ya nih, anu ketua satu poli yang banyak sih ngecang tiang.
0: Meh, pun lami tanyarangin ketua satu niki dija kaden ragane.
2: Ibu kebutuh keboiwo. Matu nini, kapa masih belum nyidang. Yang ini aja data gitu. Paling tidak kalian ini nyulir. Oh, ini Ayuna kapan
0: ini? Oh, ini Ayuna seksama ini.
2: Jermaku Majapati.
0: Inge, Jermaku Majapati. Pemenang ya?
2: Om Santi, Santi Santi Om.
0: Suk sama Kak Angku sudah perhatiannya nengge. Ternyata pengalaman Kak Angku dumunan sebagai perokok aktif makin sampun stop dari 2019 hingga makin. Semoga stop terus Kak Angku nge. Lumayan kan jinah nih biasanya satu minggu angin numbas rokok makin dikumpulkan dua kali lipat boleh nge. Boleh numbas pulsan, iki boleh mekedean relasi. Kalau pun niki pulih edukasi pasti kangen. Ternyata niki rakelan rai jangan sampai terlewatkan niki nge, untuk memperhatikan puntung rokok. Sekali Bu Veranika puntung rokok nike, aduh ampunan sampai dibuang sembarangan, ampunan tersisa begitu saja tanpa dipedulikan dibuang di mana kan tan nge. Nah, agar pembuangannya aman dan bertanggung jawab, enten panduannya nih, nggih. Jadi puntung rokok harus dibuang ke tempat sampah khusus abu rokok atau asbak. Karena mengandung racun dan filter plastik yang sulit sekali terurai, berbahaya bagi lingkungan dan juga laut. Jadi puntung tidak boleh dibuang sembarangan, ya. Padamkan api sepenuhnya, gunakan asbak portable. Pemilihan sampah juga harus diperhatikan, alternatif daur ulang, ya. Jika memungkinkan, puntung rokok niki bisa sekali dikumpulkan dan diserahkan, ya, kepada komunitas pegiat lingkungan untuk diolah kembali atau dibuat sendiri menjadi biopestisida atau pupuk nabati skala rumahan. Malah jelas geng informasi yang malih menarik nggih, rakelantrai kita bahas budaya menekan perilaku merokok. Tetap menikir yang program budaya RRI dan Pasar Suara.

0: mempermasalahkan nih, Bro. Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini serem masuk di sini?
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Itu kan Kunti, Bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Iya, elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Tips tanggap bencana, kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rahajang Rakalan Regong ya. Cynthia akan nyarengin semantan suami Boni Kiring acara Rahajang Bali. Informasi lan tembang-tembang Bali ya. Rekalan Rai, nah sekadi siro wau nge Pak Eka Mambal nge sampun nikang bahwa perokok aktif nike bisa membuat tubuh menjadi kurus dari luar fisik kenteng ya Rekalan Rai. Nah kalau dari dalam niki bisa membuat paru-paru menjadi hitam, tidak berfungsi secara nampi wastane aktif nge, tidak sehat, pasti kenyane nge. Nah niki beberapa nge Rekalan Rai dampak utama bagi perokok aktif nge, dari terancamnya kesehatan dari sistem pernafasan, memicu kerusakan paru-paru seperti penyakit paru obstruktif kronis, bronkitis kronis gantarnya, emfisema dan juga risiko kanker paru-paru. Kesehatan jantung dan otak pun terancam karena merusak pembuluh darah yang sangat sekali meningkatkan risiko terkena serangan jantung, gagal jantung dan juga stroke. Kanker organ lain bisa niki memicu Rekalan Rai, tidak hanya kanker paru-paru berisiko tapi niki jenis kanker yang paling mematikan wonten kanker mulut, tenggorokan, esofagus, lambung hingga kanker serviks. Yening wanita niki nge sane aktif merokok. Masalah mulut dan penampilan menyebabkan bau mulut ketika setelah merokok. Nggih, pastikan iki bagi semeton yang tidak merokok ketika berkomunikasi dengan lawan napi wastane bicara kantange, dan lawan bicara nika aktif merokok, otomatis Rekalan Rai akan merasakan bau mulut nggih, Rekalan Rai bau mulut rokok maksud gonggek nggih ketika berkomunikasi. Nah, nikalah penyebab ketika perokok aktif kantange nggih masih aktif merokok dan berapa dampak utamanya selain niki menyebabkan bau mulut, noda kuning pada gigi juga nih Rekalan Rai, penyakit gusi serta membuat kulit terlebih kusam terlihat niki dan juga menua, kesuburan dan juga tulang. Nah, menurunkan kesuburan pria dan wanita serta menyebabkan tulang muda kropos dan patah atau osteoporosis. Nah, jadi nggih Rekalan Rai, carilah kerabat nggih Rekalan Rai, ajak mungkin niki berbicara empat mata seperti apa bahaya, dampak utama dan juga bisa menyerang orang sekitar jika kantun aktif sekali merokok. Kok bisa menghabiskan 2 bungkus dalam sehari? Mungkin tidak bisa stop secara langsung, perlahan dikurangi kantan nge. Dan juga mari ajak minap niki orang-orang yang sudah sadar akan bahaya merokok dan terancam nge bagi kesehatan kita, sudah stop kantan nge merokok. Terima kasih banyak karena sudah memperhatikan diri sendiri termasuk niki orang-orang sekitar atau orang yang Anda cintai. Rekalan Rai, niki informasinya nih, gongge Cynthia kutip saking ayusehat.com nge. Yeah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Rakelan Rai, Gongnya Cynthia, Mawali Nyaringin Smaton Sami, Ring FM 106,4 MHz, Lan AM 1206 kHz, Ring Acara Rahajung Bali, informasi lan teman-teman Bali, ya. Rakelan Rai, semenon titi yang serang sami, nantan kerasa, sampun kali jam, utawi kali paletan, iraga serang sami, ngemosang, indik budaya, menekan perilaku merokok, ya. Jadi sampun uning, seperti apa bahayanya, dan mengancam kesehatan kita. Talar suksuma dahat, Niki, Smaton Sane, sampun nyaringin Gongnya Cynthia, ninggala jam 6 wau mungkar ing acara Rahajang Bali, informasi lan teman-teman Bali. Kantos jam sia mangkin sampun boleh ngeranjing utawi nyarengin ring WhatsApp Pro 4 lan Facebook program budaya RRI Denpasar. Talor pendengar pasif kantongnya suksema dehat sampun stato monitor Pro 4 RRI Denpasar. Astungkare nikinge menambah relasi, menambah keluarga tercinta perempat RRI Denpasar. Nge taler, mugi-mugi sane mirengang topi kadimangken mepi kenoh terbermanfaat. Nge elingang puniki bersyukur rakelan rai jika di lingkungan Smaton tidak ada terlahir nge orang-orang yang merokok. Dan mungkin niki wenten orang-orang di lingkungan keluarga rakelan rai sane merokok, mungkin bisa memberikan pemahaman secara perlahan kantan nge seperti apa bahaya yang mengancam kesehatan jika merokok, apa dampaknya kantan nge. Sekali lagi memang tidak bisa stop secara langsung, tapi bisa untuk mengurangi. Ngiring sehat bersama-sama Bang Depulih Mekedean Mekenyir Saranggong ya Sintia ya. Mali jebos gongnya lantra malih kantor yang acara Rahajeng Bali Wentan Satwa Bali Anak Renggalah jam sia kantos jam desa Semang. Terakhir Niki Wentan Raka lantra tembang Asung karena menghibur Smaton titi yang sarang sami. Tetap menikiring program budaya RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Hobi Sebelah Barat, Studio Ramayana, Studio Podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Selamat pagi, Rakdan Rai, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Bali, Wayan Sunada, meminta kedisiplinan peternak dalam menjaga kebersihan kandang karena hingga saat ini belum adanya vaksin komersial untuk ASF. Dijelaskan untuk meminimalkan resiko penularan di area kandang, para peternak hendaknya menerapkan langkah-langkah preventif seperti membersihkan kandang dan melakukan penyemprotan disinfektan, memberikan pakan berkualitas dengan menghindari sisa makanan atau limbah dapur yang berpotensi membawa gen virus ASF. Wayan Sunanda menambahkan peternak juga harus membatasi orang asing atau pengunjung yang keluar masuk area ring satu peternakan dan mengisolasi babi yang baru dibeli terlebih dahulu sebelum digabung dengan kawanan ternak lama. Rakdan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: RI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Darmiasa Sekum Koni Kota Denpasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir. Dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu, dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pecinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini, ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan dunia.
3: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
4: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
3: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
4: Ih, lo makan sate penyu?
3: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
4: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
3: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
4: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
3: Kata siapa? Yes, sok tau lo. Emang ada undang-undangnya?
4: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi, sama seperti penyu nih contohnya ya, itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggih Om Swastiastu. Rahajang Raklan Tre mawali nyaringin gongga Sintia punikering FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz ngering Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Semangka dimangka nyabran ring rahina redite tanggal 3 Dese Siki Mei war sekali tali 6 likur nggih. Acara kepinguntan sane nyaringin Raklan Rai puniki selami gongga bertugas ngawit ringgalan bangkin kantos jam Dese niki wonten Rahajeng Bali Satwa Bali Anak. Sekali biasa sampun rawuh iriki wonten angge nggih pekak tutut titia niki nggih. Napi wastane mepakaian adat putih nggih jagi meretangguran minap niki makte suling ragane Om Swastiastu dumun niki mun napi gatre ka.
1: Nggih becik nggih
0: nggih. Astungkar. Kak ngadat niki jagi kije niki.
1: Nggih, mari bebos. Nah, duane wonten ngelah cucu. Sedak ortonan mangkin ge kentan aler renggalah mangkin rahinan mangkin ring purnama
0: purnama sadeng ge
1: kentan aler ring griya kanginan kemau ring griya kangen wenten punika pacang pemargi pediksan
0: akeh ternyata nge upacara agama Kak Tutut rahayu margi antar kange semenang titian sarang sami malah jebos durus nyarangin mirangang satu Bali pekak tutut punike sane makte napi wasnane satwa inik murde samunase samunase oh samunuse miratu samunuse kentan nge murdane nge sapunapi daging satuanya nge durus melinggir rara genasana buce gering sarang-sarang pirangan peka tutup satu durus peka kekawitin
1: Om Swastiastu
0: nge, Om Swastiastu
1: mau berkenam astu nge mau kira hajang rayu
0: astongkar astongkar
1: inggi sedari yang punik ke manur sekadi pekar san pinunas para pamirasa para penglingin sirdit yang angga gria juru sedari yang kita ngawit kecap nuturang satwa mang ne daging ena ler punika gegendingan kadesa punika pinunas nggih inggih utamanya ni majang ring jeruan titiang ring jeru made ring gulingan jeru cenaga ring sanur kaang nggih kadiu naler punika nggih naler para pengling sir titiang ring pakang bengang ninita kameru kaang kadesa punika nggih jeruan titiang dikiring jalan noja sinarang kali nggih siaga sampun nyangre rayanan purnama rahina kadi mangkin duaning serahina sarina wengi nggih jero sinarang kadi sayu wakti nyihnahang bakti ni majang reng ide duaning sampun kepinget ampun kepinget taris kepingit anda sekarang kali puniki abot sayu wakti ngembahan sampun kesengguh pingit pingit punika tengat kepinget kepingit nah nike nggih diastun ka desa punika duaning pemargi wantareng sejerone kanten urip mejanten sami pada eling nggih inget saning wentan ing jagat sedaging jagat nggih sarwa murip maka sami ring lurepeng tiwiring sareng kase maka sami sangkaning paswecane de saning ngawit-ngawit kewentan ing jagat nggih ide sang yang pramukawi ten ka desa punika nggih inggih sekadi punika inggih duaning nggih mana medageng sekadi pinunas jeron titiang sinarang sami nggih inggih titiang awit nguntap antuk tembang pupuh ka desa punika nggih sekarale nggih

Lacuang Artitiang

Pajang pajang. Duh, kadia sapunike. Sinarang sami para penglingsir didang inggih anggung biang yoga nggih. Kadia sapunike wantah catur bekel. Nggih, punika nenten sida antuk masahang punika majanten wenten ring angge srire ring irage. Irage nipinah ke wadah genah. Dan kadesa pun dia genah ide sangyang jiwatmu. Melinggih ring angge ring ragani rago sinarang sami. Punika sani nyandang ilingan. Sapun api ide peraga yang mah suci. Nake maoseng ide sangyang atmu. Mang denenten keliput antuk. Nggih. Sane kaun-kaun, sane letah kadesa punika mang de kantun ni de peraga yang suci jenak kering patikan nang irago sinarang sami kadesa punika inggi majang ring jeru inggi jeru cenaga naler para angga geria jeru candra jeru antitiang ring jalan udia cenarang kalih ka angga nini takameru inggi bu eka naler ring tuyang jeru, nggih, jeru gadung naler, sane sampun, nggih, mawasan, sebinane ngeradite, mawasan mirangan, tutur satu, kuwentane ngeriki wantaring programa budaya, mugi-mugi, kuwentane rikiring programa budaya, sane kabos, program budaya, dan kadisa punika, agama adat lan seni budaya, mang dene saya wakti ajak kewentan kiring jagat Bali puline duane punika pindah ke ceciren pesugihan sugian pesugihan jagat Bali wantah punika ingi duane ngering bulan Juni punika sampun pacang wentan pestas kesenian Bali dan kadesa punika ngewerdiang sekancan seni budaya saneke nggih kepetampiang majang ngering para lur-luririn para sujana nggih punika sane patut ajegang naler malesiki punika mepetuinget titian duane ngering jagat kadie mangkin sayu wakti pemurtin kali sengare kali yuga kali yuga kali sengare ringap jagat kadie mangkin sayu-sayu wakti ngebekan-ngebekan akeh sayu wakti dangan sayu wakti nggih ngereleh saneka bos pengupo jiwa sedana netan kadisa punika yen dumuntios numbak kecarik mangdeside maside peraga yang betara seri memulo padi jagung kesele ubi napi sakeluwir napi tetu waktu punika angin ngulati keuripan. Mang dan sida irago sida urip antuk pangan. Tekan desa punika tiho sengkaring ka desa punika naler maka sami mewir sangken ide peraga yang ibu pertiwi sandang pangan papan mewir saking sor ide yang ibu pertiwi ka desa punika. Nggih, pepeleng titiang majang ngering ida dane pamiar sendarang sami mulai lis kadi titiang pekat tutut ledang ngak sama yang mejanten sampun makweh kekirangan-kekirangan titiang nggih, duaneng dan surut-surut kantun titiang melajahan pada iwekan titiang nggih, sekantun titiang urit mau sahe nyih nehang bak ti ka pertama majang ngering ide pinah ke saning ardi saning nyipte jagat bur buaswa sedaging jagat malih nggih punika sarwa murip pering lurik pertiwi ring sorang akase maka sami wantah punika pasuecan ide sang yang pramukawi mugi-mugi sejagat dan sampun sejagat sedunia sampun punika sejagat nusantara sejagat Bali pulina sedesa-desa pekeraman seangge griya jeru suang-suang mangde sida rahayang rahayu maka sami wentan punika sane nyurat-nyurat kewentan karma wasana sekantun urip rikiring mercepada sangkana wentan punika munggah ring dharma tatwa munggah ring ajahan agamo
punika maka sami agama puniki pinaket titilan pengancan medaging pematut medaging keiwangan pinah ke penuntun ring sejero ngembargi angkuri pengrikiring mercapade ringgalah kadimangkin sarang sami sampun nggih para istri de teruna nggih wawu sayang titiang mimpah sampun wendan sane melukat ngangge karo wista punika ceciren semangat sampun medaging bijo niki ceciren wantah puniki yen sampun nyangererai nan purnama sada kadimangkin ngesane jagi rao sampun purnama kasel ngge sampun puja wali ko enten rikiring RRI ten kadisa punika nah niko sane kesengguh kebaos pura suwe gine suogina sugina sulue geginan geginan sane mautamo ne ka utama yang sangkana wendan sane kapas suo dharma dharma kepatutan kejujuran inggih kadesa punika pawawa Sumatera inggih mewali titiang mampu ngatur nuturan ngenan saperindik kemargi sane memuda sama nusa kadesa punika nge nah jening cucun peka kayak mekayang kentena ler pamiarsa sinarang sami angga gerio jeru mugi rahayang rahayu sinarang sami naler cucun-cucun peka kayak mekayang pada yawana alit-alite nge diastun arang para alite pulih tutur satu saking peka kompiang meme bapu matiosan sekadi zaman ka epidan dan subuh surup sang yang suruh subuh badan petang suat badar peka rajin menjadi temai mai arena satwa kita masih suci we ngideh satwa uren satwa lantur satwa nebi ka kadiasa punika sangkane cecire ni usang peka nuturan satwa cucun-cucun ni peng masaut pengmisi persesamatan man gitu yang subuh nu nge konden pulas man gitu pasti konden pulas yang sampun siap sengadeng orang man subuh bo pulas cucu aja maka yang ben mane ne be nu tugang satu kenten pemargi ne dumun yang mangkin sayu wakti napi sampun sido antuk panggih duhaning kecanggihan sana ke bos teknologi deh makin di luar negeri wentan saget semeton piana cucu makaryo sampun sido antuk ngorto uli di Bali nyambung sampun ngorto niko maka hawinan dan banget pari sesel diastun kekali nedoh nge merantau makin ngelah pasti ke pisido antuk mocapo sangre dan bina sekadi kewendan pemargi programa budaya buriki inggih ri kalau makin sane wawu sampun makue mesapo me duaneng sampun nggih langeng miarso yang tutur satu sane tutur titiang rahine kadi mangkin nah cening cucun peka kajak mekajang kentena ler pamiarso sinareng sami mokir hajang rahayu nah ada ketuturan satu samenuso sinareng sami sampun mengwekan nah cening cucun peka pengnawang nawang cening samo yang samo tening patuh pada nusa namang sening nuasa yang nusa nusa pada nusa dua liu murada nusa sangkana ada nusa antara kudang pulau itu nusa antara antara-antara pulau itu membesikan jadi nusa antara nusantara kita ingat neng sangka neng ada jani subuh ketah mulai jani nak ngarawos sang jani nusantara jagat raya Indonesia nah subuh cening masih
Metaki-taki cucun peka para yewana, para sisya sejebak jagat Bali, sanema sekolah. Sampun kepentingan pekelingan tanggal 1 Juni. Ni tuah pindah ke dasar mautama jagat Nusantara weh. Tanggal 1 Juni sangkana ngada sane kesengguh Pancasila. Kesaktian Pancasila, sakti tersidi. Nah, jane ingat tang cening cucun peka kajak mekayang. Sama-sama tepata nusa, nusa antara yang pulau-pulau neto. Jane sama nusa manusa. Sama tepata manusa pada. Keladaneng manusa pada. Pada tepata pada, pada nganyalaneng sesana. Sesana se kewajiban suagina. Suagina geginan sani kepercayaan majang rengi dosang yang paramakawi. Dini lantas sajak mekejang jana ni sejagat nyalaneng suagina. Geginan suadharma. Nah tu suadharma tu dharma kewajiban. Liul artin kewajiban itu tadas. Dharma tu utama ni dharma kepatutan kejujuran. Sangkan sesatu ada nemadan dharma nyalaneng dharma. Suwagina geginan dharma nyalaneng suwagina berdasar antuk kejujuran. Gitu nyen. Sane mangga hareng sejero ning Pancasila terus cening cucun peka kayak mekayang. Kitu nyen kepotampiang majang ngering pare lur-lur pidan. Kanti lantas mahardika merdeka jayah jagat Nusantara weh. Ken wong Walanda weh, kitu ane pidan. Sangkaneng janitu lantas pindah ke dasar utama kekaryaan majang ngering para lur-lur rikin peraga yang betara lelangit. Sane saja yang satu angcara janin berjuang. Pengajak jagat Bali ini pengwerdi sekancan agama adat lan budaya. Kitu masih sangkaneng itu sang meraga guru wisesa cening cucun peka kajak makajang. Subuh ni sasih sasih bulan Juni ni subuh kelak de kuntap pesta kesenian Bali itu lantas ado lantas ane kesenguh cening cucun pakak kan danaler para penglingsir tetiang sane ke bawah lantas ganah pengudiga werdi budaya. Wardi punika ajak ngewardiang seni budaya agama adat lan budaya sangkane ngebek keng sayu wakti kewenten acara-acara irike ring wardi budaya sane keutamang sangkane wardi budaya duaneng budaya punika sane nyandang ajakan tradisi sima dresa. Desa mawa cara tu ka desa pun deh. Desa ngai cara ring suang-suang desa dumun. Ring desa desa pekeraman. Ring sejabat kabupaten sana wenten ring jagat Bali. Ngih kan ke ceciren ni ke iling resepang. Sampun ngapal nan kemantan tuwakang. Nengang raga ni. Nengang kayu ni mulat serira. Kenah-kenahan, kayunan, napi sani sampun kemargian, kaun becik kipunika tanda dos pasahan ringangga, sangkaning sekadika pidan, saya isu bopak pakaian peka, ken bapo masih meme jelemu seng dadi urin, jelemu apa nih, bengkung pesan jelemu, sing kasar tuning.
yang subuh mo dasar kurode tu ngena subuh keras munyendok kasar ranang nae masih dengkak dengkik gitu bo jelemo jelemo sing dadi urin nah gitu gitu nyenane malu jani sing tending pati ke gitu jening cucun peka kajak mekejang sampun sayu wakti pikang kampi dadat peraga yang guru wisese ngewerdiang ngewerdiang sangkana wenten bulan bahasa Bali tenden nge makin memudo armo kirtih segara kirtih danu kirtih dan kadesa punika sami punika ngajaga ngewerdiang nge ering kayangan tiga nalering desa-desa pekraman punika wenten tertiga nge wentan pawongan trihita krana wentan pawongan palemahan pariangan niki sampun sayu wakti pariangan mangkin sayu wakti luih-luih pisan kekantana kewentan ring desa-desa nih napi sane makahawinan duaneng dangan sayu wakti mepekulih sedana mangkin yen dumun sayu wakti kel ngererah jinah nih aduh titiang kantun jinah metumah sengangin jinah bolong. Ngeh. Jinah bolong, pis bolong, pis mangsen, talen, ketip. Suku. Beli di suku. Beli aja ketip, kangen ji mangsen. Yang sebuah mangsen paling cenik ke betul. Gitunya nih. Rasang pekak tutut kadi pekak ngerasang kadi sapunika nah jening cucun pekak kajak mekajang sama nusone jani teleban turmaning piar seyang nah punika wenten ring sejarahnya ketah sampun sinarang sami sampun ngewekanen sama nuse wenten punika niste madia utama nah sani tertiga puniki nista madia utama samo maka sujakti nani kekemargaan ngantuk jana ni sejagat nih iri sejeroh neng ngemargaan nih nang bakti majang ringi desang yang para mokawi puniki nista madia utama dados nista paling utama kesengguh kebawas si malu nista itu munggah madia sampun dimucu utama sampun punika tetiga kemantan sekadi undagan-undagan utama yang hari anang undagan pasti tertiga mesti dua telu so gitu di subuh di telu ben kali dua cos besi mitung uli-uli telu dua besi besi dua telu lu dua besi gitu hitungan ni tun das kesengguh lantas ane madan sama nu se sana pada nyala nang suagina sua darmo ni makayang suang-suang mebekal geginan masih kemerja pada uli dije tekan geginane tu sing jadelen rauh ne majang ring peraga yang guru rupake sang sane ngadi janane sang jane ngerupa menjadan sang guru rupake purusa lan perdana geginan wani geginanane lo gegina nenek-nenek ada lantas ditu, lantas pada tedun, pada nurun. Nah, mesikian lantas perusahaan perdana. Keljani subuh, duasa pada duasa pewiwah anak yang ngantin. Ane pidan. Konde nawang ada ni madan kalender, malin kalender sing ada. Ketampi uli pidan. Yang subuh, selikur galungan subuh bana ane alung ingatan wipedana dan andos malu selikur galung liwat selikur galung ni pele kutus galungan bin
tuk itu sebenu galahane nyantos anak mau sang rauh kanti purnama kapat masih nu ada das dewasa dewasa pawiwahan nak nganten pidana dengerorot ngeh kawin lari memaling yani subo modasar utama modasar dharma suake medharma suake nak ke yani udang dari kekita cening cucun peka kajak mekajang kak ngerasang masih uga cening yen pidaneng pisage we sang guru rupake madungan dicarik ya pada ngelah bajang truno ditu atap-atap adung nah kepidan saja bakti majang guru putak guru rupake sing ada nak nyatuang istilah ne sarojanis cinta sama cinta asing ada ane madungan sang guru rupake yani subo masih mewali lantas sangkaneng mecino nyihno yang bakti tresno asih majangering purusa lan perdana tu subo lantas carat curut ketepuk kecingak majangering pargarang guru rupake mulo dasar tresno dasar saja cinta kanti ya subo telung tiban mo ane kerasang yani nyih nang terselase cinta sama cinta itu masih sane nuenang putra putri lanang sane nuenang putra perdana naler punikir ngap jagat kadi mangkin sampun pada sang kalih sang guru rupake sampun pada ngewikan calon mantu gitu masih ane kekalih niki pada nawang sampun calon mantun kenten mangkin yen dumun tios kepisage obo banjar ngelintangan desa kin mewah mangkin sampun sejebak jagat Bali rauh ke dunia ke mancanegara sampun ngeh wong Bali wenten mekurana ke luar negeri ngeh wenten masih wong duro negara luar negeri ini dadi masih mesaka pengajak orang asing dengan ngeh kenten niki sampun mesjih nol ido sang yang pramoh kawir ngap jagat makti mangkin mejantan sampun pacang metunggilan nggih kaluwenten punika persatuan tenan nggih mesikianan ngereres seraya kanthi ring ap jagat mangkin ngiring punika utama naler mangdene ajeg sampun nika yen nuningan menyama beraya ne punika mangdene ten maos sang kemanten menyama beraya mangdene sayu wakti diastun saling peteng mangkin mangdene kantun ingat ring tetangga ring pisage ne mangkin sampun tentawang benatah pisage yen dumun sayu wakti medelo engkangin kau kaje kelod pun tepuk natah ne pisage yen mangkin ten kantun kadia sapudike nah cening cucun peka kajak bekajang resepang ne tutur peka ning samo ne patuh dini lantas cat maka putu ingat pekiling yakti pekiling ringahab jagat kali yuga kadimangkin niki ilingan yin sampun ahab kali punika kewuh pokewuh kali yin sampun ketika yang kali ilingan punika doane kali yuga nah nikin kak uli kengken ben yen cara lingsir pidan sing ada mesin yen megai kecarik pasti ke subo ngabo sampi akit pasang ditu lantas sampi dadwo ne pengsing ya mek kaya kelaut kangen kau gitu pengidang ya terus lantas langgeng pejalan ya ne supir ini diduri supir ini siang tengah lo
ni lantas kali kala kali yugo kedi benen kali uli kengken bencara ditu suluh ngeraga kalane nak nekalo sampi ne duo tu misi yugo mo di yugo tu bohong ni sebuah ketah ken yugo ngobo kisu misi amat lantas mesambat pengsengya keles meikat libeten begitu cunguh sampi itu maka dah dua misi selamat luksuk ya. Nah tu lantas misi tali. Tali itu sat maka list yang satu ang cara di dokar ada list. Ni si duri mula lantas ni pindah ke supir ni. Kalau ada cus-cus at gitu. Ngerti sampi ya. At yang tipis kena ben cus ni. Cus gitu pengbennya tebal lah ni kata ngala uga-uga apa adan itu pengigi ngugut ni sampi ni jak ke dadu ni nyandang tulad pengkitu dikali uga penglanggang perjalanan nyujur ke utama yang subuh cara jane muncin rasa yang bahagia weh muntu bakal masih rasang sengsara weh. Sangkane kali uga metimpa jak kali sengara. Jane uli kengken yang subuh nyedang mau uga. Uga ni sat maka penegulan. Uli kengken peng tetap sida raga ni yang kija kena pengbenang. Yang satwa ngabo pi kayun. Ditu lantas manggah diteri kayu ni. Manah cika, wacika, kayika. Nah, ni si beten masih ngena ni. Ni seta madia utama kayika. Oh, si beten tau ngos. Kayika paling malu lantas satu. Kayika, wacika, manah cika. Tu. Nyin ngorang lantas yang subuh kesengguhang. Pada tersama nusa, jana ni patuh, getih patuh. Kadang-kadang ada manusia pada. Lantas latuang di pauku dengan raga ni cien pada. Pada ni tu seng jada len cening cucun pekah kajak makajang. Batis si raga ni pada. Pada patuh. Ajak makajang manusia nengelah. Ini madan pada batis. Sangkaneng. Yen pidan. Medik kada peragayang pemangku. Pandita pinandita sing cara yani ning. Yen pidan saja-saja. Nekeng tuas. Ikhlas tulus saja bakti. Ngabo subo cabak. Ditu dirong telu nunas wangsuh pada. Wangsuh pada ni de betara gitu. Sangkana ngada nak nunas wangsuh pada. Pada tu batis. Wangsuh tu umbah-umbahang batis sekalan. Sangkana membukti jani sing bedik kang nak jani. Yang subuh saja. Iling ring punika bakti majang ring paraga yang guru rupake sangka nengade jane acara sungkem. Pasti itu yang pidan len. Jane subuh dasar adem. Iraga ngelarang gerahasto asramu. Sang duru rupake lanang kalau istri. Adung madung subuh pada tawang. Pacaran sebuah saling makhluk bisa madung ya dua ni. Uli kengken dek ni pengenggal pasti makhluk ya saja. Mumpung raga no hidup ya dah dua ni. Pengenggal yang bayang nganten gitu pada jani. Oh, sangka nadung tu lantas ngawit sake ngadung peraga yang sang rupa kekale persoalan perdana. Sangka neng ada uger-uger di desa ding bebanyaran di desa pekraman. Ring bebanyaran mesuluh tekena nupidan. Kawin lari. Jani subuh dasar adung itu. Nah. Dini adonema dan dharma kewajiban. Lantas mo dharma suaka.
kedo. Modar ngeswake, maka sujatane jani suboelah alih halo. Dasar sebadung peraga yang sangrupa ke maka kekaleh. Madungan perusahaan lan peradana. Sang sane peraga yang perusahaan subo nandas mepinunas bajang ring peraga yang surya. Nyentuh surya ning cucun peka peng tatas. Surya itu sing jadalan putra nida peraga yang siwa. Nyentuh siwa ning disekalane sing jadalan ida peraga yang pandita. Ida peraga yang peranda. Dijo ada siwa, ditu ada nemadan griya. Dijo ada siwa, ditu anemadan ada anemadan surya. Sangkana sayang ketampi dijo mesiwa, dijo mesurya. Siwa namang ning, ida satmako sekala, ida betara siwa, perdana ni ida betara dewi umo, kita satmako, perusahaan perdana, sida radi sampun meduwi jati, merdiksa sampun peraga yang pandita, peraga yang peranda, peraga yang siwa, sekala aniserahina panggih yang iraga. Sangkana setata mepinunas majang ring peraga yang siwa, siwa micayang majang ring peraga yang surya. Nyen surya itu tening. Nah penampen peka nyen cening cucun peka aja makajang kenda nalar pamiarse. Nenten jewenten tios peraga yang surya putran ide siwa. Seputra nida peranda peraga yang surya. Tapi artin surya. Surya punika ngewehang penerangan. Ngewehang pemargi. Niwakan pedewasaan pemargi. Pemargi sana patut kemargi yang antuk kaula. Panyakide. Memargang pedewasan majang ring ide dane ipun. Napi jasa keluir nunas pemargi sane patut ide peraga yang surya ngewehang galang padang sinar. Buktene cien cening cucun peka kajak mekajang. Kaditit yang peka tutut banget ngelungsur ragungurno pengampuro mogi nyenten wenten sane asalit arse. Salah tampi salah penampen titik. Nah yang iragoni sedarang sami ida dane ni. Masa suluh ring kewentan ning surya ni nah ya. Ring surya ni ke kekantan ni sampun wentan bundar rang punika. Buntar di tengah pun. Riko laris wentan sinar. Rade. Sinar ni punika satmaka surya. Suar, sinar, sesuluh. Bundar ini ke peraga yang siwa itu. Sinar ini pun ke peraga yang putra itu siwa. Kemudian itu kesungguh siwa. Itu pindah ke peraga yang pandita, peraga yang siwa, peraga yang peranda, peraga yang surya. Digriya itu melinggih. Genah pun ke sekadika kaula. Jumah. Jandani peraga yang sang kesatio peraga yang pemucuk jagat. Jeru. Yang sampun peraga yang siwa. Griya. Serahino itu peraga yang siwa. Serahino semang sampun itu. Nyujur siwa ano di suryanya, nyurya sewano. Cening, cucun peka, kajak mekajang. Nyurya sewano, satmaka penampen kakne. Ida satmaka nyuake yang ringkewendan ngabjagat kadimangkin.
hideu paraga yang parande, hideu paraga yang pedite, nyujur siwa wano di surya, dua nida paraga yang surya, siwa sekala dikiring mercapada, ide ne wikan uning ringkan tenang jana ne sejagat, ring wawongkon, ring wawidang desa pekraman mako sami. Ide nyuwake yang mang dene dang ide sang yang pramokawi ide sang yang widiwasa ngak samo yang kewentan yang jana ni sejagat kati mangkin kewoh po kewoh sayu waki pun ngemargyang keuripane pacang ulati saneka bos dharma sesana punika mupari laksana dharma ringap jagat kali yuga puniki sampun metipal sarang kali sengara mojantan sampun sampun sinarang muktiang kewentan yang rahap jagat kadimangkin sangkaneng ngering kantor-kantor sampun ngariana sampun sekadi tema PKB Atmakerti dan kadisa punika sane gending titiang wawu catur bekal, catur sanak. Dan kadisa punika, catur warga, catur dewata. Kajo kelod kangen kau catur dewata, Brahma, Wisnu, Iswara, dan kadisa punika. Wisnu, Brahma, ngeh, kangen, kajo kelod kangen kau. Mungkin menika raris mesikian ane papat punika ring dije raris magena sangkaneng wenten ring tengah mesihri raris sengkalan anak macaru pasti berumbun sampun di tengah mesikian metunggil leng punika penados sane papat punika catur sangkaneng wenten catur sanak Anggapati prajapati banaspati banaspati raja niki eling sang ngawarat tiang mapekeling banaspati punika kekuatan nggih dorongan punika dorongan emosi kekuatan banaspati raja disampune ring sekalaan sang sapusira yang sampun ngelaran sang ngawarat pitake raja sampuneng banget pemurtid ni pun ibanas peraga yang semeton ibanas pati ngerangsuk sarang yang sampun dadi raja pengten ngewisese ngulah laku raris pemargi pengten kadiasa punika ngewase yang mang denisida sayu wakti iling ngering sani kabos suwa gina suwa dharma geginan napi sadegamel boleh geginan sang ngawarat mampuneng lali punika ring dharma sampunan banaspati raja yang memurti banaspati sampune wehna banget memurti yen kanika kantun ngode dados raja narika sampun dewa sang dadi raja akeh boleh ujar ala punapi antuk ripuput ngamel jagat sang ngawarat mangde kantun pulih sekadi mangkin tuh tiang mesuluh nalar sesai petang balin tiang pun dan pelih nak nyatuang kudang presiden mare jani tuh bedik nak mangujaralo kitunya rasa-rasa yang suluh masih rasa-rasa na dharma kegelaran. Kitu nyen kasub kesumbung dadi suboso dadi raja. Cara ni presiden ke nge? Cara Jokowi tu. Oh, kitu. Nge, niki sampun ngena sesuluh memang kan nge. Nge, kadia sampun nika titiang ngerah pertiwimba sesuluh. Mewali malih ring titiang nguning ayang seperindik kenutur sama nuso iling puniki menuso pada mangkin rahin mangkin sugro pakulun titiang sampun makweh sane sampun wenten poraga yang siwo nggih sampun nah niki malih titiang metu ingat mepekeling mayeng ngida dane pun ipun mangkin
Ya narso pacang ngajak kan sana ke bos ngaryanan mang dene wenten peraga yang pandite tios sarang pinandite pemangku pandite sangkana wenten sana ke bos medui jati sampunan sang sapu sireyo ange ageng keluarga besar arso pacang ngelinggihan ngelarat sana ke bos kebrahmanan ileng disampun wenten sampunan kantun jenak ring wewengkon keluarga ageng mang den sida ngaryana genah asikiring dijo pacang pemargi puputa duwi jati mang den drika melege punika saneka wastaning griya nggih pungkuran tan wenten nak melengih maling lantura kantun genah nika mewasta griya buktene siwo karana maka sami piranti wenten rika ring griya sane tios ka pungkuran wenten melantura rika megenah nggih kade sapunika samanusa elengan manusa pada punika nggih lengan punika malepisan titiang pekak tutut punika banget ngelungsur agung rena pangampura titiang nak masa suluh jak tiring pas kewendan titiang wendan sangga gede wendan penglurah wendan pemanjangan sakeluang wendan anu ampun rika titiang masa salah ingih kadir sapuni ke pawah sematra malipisan majeng ngerengangge geria jeru maka sinarang sami sane miarsa yang tutur samun usupuniki ledang aksama yang kadir sapuni ke titiang mepunguatur mugi-mugi wentan pikenohnya ne yen wentan sane arsalit arse aksama ngelungsur agung dengan pangampura titiang kadia sapunika ingih pina keusranan yang atur pupu titiang untuk ngunjaran para mesanti om santi santi santi om.

Sahabat Budaya, penata layanan operasional Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Kadek Mahendra menegaskan, penanganan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga jika hanya dilakukan oleh salah satu pihak pengelolanya, tidak akan berjalan maksimal. Dijelaskan pemerintah pusat hingga daerah saat ini terus mendorong pengolahan sampah berbasis sumber dengan menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga maupun tempat usaha. Ia juga menambahkan pemilahan menjadi langkah mendasar agar seluruh proses pengolahan sampah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan di Bali, sekaligus kunci utama dalam mengurangi beban penumpukan sampah di TPA. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rayu, Rajang, Semeton di Tiang, Sarang Sami, Senekadun bergabung Ring Perempat Suara Budaya Bali, Nugi, Pangin di Tiang Sadekena. Didi Mahendra, Seni Mungkin, Jagi Nyaragin para pemirsa. Ring Rahina Raditi, Tlung Dasa, Siki Mewar, Sekali Tali Nam Likur. Karena suput gelar dulu ini jam 3 sore mulai jebos. Jagi iring di tiang ring acara sana sampun ke siaga yang. Seni Mungkin, Jagi Landurang di tiang untuk ngaturang siaran Rahina Ayu. Jagi aturan di tiang drama tradisional Arje. Saya ngambil judul Ante Sapa Baga Kepertama. Dulu istri sayang.

mesdames.

niangani itu supaya madan menek daun.

di penyeruan rasa lega liang kena hidewek ngire sapa margani den batu gister. Apa buwe nata sangrara kangaring tate wadana kalistu ayuani den batu gister sing adane nyamen pade dini di jagat nang teja nih dadu agung istri kamu duduk sangat tangi dewek ngerahosan jelek melaki dewek dari penyeruan mulai dewek setato lakar ngiring sapa marga nih dadu agung istri.

inggih karadut Agung Istri Palungga Cokori Dewo. Duaning puniki sampun nunggang acalai desang yang peretangga dipati. Durus-durus medala ratu titiang penyeruan Palungga Cokori Dewo. Sampun tayage pacang nyangre sapa medal Palungga Cokori Dewo inggih durus.

Aduh, Dewa Agung istri Palungguh Cokori Dewo. Ras segala ngapadang kewentenan benci ngakhiri sampune pemedalan Palungguh Cokori Dewo semengi sekadi mangkin. Pemekas ya Ratu. Titiang penyeruan Palungguh Cokori Dewo banget mempinunas rengangan Palungguh Kiratu. Mangde ledang Palungguh Cokori Dewo nyabohang titiang pawocane. Mangde antaran tuh titiang iring sapemargan Palungguh Cokori Dewo. Durus-durus Ratu.

Sohanan kewentenan palunggo cokori dewo kairing ado titiang wentene mariki manu madi kejagate wantah patut mepari dab-dab ingkian miare sayu wakti inapi punika sani sandang piaro aradu.

pundi-pundi napi sak

suci mantuk ke lelimo sana wenten patut baktin ini kiring jagate.

antuk teri kayo parisudo sane sampun patut kemargian.

sundone punika punika angin kekuat titi pengancan pacang mepari dap-dap mepari laksana sapunika.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Mangne sampunan ketah kadi mangkene wentang ke bawah berat sebelah sapuniko. Mangne sida rada seimbang kewentenannya nih. Inggian pidabdat palunggu cokori dewo. Majeng ring pare sesama ning manusia. Taler ring palemahan pawongan makasami pemekas ring ide sang yang para mekawi.

0: Ide waratu. Kadi pawecanan palunggo cokori dewo. Sani iwawu mau sanging ian pance yadenyone punike. Sile sinungge laratu kebawa sing piter yadnyo sanapi punike. Boyo jetios wantah pangu bakti nih. Naur utang imajeng ring para leluhur make sami sai wakti.
1: No.
0: Pemekase sane mangkin kantun nyeneng sira punika boyo jetios wantah ide ibiang sane ngemedalang mijil yang palunggo cokori dewo sane sampun ngemertain palunggo cokori dewo ngantos dhuwur kadi mangkin.

sane mangkin sana patut cokori dewo naur sesana piwastan piutang kita nang titiang matur tapi malih ido sampun lingsir kadi mangkin mejantan sampun tan sido pacang ngede beras kayu nido ne cokori dewo sanang patut mangkin becatang ngayahang ring ido aturang sode ngayahang napi luwere punike pacang mecik kanggu sana sanang margi yang ratu.

sakit konil ben waduk ben raga nih daunnya sakit nak kengkena sampun lingsir sapun api yang makin tencokori dewo sani mijil rikiring kuri sanang bakti ring anaki lingsir aladuh.

0: Wow, kan ada orang ajang penya apa bisa ni kang malah kalau ngajang nak sisu pikun dikitan kantun waras ido ibiang. Nah dikingken kudo kapah-kapah sungkan ido ya diastun sampun wenten penyeruan parekan make sane pacang ada orang ayah ne pemekas ten cokori dewo seluweh-luweh ne parekan penyeruan ngaturang ayah yang cokori dewo nenten wenten mejantan tan ledang kayu nana kelingsir aradu patut kan dibawa canan cokori dewo
1: dan telas ban
0: Pemekas teh

Ampun Cokori Dewo, sani miare ngemertain Cokori Dewo nyantos duur kadi makin makin sampun anom. Tatuo danone sampun jenar, ledang ring sejeroning kayu napi malih sungsut tang.

kiring puri girimanya wantapan ngocok kori dewa pemijil sinungal iri kiring puri aratu.

jaksa patuh kesayangan sayuak dicokok ini.

Sahabat Budaya Kepala Dinas Pertanian Klungkung, ide bagus Juanida mengakui meskipun virus ASF pada babi sangat cepat menyebar dengan tingkat kematian tinggi yang menyebabkan kerugian ekonomi besar ke peternak, namun sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Tegaskan, karena belum ketersediaan vaksin ASF, Dinas Pertanian Klungkung memaksimalkan himbauan khususnya ke peternak untuk meningkatkan biosecurity di kandang-kandang mereka. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik

yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Diraih. Pak. Ini mah roya sajan. Rejek sengkain cenak ne jelema dua aja nak manusia adogen jelekin lawan melah nak ulo misi karena orang ruwo binedo lemah peteng selit sanyo luwung jelek ya orang luwung ya dewa ratu subuh melah uling kali apa kaden bar ngajak yo. Menin yo dini dipurinya lantas sembuh kau jani ngan kalau kita masih ngancan yo aduh ya orang jelek nih nyok mau dini lantas yang di samping jelek mau ke kita nih nak cara camplong at lesak kenoban ngordo aja yo dikengkene ngeleder betekau boh yang jelek nih dewa ratu sing saja ingatkan waktu sing sajan ya bisa ngedong galah ya necen benane galah hangon megai necen benane galah hangon istirahat tuh sing bakat penuh ngedong maderai aja saja maderai
1: ainge ratu titia napi wenten karyo
0: pesuang awake ngalang pesuang gelah subuh uling tuni nanti
1: nak mula kenten yan nyantos nak mula ten sabar menunggu adalah pekerjaan membosankan kada kenten
0: wang yo
1: wang ya bang tayan kok dewa bosan nunggu titiang
0: oh dong
1: tiang hari driki tenang mantan dan kijo
0: artine gai dog lah pang pang paleno
1: kenten kapa-kapa aja uji kapa-kapa aja ye duko idong ye duko ampun tiang ten bareng
0: sing pedih sing gelah
1: napi ni ko
0: emosi gen pendek aja ni kekudang jam kane noren Agusti
1: kudang ken, kari kenten ya do nak ten dados nak lean ni ko
0: sing tadi oke
1: sing tadi kalin ni ko
0: oh to kaya apa kan jemaat sing tadi kalin
1: winten gai ten tadi kalin winten gai ten tadi nak lean ngambil
0: okay,
1: mencokori dewa okay. Semang-semang sih roh kesayan rico ade
0: sing maki jauh ya gelah gede ingat gelah
1: gai ni
0: jauh iyan boka dong nyemak gai itu sing sajo dadi ban ngancit dengau
1: mawinan dampun sekudu-kudu jag duka kendan pawu nak nyemak telpon wah sing bani bu ya nyemak telpon mentuan nona kendan nak rendah wang di kamar mandi sakit ni ko andan pulsa net lah nak wendan kendan
0: bisa telah pada pulsa nek itu
1: ya kenuning dia telah ini ko yang lagi nimo terus lagi nimo jadi telah
0: ada tak ngorto tapi ini angkat aja nang edeng awak malu geras-geras
1: ya gampil kali rek berantan nang ini
0: ya pragat gampil-gampil gitu
1: niki wasana pak karyan istri ini cokori dewa uning cokori
0: wang
1: yang cokori dewa di berantan mah kayak angka bentlong jam dan pragat
0: nah ada jajah gelak itu mirip raja anjani bayo ni dong sedang sitang ana pindan pang tawang nya nawa
1: iya iya dan terus yang ngawas tawang kita
0: ini ngawas tawang sing
1: pang tawang ini ada nampun madak pang usak nih kok
0: nih ngak lah dia ngawak gati-gati baderai gati-gati
1: nih alon-alon sabar
0: seprakat kasar mau ketemu jak maderai jak saya ada lainnya kayak gendengnya sabar itu gen
1: tapi nak emosi bisa tegangan tinggi yang ampun tegangan tinggi terbakar bisa wendan
0: apa oh ya listriknya
1: listrik cokori dewa masih yang tegang gitu nak gelis nyala petek ayo nyala petek
0: melinge
1: ratu mangga beci duduk manis satu dua gumbiang
0: kursi nek totono ore ni do gelah negang luang kan idong orang duduk manis do ne goyang rege to
1: mane rago wa meduwe ratu meduwe ni ko becek nyene becek ya dumas
0: nah wang lah banyak negak di anu ne

0: Yang bawa kenal nyama gaya di astor nok bayu ah. Peragat masih gaya. Ini nak ngiring ida duagung biang dadi. Duang macam, nak pang satu macam. Pang di perandan yang dogen, sing dadi kijau-kijau ben.
1: Nak mulo kido. Dadi mangan apa ngelang
0: Napi jalan diasto nak tuaro diasto nak agat niko tetap wentan puniki medui mangde medui tertimbang.
1: Nah,
0: pertimbangan api malih sana cian patut timbang niko.

0: sanot dona do semang kaplung mekelit mai mekelit kemu meriko jejoh meriki lah ini rago dadua sesanan buron mari yang sesanan buron benda tadi buronan
1: artinya beno yang subuh ngelah sedih mangan ada nih kalangon beno ngepah sing ma beno pati kaplung kijau perjalanan mulus
0: mulus ngerada mulus niki bakai uang
1: dasarin apa sastra gamongan
0: kan dibawa cokori dewa sami puning kemargi yang nintan gampang nintan halus aluh yang ten medasaran tuh sang yang sastra sang yang agamong cokori dewa boleh ya Riko Driki boleh lah di tiang dan boleh belajar napi-napi menangin di tiang dasar
1: sing jok itu maderai dadene ulian menon nepokin kena yan subo mulo kal kenohane melah yan mulo subo kal kenohane luwong tepuk bangali dasar itu maderai sing jola karang beno kal melaje nagamu kena ngeneng nepok itu yen sing nak angon tatakan gen madira.
0: Napi nintan nene sampun nika dibawa cokori dewa agama na jati yen nika ditiang ter belajar. Salampun kon nintan main belajar nika dasar mendasar kalau dados lacur kepanggih.
1: Sing kitu madirai. Kaden ido jeng maro melajin buku kan kal nepuk apa adane nak kareng beno ngaranang dua.
0: Nah, dan ikau mula
1: nah ya nak di sekolahan sekalane supaya melajen buku yang benar lah tak sengdak di wang jeruk
0: kali nabi tiangnya mah buku mah tiang bukun tiang mau panggil dia bukun tebu
1: sing benar man nyemak buku ulian mau di nguang terus sisai benar ningah ngeradio tuh radio tayang mati di pewaragan uling ditu pangelah beno dasar madirai
0: niko guru masih talang
1: sajo
0: ulian driko sastro masih driko
1: beno
0: mana dia gena ngisi buku dogen ajin belajar kegiatan boleh ya sah kadang tiang niko kan man bersidang
1: mado lantaseng beno nak ngurin nak ngurtain bilin masin toto nang anil wong beno lakar nuduk donak medasar masin tunyen madirai
0: ini titi yang belajar aduh dua gong

0: nang ring sejeroning kayun Cokoridewo.
1: Asik.

0: iki kawin tanah ring jero ring puri. Nah, ya bakti. Ogo bakti. Uang jero dia sun tuyo jek makenyam.
1: Sing ning mulane alih Madira. Yan bolan tesengnya buka penyeruan. Parekan saling kenyir gitu. Nih nyeledek teng dunya makenyam. Tuh nyeledek teng ninya makenyir. Sing neko ning ranang mulane adung rukunnya benar ngenak Madira
0: pas saring kenyam berajin mengkenyam kadang dalam raga enggai
1: mak
0: ikan kan di mana sampun 50% kadang cuma gaya bukan mengkenyam
1: jani sih gitu nah iya ngeranang gede pekenyum itu ulian kengkel
0: servis becik senyum adalah servis kada kentan mau ini makenyam ada di Aston sebang aja makenyam
1: eng di ngorang servis itu berdeman aja gelak nyingakin
0: napi tuh
1: seladek tong ada rai neng seladek tong makenyir bede misi ngatemi ngadesam
0: dan terus kentan
1: kita canggungnya
0: jeng negatif gen rimo mone ayah maderai jeng negatif dijak
1: nah jeng nake tuang beno na ayan mulokal nekeng tuas kena pang demat ya gelah ingat
0: nah tiang nekentan demen tiang
1: oke so beno bo beno bo nyamane aja aja peragat salah tampi
0: nge bang ya mau nyala-nyala tampi
1: oke so
0: kena tiang pun beno ku tiang ini kau
1: oke wawa
0: cokori dewa di tiang dan buron ku tiang demat demi ini potong kalau dewa gaji dia sih itu anu mesilin pemotong ini
1: ayo
0: lain wantan pak gede teko kalau anu izin potong
1: bo teko leder tuh
0: ah pak gede sing lah potong
1: oke
0: pokoknya gede dan dia potong nih kau
1: jani sing munbo lantas sing buku sinongan nih lantas sing nang orang munbo demen kengken bate jani ngale gitu ah derai
0: napi
1: tuh oh joket tuh saya ada ya menjadi sedot lah masih neng kalau bertemu dengan ngiceni
0: tapi dot dot rujak pelangsing kadang dia nak
1: dan dot gelah horena yang moni subuh umur gelah jani ben ngale ngale pelangsing amat sungat ngit
0: ya lawen dan udah dan wendan kuat ngit dan melangsing kok nak ngagi ukur
1: ado dong subuh ado nyak pelan dasang yang kene mon potong gelah bang lantas yang jani langsir ye langsir podane
0: langsing
1: oh langsing
0: mungkin kane dagang untung
1: tadi gitu
0: manji lebih ya mau dagang macam berat lo pindah tuh
1: makal eru begitu nih ngeleber tuh ngeleber gitu malah dasang
0: dan dimangi dengan senam
1: oh dimangi dengan senam
0: ya ampun nih jangan apa langsing kan dan udian aja nya seriat seriut nih nyana temok nak tegak-tegak kan dan ketimaan nyana
1: tuh gak basing banin
0: nah wendan nak apa langsing ngajang dan jauh langsing mantan terus olahraga
1: dah dah bagelah hari nak itu paling si olahraga tuh
0: bapak putus asa sasana ke halo halo dan uang
1: ngado
0: asa kentan
1: sing lagi kentan
0: nih olahraga tetap nih kok dia stun dan ngera langsing olahraga tetap ngera hidup sehat sehat sehat
1: yang mulai nak lah nak subuh sehat ada
0: ampun sehat
1: subuh
0: bau nungan madung terus hidro ya tetangga aja nado ado pada bangun
1: weh tenyen kaden menang madohnya yang orang raga ada madohan
0: kesel anu ador ngomeli ubat gak kewah perjani segar milang semangat aduh kedepet tetangga telung ukuran ganti ningah aduh

0: Paraganang ide kaset tangkil rengangan poluguh cokori dewo saget sampun tayage cokori dewo dikiring ajeng gedongan sareng kuang jero maderai semangat suka
1: kok nyoman kan malu nana rau berau demen ada orang rau
0: nah kapa-kapa sih jaga ingkeen.

0: Nak kengken maderahi.
1: Aduh seneng napi, aduh sakit napi, aduh napi.
2: Adi mati kerong cokoren nak.
1: Nih. Aduh. Teng kengken, sampun seneng kayu nak aduh sakit mendek nengki.
0: Melanteng jek teng kengken, kengken nenyanan. Kembung, nada hanya sebuah kembung promilah kita nyenang ben beten kembung.
1: Kalau cokor kembung satu, jak besar apa kedengklo apa
0: benda-benda. Kedo.
2: Jak besar sih lihat Dani.
1: Tapi ada aduh.
2: Kembung.
0: Oh.
1: Aduh.
0: Kembung apa isi rotan? Kita
1: mau diet benar-benar pirang ngelod. Apa aja ngekejang kembung kan? Kalau luang masih.

nangke lereng ajeng ibu pacang nunasan ingian bobaosan menawi tewen tanpa warah-warah ketiboring titian.

0: dados na tuwa lingsin napis wa dharma ne nyayangan anak alit utawi oko kencan
1: yan gelah dadi tuwa madira pianak ane nomor satu.
0: Oke, ntar satu. Niko, bersayang bersatu kan piana. Kandung panak sing ingat kena tua.
1: Toto, misi kok gitu, pedoli.
0: Niko, kan angin perbanding kandung dan ingat yang diling, kan terima kasih.
1: Oh, nah jani pemekas nih.
0: Nomor kali napi ya nomor satu ringgit ya nak nomor kali.
1: Nomor kali. Dekene ngaji nene subol bar.
0: Udah kencan ada
1: kencan.
0: Dan nomor satu ken aji.
1: Lah deh malu to nene ada icer nih mau. Sing ada nyian dia.
0: Sekarang kali gian kan.
1: No.
0: Mungkin wenda nopo.
1: Dani lata sing ada buko icer nih nyian bin. Ijo kalakon gelah bin.
0: Dan wenda.
1: Sing ada.
2: Arti ini tetap besik nih nomor satu.
1: Ada yang orang dua nih nomor satu itu langsung pangkian luang jerulat
2: jati nih itu
0: dia yang enam nulnya yang nu satu
1: dodane
0: nu satu ya satu masih
1: betul
2: artinya membungkus ya pangnyak ya nomor satu
0: oh bungkus terus
2: pangnyak ya besik gengken
0: besik satu masih ada
2: ah artinya patuh ya yang patuh tetap ya yang nomor satu
0: apun api
1: nah kene pemekas nih janini ada dua kidewo dogeneng meleketik dini dipuri
2: meleketik
1: hengke nah ada
2: meleketik jua ulong nih
1: saja sing ada nyene lakar cingakin gelah
0: leketik kentan nah nyene leketik jua ini kau jati kau ingin menyoman leketik artinya jua
1: pas kedeman no gelah maderai
0: udah jening kan akateh
1: kedo suruh pemekas tadi jak melet di butuan pang jalan yang masin suwa dharma nih bune tadi tua
0: tapi jam berdua jak dicen ada ya anak mangkin mampu di sertifikat jak serah mangkin di siro malik
2: tadi jok
1: katanya nas nih sawat jauhnya tuh baru meleketik ada anak tuh tuang jok
0: bintang matan paling matan karinya sing jok
1: kedo madirai jani gelah dadi tuwo pangado masin bekal ngetekening jening pitutur
0: oh niku
1: sing jacaro satuan ido sertifikat nyodog nyepen ketuag lah tuare gitu ya lah doseng
0: tegal carik bak bumi
1: ben mani puane nyeneng saget idewo kijo nyeneng sageteng nasi jojo madirai yan moni natosin sang nato ratu dadi puteran jagat gitu nak ngerawaseng pangado jo nyeneng pangsing mokelo jo anu meneng dipuri gini
0: maksud lu kenapa ini cekap
1: dong nyeneng mang ado nak memadik nyeneng gitu oh, nasi jojo pangado
2: ado ada kambil lo kan ido gitu
0: kan kan sedano rara
1: jadi sih gak ada tuh nak orang panak bareng gitu nak
2: panak bareng sentana sebak
1: kini terima kasih jenis pangadu masih nem gelah gelah memangin anak abu kodewo sangka na jani jening apekak
0: kodewo mangdo setato medue kayu napek sanicien patut apekin mangkin.

atau ratu dibecek kepisan iki kewah nang arah mangkit sapu napi antuk miaro kebecek ke niko antuk mekarmo mo ardi sana becek talar

0: nyusur ten doso memberdekan mangtan irago tetap niki ketetahan do doso napi angin nyusut niki yen kenten awak ampun je sabon nangge ngedas mungkin doso napi angin
1: cucun jani pangkenoban minak-minak kan madirai
0: sabon ngecap napi dah kenten yo
1: parih.

Niko ada setujuan, yang ten saking mangkin susu ten bersidang kacang tampek kering itu.

0: margi sate mangga bersih bayang geus mangi pangi rini dong margi ke bos bypass ari mangkin
1: jalan tol ade rai
0: ko becalan tol teu lagi
1: pian suboran kaseng bisa ban ngedasin pedewekan ne apo doangon ne mersihkin

Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pina ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Ari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangyang agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, nguncarang puje drisandiyo.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Takalan rai para pemirsa, semudah di tiang sani kantun mesikian ring pro 4 suara budaya Bali. Masih ke sani kantun pangin di tiang sada kena. Eh, dede Mahendra, sani mangkin jagi nyarengin para pemirsa. Ring kalah siang, kadi mangkin. Ring rahina redite. Lunda sesiki mei warsa kali tali 6 likur. Di penghujung bulan, di siang hari kadimangkin jagi iring titi yang para pemirsa sering siaran teras MKM pacang atur titi yang info lan tembang masih kanya nih jagi sangra titi yang kalah drone ring lain telepon 223361 eh para pemirsa sani wenten pengkubuan mulai pisan selamat siang atur titi yang selamat bersantai santeria menikmati suasana hari libur kesarangin keluarga minap titi yang tinggalah siang mangkin kantun melakukan aktivitas di hari libur kali mangkin niki aktivitas akeh pisan sani presida kaambil nge sali nali tunggilnya nih membersihkan rumah nah nike sangat penting sekali nge asal sampun suasana rumah bersih pastikan sampun pikiran menjadi jernih. Pasti gaknya nih energi-energi positif. Datang dari segala penjuru arah. Inge, menurut Wenta nih kisahnya jadi bergabung kita bersapa-sapa ria. Inge, di 223361. Boleh jebos mungkin bisa menginformasikan majang ring para pemirsa sesami. Napi kegiatannya di hari Minggu. Napi ke bersih-bersih ring pukubon, napi ke wenten merencanakan sesuatu, meplesiran, melile cita kasarangin keluarga, sane mangkin titiang sapa dumun. Ngiring wau anang malih, ngiring 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Kak Dede.
0: Siang.
1: Ngering Karangasem.
0: Karangasem Bu Utama.
1: Iye.
0: Bu Utama pun api kegiatannya mangkin iki.
1: Titiang ya den minggu, ya den saking minggu laos ke Sabtu pun tetap gue kau karyam di tiang ngering Jumat mantan Kak Dede.
0: Mantan. Spesial di hari Minggu mangkin iki napi kegiatannya.
1: Itu ampun ya semantan yang dengan napi ini kan di enten dia nuwe liburan itu ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Tetap kan di sana ibi kali Rainer tetap akan di dengan napi ya nge.
0: Aha.
1: Kegiatan di tiang ring saun sebun ke.
0: Mm-hmm.
1: Iya. Usah melatengah napi santai jebol. Iya. Istirahat ya enten. Iya. Sapunnya gak ada minyak. Nandusin di tiang buat ini.
0: Nge. Nanusin langsung nih nge.
1: Becik
0: bisa nih ke. Hasilnya sel sampun ngareaneng sendiri pasti ke sampun hasilnya becik bisa nge.
1: Jernih bisa minyak di tiangnya Pak Dede. Agak seneng ringan
0: hati tiangnya. Gintan.
1: Sampun sehari-hari wantar-wantar galah nanusin di tiang. Gintan. Entah ya nenten merasa lelah pisan bayu ni nenten nampun dia usah ambil
0: nenten. Okay nenten. Yeah. Terima kasih informasinya.
1: Cerah Pak Dede ring Karangasem.
0: Ring Denpasar Taler cerah kemon suhu agak-agak kenten niki kanten suasana dingin yeah. Panas campur dingin niki.
1: Iya yeah, asal pun dingin masih panas cerah. Langit aja nanti.
0: Cerah.
1: Cerah, uang ini bintangnya kanten, menatap kita. Ini pasti pun dari panas, cerah, sungkin. Inge. Tadi
0: Niko,
1: Pak
0: Nede. Inge.
1: Lagu mantan
0: unye. Terus nak lagu napi.
1: ngerti nih cie, tuduh hubung nak umah kejangnya tuduh mana deh. Kanten lah gitu, sambil betah rumah ni kan. Rabe macam lo, lagi kita dah tukang tukang ini dan repot.
0: Tuduh
1: hubung lagu ni palingnya.
0: Inge suk semua.
1: Jangan rengis itu sarang kami, rahang yang rerainan jagat nge. Kita ngalor pak dede. Nah, akan tugas. Dia mau pamit. Om, senti.

0: Rakel dan Rai, para pemirsa, pasti ke sampun merasakan dingin kena nih kenge tatkala di malam hari kena. Tapi senemawinan, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, suhu dingin sane kerasa yang ring wilayah Indonesia, termasuk ring Bali, kenda niki. Disebabkan oleh angin muson Australia. Rakyat-rakyat para pemirsa di Australia makin niki sedang memasuki musim dingin. Nah, niki sanemawenan aliran massa udara dingin lan kering dari Australia nike rauh ke Indonesia. Nah, rakyat-rakyat pada pemirsa serang sami pada masa peralihan menuju puncak kemarau kena niki tutupan awan sangat kidik kentan. Nah, niki sanemawenan panas matahari niki diserap bumi pada waktu siang hari utawi tengah. Ke mawinan pada malam hari tanpa pantulan awan berarti langsung genten nih kenge. Ke mawinan sekali napis ane diinformasikan bu sarangin bu utama tanpa adanya awan genten niki langit cerah. Nah, ini ke mawinan suhu menados dingin pasti ke sampun akeh sane merasakan seperti ini ke nge. Kecuali sane meduwe kulit tebal kena niki ya paling di usia-usia masih produktif ya di umur 20 nike stamina masih seger dingin kadi mangkin niki tidak terasa. Selamat siang. Waduh sira niki terus nawa mawena wawanang malih nge. Selamat siang. Oke, bisa dicoba male, dicoba-coba male. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Ini bagaimana rakan rai para pemirsa bisa dicoba-coba male. Hey, selamat siang.
1: Selamat siang, Dede Bagus kan Ali Dewo.
0: Dingin
1: deh, kulit kebonya masih.
0: Kan kentan biasa hari nak truno-truno, kentan apaannya dingin mune tis nih, memang staminanya bagus.
1: Nopi malah di Wang Ayo, menumpal Wang Ayo mulai dingin terus.
0: Oh, mereka kan nak di bawah batu karung, di bongkol gunung ini kan.
1: Terus buano, Wang Ayo dingin sejalan
0: ya.
1: Mungkin malah kopi banyak-banyak ngetan dingin. Mungkin pun kan mungkin malah kopi ini.
0: Bu Vera, punapi sehat?
1: Sehat, Dede.
0: Punapi aktivitasnya mungkin ini?
1: Aktivitas yang tetap dalam pasar sabanan menunggu rezeki ini sambilan menjahit.
0: Asik. Semoga rezekinya selalu lancar.
1: 25 juta,
0: Dede. Ya.
1: Pangwang. 25 ribu. Baru dapat kemasukan 25 ribu.
0: Oh, nikah kan sudah ya, dapat. Ya, disyukuri.
1: Syukuri aja, Dede, seken. Mm-hmm. Tapi dapat on air nih, ya, plong lah pikiran. Mm-hmm. Sama, apalagi sama Dede.
0: Tadi,
1: ya, Bu, siapa tadi itu ya, salam.
0: Oh, Winten Bu Utama.
1: Utama, tuduhan. Bu Utama, beda orang itu.
0: Tuduh hang natah ya kan masuk di nikah. Kamar nih Bu Tamo kan tetap pakai AC.
1: Yang dia segan Dede lah rumah yang tuduhan di gunung Tegalingah ya.
0: Titiang taler tuduhan.
1: Ngasanin Dede ngelah rumah tuduhan ngasanin nge.
0: Oke, kita tidak membahas tuduhan mangkin iki nge. Nika nak bahasa mecane minap gitu ya.
1: Ada sobek nene.
0: Nika sampun napi kegiatannya di siang hari niki.
1: Niki jarit ke tempat yang Bu Vera dalam masa tabanan.
0: Aha.
1: Boleh minta lagu?
0: Boleh.
1: Mendumpuk-dumpuk nene. Buen pidan tiang dadi sopir kapal itu. Bayu Kawe.
0: Bayu Kawe. Aha.
1: Nih, salam sehat, Dede.
0: Miring.
1: Mana suwirannya? Panggering saja aro. Menggelan siang nyai, Dede.
0: Miring.
1: Kamungkul siang, sim semua. Om, Sandi, Om.
0: Ini, susuma Bu Vera. Selamat datang seputaran Tabanan. Senawu sampun bergabung niki nyarangan Dede ring 4 suara budaya Bali. Nah niki wentan Blin Titiang, Bli Setiawan, Bagus Mekeplug. Bli Nyoman Setiawan, sana wentan ring seputaran Nusa Penida, ring Sakti Sebuni Bus. Punapi gatre, Bliman, mungkin niki sedang beraktivitas ring pekubon. Nak sering kocap niki monitor yang perempat suara budaya Bali nge. Makin Titiang sedang ngechat tapel niki beli Dede gendan nge. Pokoknya semangat sehat selalu beli Setiawan. Salam niki sarang ketut bagus, ketut nyamprut. Aduh, ketut bagus, wenten galah meriki ke Denpasar nge. Bliman, sukses semua, sampun mesikian niki ring 4 suara budaya Bali. Dumugi wenten galah umur panjang, mali presiden kecunduk ring tanah Nusa nge. Pamiarsa semudah ditiang, sani kantun nyarang Dede ring 4 suara budaya Bali. Wenten pekak gaul alias wayan sume ring keramitan. Nyarangin beli Dede ring 4 suara budaya Bali. Oke, terima kasih. Salam kocap niki majang ribu Vera ring Tabanan. Sing semua. Regelan rai para pemirsa sampun nang pina frekuensi ring 106,4 FM 4 suara budaya Bali. Sane mangke terus dumun biar sayang sane pacang lintang.
2: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Di tengah kehidupan yang terus bergerak dinamis, kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta kasih merupakan nilai penting yang harus terus dijaga dan diwariskan. Saya, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSK MSI, selaku Kapolda Bali, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak tahun 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha dimanapun berada. Semoga peringatan Hari Suci Waisak menjadi momentum untuk menumbuhkan kebijaksanaan, welas asih, serta kedamaian dalam menjaga Bali dan Indonesia tetap aman, tentram, dan penuh toleransi di tengah keberagaman. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk itu berbahagia. Om Santi, Santi, Santi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Raglan Rai para pemirsa semudah di tiang sedang dengan masikian ring berempat suara budaya Bali senawu sampun aturan di tiang tembang mewali sangre di tiang selamat siang Pemirsa semudah di tiang seni kantunya rangin dede punika wawu saking Rai Peni Gusti Ngurah Gusti Ayu Semudah aturan di tiang nyarangin para pemirsa sami demugi ja presiden terhibur ke mantan Mewali ring 22331 majang ring para pemirsa durus selamat siang.
1: Selamat siang, Dede.
0: Tiang.
1: Iya, tapi gak kira di sini.
0: Sira niki.
1: Yang Sri sekeran.
0: Yang Sri durus.
1: Ya temang nih Dede.
0: Durus.
1: Temang tapi karadan nih Dede nih.
0: Karadan ditunggu nih. Yeah.
1: Jenak rayu
0: sekarang
1: kami
0: beli
1: dengeng. Semua beli dengeng. Galau yang om cantik om.
0: Ingin semua biang Sri sekali dari seputaran kekeran. Eh, kangkat jalan megatro dulu niki. Selamat siang.
2: Om swastiastu, rajang siang beli dengeng.
0: Selamat siang.
2: Siang ini Dania Risando.
0: Ini Dania.
2: Ngapi
0: gatel beli deh. Kena, nini pun napi.
2: Kena sangat.
0: Napi aktivitasnya mangkin iki.
2: Jam ada iki di warung hari kali mangkin beli deh.
0: Ring pantai napi ring kentan.
2: Ring jalan dan berare do serang pantai.
0: Oh kentan, ngengeng. Nini kangkat kalah megatro dumun nge.
2: Megatro tan atas na semang nge.
0: Ledangan dumun. Mepet niki galah.
2: Sarang sira malu bu perang nge, bu ana. Bu KBB, sira malih niki pandepi nge.
0: Inge.
2: Mawencan, sira malih niki. Biranga, biroistani, kus bawa. Mawencan buku tuku boywo, maharani payet. Wendan Nini Ita, Ma Indira, Wendan Kong Niang Yoga, Talar, Masuh Nini, Wendan Tiro Mali, Tugus Bawa Ampun, Bikin Naro, Odah Kade, Talar, Wendan Malusukan, Maluswatini, Wendan Tiro Mali, Yoga Saputra, Nini Tuade, Wendan Kong Niang Yoga, Bu Eka Pengembungan, nggih, bungkus sampai ada rosiki demen
0: nggih.
2: Jam di dede, rajang tugas. Santi, santi, santi om.
0: Sik semen ini Dania, mali siki ke mantan. Ho ho. Ngiring sira mali selamat siang. Oke, mali jebos niki tim teknis titiang pacang ngecek niki nge sira sane sampun poleh nelpon wau mali jebos dihubungi mali. Aha, minap titiang sinyal druine ninten becik ngiring wawanang selamat siang.
3: Om swastiastu, selamat siang dede bagus.
0: Nge.
3: Ini mengwi.
0: Ni Agus, silakan ini megatre nge. Singkat nih. Nge.
3: Ini megatre, sekarang di dede. Sekarang di Uta. Ketemu, sikit ris. Lunggat Nia. Sekarang Kak Pedas. Sekarang Kak Siatop. Mah Kunini, Nini Ayuna, Mah Hegi, Biang Seri, Ring Kekeran, Ipun Mungawa, Wung Sanang, Bu Eka Bebe,
0: Dan Mali,
3: Tareng Bu Ayan Swartini, Niang Kirana, Niang Kesawah, Sekarang Pak Yanarba, Pak Tetmanco.
0: Oke, terima kasih dulu Nini. Galah Niki sampun telas.
3: Kami dede.
0: Aha.
3: Boleh jebos malde, yang boleh mula.
0: Miring.
3: Yang sibuk macam Niki.
0: Nge, semua Nini. Agus, ada benar-benar yang seputaran MUI, senawu sampun bergabung nyarengin dede. Nge, pro 4 suara budaya Bali. Sampun nampina frekuensi, kantos puput, galah druine boleh jebos, jadi iring titiang. Ah pasti ga sampun ring acara-acara sana sampun kia sia gayang. Raglan Rai terus tumun piar siang sana pacang lintang.
4: Hmm, Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hey Indah, kamu gak kerja hari ini?
5: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
4: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
6: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

Pada pemirsa Raglan Rai Semedon di tiang Senikan dan nyarangin dede Mengudang rembang Senawawu sampun Aturin di tiang Nyarangin semeton Ring ambare Dumugi japresida terhibur Anduk tembang rembang Senai sampun katur Dalah durin ini Sampun telas Dede ngelusur mapamit Mulai jebos Muali jagilan dorang di tiang Antuk ngaturang siaran Ngeliru ulangun Antuk ngaturang teman-teman Pabali Kondos puput Galah durin ini Jam kali Mali jebos.

Sahabat Budaya, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Jembrano Igusti Ngurah Sugiyarte mengatakan, meskipun saat ini belum ada laporan kematian babi secara mendadak akibat virus AFS, namun para peternak diingatkan untuk memperketat benteng pertahanan mereka dengan meningkatkan biosecurity. Dijelaskan tim medik veteriner telah diterjunkan ke lapangan secara rutin, selain untuk melakukan pemeriksaan berkala, juga memberikan edukasi kepada para peternak mengenai pentingnya menjaga kebersihan kandang dan penyemprotan disinfektan secara mandiri. Sekian, Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rajang, Turditiang, Majang, Ring, Para Pemirsa Sami, Sanikan Dun Mesikian, Ring, Pro 4, Suara Budaya Bali. Pastikan nyanyi kandun pengen ditiang, kena rayu, selamat, serang Sami, nge. Kandun di Mahendra, sana makin jangin nyarangin para pemirsa. Ring, Rakina Rediti, Lunda Sesiki, Mei, Warsa, Kali Tali, Nam Likur. Nganturang ditiang, untuk ngaturang siaran ngelilu ulangun, untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Pastikan nyanyi kalah dulu ini jadi sangra di tiang ring line telepon 223361 kalah dados ring WhatsApp di 087-8988-22402 bawaanin di tiang di 087-8988-22420. Oke, sana makin tembang dumun jadi katur mulai jebos pastikan sampun sangra di tiang kandung suput gelah dulu ini jam kali.

0: Ada kalian Rai para pemirsa semua Doni Dian sering kandun mesikan ring perempat suara budaya Bali. Kandun keserangin Dede Mahendra. Sering makin jadi nyarangin para pemirsa ringgalah siang. Tadi makin iring di tiang ring siaran ngililau langun untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Hey. Nah, sedang wabu sampun naturin di tiang tembang Banyuwangian. Ini keren sekali. Hey. Kendang kempul saking Rosi Abdillah. Nama sejuknya suasana di kesempatan siang hari ini. Nge, hiring di tiang untuk ngaturan teman-teman Pop Bali. Senemangkin sanggara di tiang. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bli Dede.
0: Ini selamat siang.
1: Nge, selamat siang, sarang Pak Dodi. Ring Jembrano Pangyangan.
0: Bu Napi, sehat Pak Dodi.
1: Selamat sehat, Bli Dede.
0: Ade. Punapi suasana ring pengiangan mangkin iki.
1: Cerah niko, cerah medaging angin niko.
0: Sepoi-sepoi.
1: Dingin-dingin Bli Dede.
0: Niki harus tetap dingin. Menjaga kesehatan nge. Napi kegiatannya mangkin iki Pak Dodi.
1: Niki nyai ceper niko Bli Dede.
0: Oke, dan.
1: Gatro kenak nih kembali dedeng ya.
0: Singkare Pak Dodi, titi yang kenak.
1: Boleh Pak Dodi nge-request tembang beli dedeng.
0: Terus nah?
1: Tembangnya nih ke Gus Surya beli dedeng.
0: Judulnya napi?
1: Sing saling ngelahang.
0: Sing saling ngelahang Gus Surya. Inge sampun-sampun.
1: Yuk semua beli dedeng.
0: Ring.
1: Nge mau pamit beli dedeng.
0: Aha.
1: Majeng Bli Dede rajeng tugas Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om Pak Dodi suk semua nggih. Iki lelaki luar biasa sekali maja jahitan membantu istri nggih diadukan sampun nampak Raina Suci niki. Selamat siang. Om Swastiastu.
2: Aduh Bli Dede nek tanggal namal Eka Mamal.
0: Eka Eka Mamal.
2: Tapi gak terobat
0: dulu. Kena, kena.
2: Oh, kena. Yang karena Pak Bli Dede setiap siaran pasti ada lagu itu. Lagu oh bisa ngebuat bisa. Favorit Bli Dede.
0: Nge, identitas nih kah?
2: Favoritnya kayaknya.
0: Aha.
2: Setiap siaran pasti yang asal bahannya pasti Bli Dede.
0: Inge-inge durus angin kalah hidumun.
2: Inge. Nyanyiannya apa namanya? Bunga hati ya Dede.
0: Bunga hati.
2: Buat di Dede. Dede kelahiran 86 ya Dede.
0: Aha.
2: Sama dengan anak yang ikan.
0: Oke, okay, enten Inge.
2: Dede ya. Tapi wasannya ayaknya gede ini kan.
0: Angkat ledang dumun sampun boleh tembang sampunang mengatre maling eh.
2: Iya kan boleh.
0: Ten.
2: Kendang serang sami ya.
0: Aha, cuta tang maka sami kak Eka nge. Suk semua dumun.
2: Semua.
0: Ngiring. Kak Eka ring seputaran mamal sampun nyarangin. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
3: Penampil gatre dede bagus.
0: Enak. Nah. Harus gerak cepat niki semeton nggih pantun meglebug. Selamat siang. Ngiring wawu anang mali. Sira wawu nika biang yoga ngiring seputaran Gunung Karang minap ditia. Selamat siang. Oh. Ngiring wawu anang mali semeton. Kuat-kuatkan sinyalnya niki. Oke, ngiring terus dicoba-coba ke mantan. Yeay, seru uning mulai jebos presida. Halo.
4: Halo, Rahajang Pak Didi.
0: Rahajang, nah niki wawu tepat. Salamnya Rahajang sampun mencakupi Rahajang. Semua.
4: Kan lagi kemelengar paling.
0: Dan ke bahasa kiasan nih kayak nge mas Rahajang nike mang des satu kata niki semuanya Rahajang
4: ini adalah Cerah, tapi dingin.
0: Nah, Sami nih kak Pak. Patah-patah nih update yang seluruh Indonesia nih kita nih di Bali mantan.
4: Oke. Okay. Pas Semang baru bangun jak buat bangkan.
0: Uruh, tiang keram kan di nih kak.
4: Oke. Terapi yang kita cuaca.
0: Nge, yang penting sehat tetap menjaga kesehatan nge, Pak. Pak Mur dah ya.
4: Nah, Semang nih.
0: Terus nah, kangkat Megatra dumun Pak Mur.
4: Megatra.
0: Nge, kangkat Megatra dumun nge.
4: Megatra nge, wenten Kapulas Jayo, ini kita, Bu Ayuna, Bu Yoke Boiwo, ini Mika, Bu Ayan Swartini, ini Tuade, ada kadek dua ini yang Kirana, Isi Biang Murni, Bu Hermawati, Bu KGD, Bu Firman, Bu Lu Sekar, Kak Dania, Nik Dania, Pak Gisipadmo, yuk bagus mana sih? Pak Pandai Tamo. Eh, mau dikejar debul? Alah katur,
0: ngiring, ngiring, ngiring.
4: Om, santi, santi, santi.
0: Inge, suksema sampun nyarangin wintan Pak Murdaya sana wintan ring seputaran Celuk Sukawati sana sampun bergabung wawu. Salam sarang sami wintan Dongking punapi gatre. Sehat selalu, nge. KGD Alwin dan Indra ring sambian undagi timpak tabanan selalu bergabung. Suksema KGD Alwin dan Indra. Bu Swati ini ring sedang rahajang siang beli dede titiang nyarengin. Suksema Bu Swati ini pun api gatre. Mugi kena nge. Relan Rey sana mangkin durus dumun biar siang sana pacang lintang.
5: Raklan Rai, sane arse tatas uning piala dunia, sampunang berikam-berikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Raklan Rai teler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Raklan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sabda. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusaka Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

umat Hindu di Bali, kayu dap-dap disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dap-dap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dap-dap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbu. Hal ini dikarenakan sifat kayu dap-dap yang ringan, efisien. Kayu dap-dap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura

0: Sudah di daerah kalian raih berapa miarsa senengan dan nyerangin dede ring perempat suara budaya Bali sana bau sampun aturin di tiang tembang saking Gus Surya sing saling ngelahan ki tembang luar biasa sekali. Lumugi Presiden menghibur para pemirsa ringgalan siang mangkin. Selamat siang, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang.
0: Rajang.
1: Niat yang Putu Wira saking Bukit Jimbaran.
0: Putu Wira, punapi gadre Putu.
1: Becek nike beli dede punapi.
0: Sengkare di tiang kena balar nge.
1: Nunas tembang.
0: Tembang napi itu.
1: Sukreni gadis Bali saking
0: Sukreni gadis Bali. Iki tembang lawas nge.
1: Purnama nge beli dede nge.
0: Mogi
1: rahayu sami. Langsung megatre niki.
0: Ledangan sampun boleh tembang sampun nama gatre mali nge.
1: Sami mantan nge.
0: Ah, cu datang maka sami.
1: Nge sukses ma. Gini. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ini Om Santi, Santi, Santi, Om. Rekalian raih berapa miarsa sarang sami sani kadun mesikian niki nyerangin dede. Siang mangkin niki pasika sampun gala becik pisan angin beristirahat nge. Mungkin merefresh pikiran bentukan berapa hari belakang kende niki sudah melakukan aktivitas yang begitu padat. Tapi malih mungkin niki jagi nyangre rahina suci galungan sana jagi raunge. Pastika sampun pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai harus terselesaikan. Riantukan

panjang. Nabi Malik, pekerjaan mungkin yang harus terselesaikan, harus dikejar jam tayangnya nih. Oke. Pokoknya rekan Rai, para pemirsa tetap semangat melakukan aktivitas. Nabi pun nikenge harus dikerjakan dengan ya bersungguh-sungguh. Karena kalau pekerjaan sanika ambil dengan bersungguh-sungguh, kendang niki pasti ke sampun hasilnya akan maksimal. Alar niki majang ring pare adik-adik titiang.

memulai libur panjang kenda niki Mang Dene melakukan aktivitas-aktivitas yang positif kenda nge. Seperti latihan megambel, latihan ngigel. Nah, ke kegiatan yang sangat baik sekali nge. Nah, terutama niki kita sebagai orang tua harus selalu mengarahkan alit-alit ruwida nge. Rekan-rekan para pemirsa, saya mungkin muali jagi aturan di tiang tembang, sekemon urus dengan pemirsa yang saya pacang lintang.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Nana, lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu.

Para kalian rei, para pemirsa, semedon di tiang sanikan dunia ringin dedering perempat suara budaya Bali. Temang saking rake sidan sana wawu sampun aturin di tiang. Ngemak geni sani sini oneng talar sani ngarsang temang wawu dumugi je presida terhibur ke mantan. Mali je bos, jagilan dorang di tiang acara durine antuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali.

Sahabat Budaya, Bupati Inyoman Sucindre menegaskan Pemkab Leleng mulai merancang sistem pengolahan sampah di TPA Bengkale dengan konsep controlled landfill sebagai langkah mendesak mengatasi persoalan penumpukan sampah yang kian mengkhawatirkan. Diakui pola pengolahan sampah konvensional yang selama ini diterapkan tidak lagi mampu menampung lonjakan volume sampah harian, sehingga Pemkab Leleng mulai menyiapkan sistem pengolahan yang lebih modern, aman dan ramah lingkungan guna mencegah dampak pencemaran yang lebih luas. Ia juga menambahkan TPA Bengkale nantinya akan difokuskan sebagai pusat pengolahan sampah organik. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Pemirsa Rekalian Rai, sahabat budaya, Sani Kandun Mesiki Andre yang berempat suara budaya Bali. Kandun keserangin Dede Mahendra, Sani Mangkin, jadi nyarangin para pemirsa ringgala siang. Ringgala hina radite, telung dasa siki, mei warsa kali tali enam likur, Sani Mangkin, jadi gilan turang ditia. Untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali. Mari jebos, titi yang panjang membahas tradisi-tradisi Sani Kandun kelaksana yang ring Pulau Dewata. Semakin tembang dumun jagi katur saking tri puspa punyan bingin terus biar sayang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semudah ini arahkan raih para pemirsa sanakan tun mesikian ring perempat suara budaya Bali senawau sampun aturin di tiang tembang. Nyarangin para pemirsa ringgala siang kadimangkin dumugi je presiden terhibur aduk tembang-tembang sanai sampun katur. Semudah on sahabat budaya ngomong ini tradisi-tradisi sanai kantun kelaksana yang ring puluh dewata kantos mangkin iki pasti gasnya nih harus tetap dilestarikan. Nah, seperti ini kan ya, sini litungil sana makin lagi informasi yang titiang tradisi gebung indi sana wenten ring desa Seraya Kabupaten Karangasem. Ada kalian rai tradisi gebung indi niki ingian punika perang rotan sana sampun kelaksana yang secara turun temurun, nah pasti ke sampun kantos mangkin tetap dilestarikan. Nih, Residoning Pemargi, ritat kale pesta kesenian Bali, ring pergelaran ped aye gebug indi niki selalu ditampilkan. Nah, pasti ke sampun tujuannya nih, mangde semeton. Sana wenten ring sejebagan jagat Bali uning indik kewentenan tradisi gebung indi sani kantun kelaksana yang kantos mangkin. Sahabat budaya, titia informasikan majang ring semeton sami gebung indi niki kelaksana yang ring bulan Oktober alar November menjelang musim tanam dengan tujuan untuk memohon hujan. Nah, rekalan rai dengan keyakinan penuh kenda niki kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur untuk memohon sesuatu kenda niki, nah, makin menjadi karena dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan secara penuh dengan keyakinan, nah, niki menjadi suatu tradisi. Rekalan rai perang rotan niki sendiri dilakukan di tempat umum dan mengundang lawan dari desa sekitar. Keberadaan tari gebug indi tidak terlepas dari sejarah kerajaan Raja Kerajaan Karangasem. Nah, rekalan rai punika wau titiang informasikan kidek ngemoseng indi gebug indi menuh itu wenten semeton titiang sani naneng nonton gebug indi secara langsung ataupun uning indik kewentenan tradisi gebug indi titiang pacang menyapa ring lain telepon 223361 tiosan punika ilingan mungkin bisa menginformasikan tradisi-tradisi unik sedewenten ring sekitaran idadani soang-soang. Sedemangkin tembang dumun jagiatun di tiang durus fiar sayang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
0: Iya.
1: Keren loh.
0: Beli aja yang itu.
2: Pa.
0: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
0: Tenang aja, Jack beli.
3: Halo Pak Agus, kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, utang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
3: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batasnya.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Hati-hati pinjaman online.
7: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong. Dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake. Di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya. Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

Semudah di daerah kalian raih berapa miarsa senekan dunia rengin dedir yang perempat suara budaya Bali kunika wawu sampun ditiang informasikan ngemoseng indi tradisi gebuk indi senekan dun kelaksana yang kandos mangkin ikiring Kabupaten Karangasem. Rakalan rai para pemirsa sedurung tradisi gebuk indi niki kelaksana yang para warga masyarakat ring kabupaten ring desa Seraya kena niki ngelaksana yang persembahyangan bersama tentunya dengan berbagai sesaji kenden nggih lar wusan punike langsung kelanturang antuk kegiatan utawi tradisi gebuk indi. Nah niki dilakukan oleh semeton lanang-lanang mengadu ketangkasan dengan saling serang. Nah punika wawu gidik titiang informasikan ngemoseng ini gebuk indi sani kantun kelaksana yang ring Kabupaten Karangasem masih ke sampun ring Karangasem makweh pisan wenten tradisi-tradisi unik kendan iki nggih kantun suasana ring Karangasem wenten tradisi mekari-kari. Nah masih ke sampun wenten asing malih nggih ring telinga reklan rai para pamiar sesami ngemoseng ini makari-kari niki sani kelaksana yang ring desa tenganan pegeringsingan nyabran awarse. Kegiatan niki dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Indra Baler majang ring para leluhur sani namiang ring siruan pemargi tradisi makari-kari utawi geret pandan

pina kecihna rasa bakti. Nah, seperti ini ke. Nah, kalian para pemirsa, sani kandun bergabung sudah di tiang buka ring 223361 menuju to wenten sani jagi bergabung. Yuk kita bersapa-sapa ria. Kandun suput gelah dulu ini jam 3 mali jebos. Mungkin bisa menginformasikan situasi dados sani naneng nonton geret panan taler mekari-kari taler gebuk indi wawu dados yang terpenting niki para pamiarse bisa menginformasikan tradisi-tradisi unik sana wenten ring wilayah idadane masing-masing untuk uning semeton sana tiosan ini kewentanane punika.

0: Raglan Ray ngemoseng ini tradisi makari-kari utawi garen pandan iki selianan pina kepersembahan majang ring ide batara indre garen iki untuk memohon keselamatan kesuburan bagi desa diasan punike tradisi puniki menjalin rasa persaudaraan. Nah, tradisi ini mengajarkan bahwa perkelahian nike bukanlah ajang permusuhan. Setelah bertarung kendan niki para semeton sani ngelaksana yang geret panan utawi kari mekari kari niki saling rangkul dan mengobati lukanya bersama-sama. Nah niki kan timbul rasa persaudaraan nge alar menjadi ajang mempererat kebersamaan antar warga masyarakat Desa Tenganan.
1: Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nanten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangri. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap sase kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada sase kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar Desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan di Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Para pemirsa Raglan Rai, sahabat budaya, tembang sanubawu sampun aturin di tiang. Nyarengin semeton rek ambar di mugi jaya presiden terhibur untuk tembang-tembang sanai sampun katur. Raus saking kis. Tembang laras hati sanubawu sampun aturin di tiang. Pasti ke sampun presiden nyarengin para pemirsa ring galah suri kadimanggin. Nge, ledakan bisa niki dan tukan galah durin niki sampun telas. Dedeng lunsur mempamit sarang sami sub semua untuk ratiannya nih. Menawetawet dan iwang risironing pemargi di tiang entar acara puniki banget lungsur agung pangampura. Alar majang ring pare pamiarse sarang sami ngemosang ini tradisi-tradisi sani kantun kelaksana yang kantos mangkin mangdane tetap harus dilestarikan. Nge. Para pemirsa, tidak hanya ingin lusur mempamit semua sarang sami untuk uratiannya nih. Pindah kawasan aning atur acara puniki pupudang di tiang antuk para mesanti om. Santi, santi, santi om.
1: Tembang warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra.

dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI, Denpasar.

Selamat sore. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikpora Bali, Putu Bayu Putra Mahendra mengatakan pihaknya mulai menyiapkan berbagai kebutuhan pelaksanaan Poljar Bali 2026 melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Dijelaskan Disdikpora Bali juga mengevaluasi pelaksanaan Porjar sebelumnya untuk memperbaiki sistem pendataan dan tata kelola penyelenggaraan kegiatan olahraga pelajar tersebut. Bayu Putra berharap pemanfaatan sistem berbasis data tersebut dapat membantu proses pendataan atlet pelajar dan mendukung pelaksanaan olahraga pendidikan secara lebih terintegrasi. Demikian Kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Selamat sore para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali ya. Tentunya masih bergabung sama kami ya di FM 106,4 MHz. Karena di jam 3 pada hari ini ya, yang hari ceria ini pada tanggal 31 Mei 2026 ini. Oke, semoga semuanya selalu diberkati gitu ya, selalu diberikan keberkahan, murahan rezeki juga, dan juga selalu setiap hari ya ini ya berjalan dengan lancar. Tentunya bagi kesehatan akhirnya juga tetap dijaga. Oke, di waktu yang manis ini gitu ya. Jadi sekarang Dayuari yang akan menemani Raka Rai gitu ya. Sekarang kita udah masuk di program acara Lingsir Sanjay ini ya, untuk Ragam Irama Nusantara. Jadi tentunya di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Ya, Raka Rai yang mau bergabung sebentar, ada yang mau request lagu, boleh banget gitu ya, entah bergabung. Selama kurang lebih nih Dayuari menemani Raka Rai di udara gitu selama kurang lebih 1 jam gitu ya, dari jam 3 sampai jam 4 sore. Karena seperti biasa di hari Minggu ini ya, sebentar setelah Pro Dangdut gitu, Dayuari menemani Raka Rai di program acara Ngospek gitu. Jadi ada artis kesayangan kita yang datang ke studio. Untuk itu kita akan ngobrol santai selama kurang lebih 2 jaman. Jadi Raka Rai sebentar di acara Pro Dangdut ini, yang mau request lagu boleh ya, tapi jangan berkabar gitu ya, karena waktunya sangat nempel sekali. Tapi kalau ada yang mau berkabar boleh, tapi tidak bisa request lagu, oke? Oke, untuk cuaca dulu Dayu mau informasikan ya, di Jalan Hayamuru nomor 70 Denpasar gitu, tempat Dayu bertugas hari ini, cuacanya sangat cerah sekali ya. Tadi Dayu di jalan itu ya, mau menuju RRI ini, tempat Dayu bertugas sangat panas-panas membara. Jadi gak cuma cuaca doang yang panas, Dayu mau ngajak Raka Rai untuk memanaskan badannya. Dengan apa? Di program acara Pro Dangdut ini, Dayu mengajak Raka Rai untuk berjoget dan bergoyang bersama gitu, untuk mempanas kan badan ya. Dengan siapa tahu ntar kalau udah joget kan, siapa tahu ntar ada apa namanya tuh, keringatnya keluar gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebentar yang mau join boleh banget ya. Tapi sebelum lagu ini ya, sesudah lagu ini mohon maaf, di sini Dayu ada lagu dari Alam penyanyinya dengan judul Sabu. Untuk menikah Dayu mau jarak kerai untuk pemanasan dulu. Oke, mari kita dengarkan bersama lagu Alam Sabu.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah yang petulu pernah pi, bagi kena-kena, wanita nikibu EKBB, talan.

0: Inggih kebawa sang oleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun enten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: selamat bergabung kembali di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, Rakerai, seperti kata Dayu tadi ya, sekarang kita sudah masuk ke sesi Rakerai yang mau request lagu boleh banget ya, tapi lagu dangdut loh. Gimana udah gini belum? Udah keluar keringet banyak belum ya? Apalagi di cuacanya panas begini. Tapi gak apa-apa loh, ngebakar kalori dan ngebakar lemak juga ya. Siapa tahu bisa bikin sehat nih bagi Rakerai nge. Oke, tadi sudah Dayu aturkan ya di udara. Ini ada lagunya Sabu dari Alam gitu ya. Oke, moga-moga terhibur deh. Nah, sekarang yang mau request lagu sekali lagi silakan aja ya bergabung sama Dayu Ari di 0361223361 ataupun di WhatsApp, jangan lupa. Oke, di sini siapa ya? Om Swastiastu, selamat sore.
1: Om Swastiastu, Rajang sore ke Dayu Ari.
0: Oke, selamat sore. Di daerah manakah ini ya?
1: Utara.
0: Utara? Pak Dodi bukan? Tapi?
1: Di Ubud.
0: Ubud? Ubud siapa ya?
1: Oh, lupa ya?
0: Iya, Dayu Pikun, maaf.
1: Aduh. Ampun lingkar tuh, Dayu. Harus
0: pantai. Aduh. Aduh, maafkanlah Samba. Ya, hamba.
1: Ya, Haji Uban, Niki.
0: Ah, Haji Uban. Iya. Gimana kabarnya, Haji Uban?
1: Baik. Karena cuaca di Ubud panas.
0: Panas mencetar. Oke. Sekarang mau ikutin Pak Wikin panas nih.
1: Ya, ikut ya. Lagu satu.
0: Boleh, lagu apa, Ji?
1: Lagu tuh Trio Macan ya.
0: Oh, Trio Macan. Waduh, enggak pasti ngefans ya sama Trio Macan ya.
1: Iya, senang gitu.
0: Ah, senang ya.
1: Ya.
0: Oke, Trio Macan api. Lagunya.
1: Goyang debur apa? Goyang hati itu apa?
0: Apa? Goyang apa? Trio Macan joget. Ah, bukan. Ya sih, ada Tresno Sejati, Tak Ada Logika, Setengah Beras Setengah Ketan, Sana Sini Sayang, Selingkuh, yang mana, Ji?
1: Selingkuh.
0: Aduh, Aji jangan boleh gitu ya. Tidak ya. Ah, betul sekali. Semoga terhibur ya, Aji.
1: Terima kasih juga, Dayari.
0: Sama-sama, Aji. Nggih. Dadah, bye-bye, Aji Uban dari Ubud. Oke, lagunya sudah ready ya, Selingkuh dari Trio Maca. Nah, siapa nih yang nggak mau kalah dari Aji Uban? Siapa yang mau bergabung silakan ya, masuk bersama Dayu Ari di 0361223361. Oke, baiklah, Om Swastiastu, selamat sore.
2: Om Swastiastu, selamat sore Dayu Ari.
0: Oke, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Pas sekali. Dengan siapa di mana?
2: Di seputaran Sanur.
0: Oh, Kakek Dania?
2: Ya,
0: Kakek Dania, apa kabar?
2: Baik, Dayu Ari
0: gimana? Dayu sehat dong.
2: Ya, sebentar lagi kan ngospek. Tunggu sama penyanyi-penyanyi.
0: Iya, sebentar mau kenalan sama artis-artis dong ya. Iya, betul. Gimana Kakek Dania mau bikin panas juga nih? Nggak mau kalah sama Juban?
2: Iya, enggak. Harus semangat ya.
0: Iya, harus semangat. Pakai apa nih semangatnya, lagunya siapa?
2: Lagunya... sebentar dulu ya, Dayu Ari. Lagunya Pacar Gelapku ada ya?
0: Pacar Gelapku, sebentar ya, Dayu carikan dulu.
2: Siapapun boleh penyanyinya.
0: Oh, Pacar Gelap ya, waduh, sepertinya tidak masuk ya. Yang ada Pacar, iya belum masuk ini. Pacar Gak Tahu Diri, Pacar Dunia Akhirat.
2: Kalau gitu, apa ya? Dari Hatiku Sena, Berdiri Bulu Romaku.
0: Oke, Berdiri Bulu Romaku dari Baby Z yang ada.
2: Oh gitu, penting sama liriknya boleh. Dicoba aja dulu.
0: Oke, tak coba ya, siapa tahu makin ini nempel-nempel aja nih, Nini dan Nia.
2: Ya, orang perangko kan harus nempel.
0: Aduh, kalau gitu mah Dayu jadinya iri ya. Oke, ya, lagunya sudah ready nih.
2: Dapat melali ini.
0: Kemana tuh?
2: Ke Tabanan. Radio tetangga ulang tahun.
0: Oh gitu, ya. Radio tetangga ulang tahun. Oke, okay. Ya. Asik dong ya.
2: Ya itu aja dulu Radio Ari ya. Karena waktu juga sudah mepet ini. Ya kan waktunya cuma 1 jam.
0: Betul sekali ya. Ntar kita lanjutkan di Mas Tengi.
2: Waktu buat Radio Ari.
0: Terima kasih. Dadah, bye-bye. Kakek dan Nini Dania dari Sanur. Oke, pasangan couple terbest. Oke, rakan-rakan jangan lupa ya, dan informasikan juga di WhatsApp. Jangan lupa ini untuk berkabar ya. Kalau nggak ada waktu ya di udara, tapi di WhatsApp kan bisa saja. Oke, ntar lebih bacakan. Oke, karena lagunya sudah ready nih, dua lagu dari Rakerai. Mari kita dengarkan saja bersama ya. Lagu pertama dari Trio Maca dengan judul Selingkuh. Untuk itu silakan berjoget.

0: Udah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta ni

0: inggih ke bawah sang oleh kide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

0: Oke, Rakerai, para pendengar setia perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali ya. Masih bergabung sama Dayuari di sini di FM 106,4 MHz di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, tadi sudah ya lagunya. Ada dua lagu tadi Dayu haturkan atau putarkan di udara gitu ya. Tadi ada lagunya dari Trio Macan dengan judul Selingkuh. Gimana? Sudah dasing gak sih goyangnya? Oke, lanjut tadi ada lagu dari Baby Z juga ya, Berdiri Bulu Remaku, tadi requestan dari Kakek Dania. Oke, moga-moga terhibur ya rakerai semuanya, para pendengar ya, dimanapun kalian berada. Dan juga Dayu doakan semuanya selalu bahagia dan selalu sehat nge. Oke, sebelum lanjut ya, Dayu mau baca dulu deh yang di WhatsApp yang sudah mampir di sini. Oke, biar nggak kelewatan gitu ya. Di sini ada Kak Gede Alwin, ikutan dangdut Kak Gede Alwin dan Endra Banjar Sambian Undagi Timpang. Oke, terima kasih, ikutan juga dong Kak Gede ya. Oke, cuaca di sana gimana Kak Gede? Mungkin bisa dikabarin deh ya melalui WhatsApp juga boleh ya. Oke, lanjut di sini ada An yang Sri Kekeran. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dayuari cantik. Terima kasih nih yang Sri. Oke, nih yang Sri katanya ikutan goyang ya. Makasih tuh Dayu, sama-sama. Sehat selalu ya nih yang Sri. Oke, lanjut di sini ada Nini Santa Sanur. Oh, dari Sanur lagi nih. Oke, Nini Santa ikutan Dayuari cantik, susah masuknya. Oke, nggak apa-apa ya. Siapa tahu ntar kalau misalnya sempat ya, coba ditekan-tekan aja. Siapa tahu berhadiah gitu ya. Coba-coba berhadiah maksudnya. Oke, terima kasih Nini Santang ya sudah bergabung bersama Dayu Ari di sini. Oke, yang lain pada kemana nih? Apakah masih istirahat ya? Mungkin karena hari Minggu juga waktu yang untuk istirahat sebelum mulai kegiatan besok di hari Senin ya, walaupun besok tanggal merah nih. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi yang masih terbangun ya, yang masih stay monitor bersama Dayu di sini di Pro 4 RRI, silakan ya yang bisa bergabung silakan di udara. Sekarang Dayu buka, oke? Okay? Di 0361223361 yang mau request lagu silakan sekali. Oke, okay. Om Swastiastu, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dayuari, Dayuari.
0: Halo Nini Ladra.
1: Iya.
0: Iya. Gimana kabarnya Nini Ladra?
1: Becek, aduh.
0: Ah, becek ya. Gimana itu cuacanya juga, kabarnya cuacanya gimana? Cerah enggak?
1: Di sawah, diamat deh bunga.
0: Oh, di sawah. Wih, panas sekali dong.
1: Ya.
0: Panas sekali di sana. Gimana banyak dapat mete bunga?
1: Tari ya, nunggu Dayu Ari.
0: Oke. Sambil dengar dangdut sekarang ya.
1: Iya, sudah pakai capil bulan. Ya,
0: Bos, sudah pakai capil. Jadi tidak terkena tuh sinar mataharinya tuh. Sudah terlindungi.
1: Iya. Enggak kena matahari, ampun mau kerudung nih kan.
0: Oke, Nini Ladra mau request lagu.
1: Ya, minta lagu.
0: Boleh.
1: Lagu satu piring berdua nih kan, Dayuari cantik.
0: Oke, satu piring berdua. Ah, itu terus lagunya ada yang lain mau enggak?
1: Ya, boleh salam-salam nih, Ki.
0: Tidak boleh, Kang Yang Dumun nge. Ya. Satu piring berdua judulnya ya. Tapi
1: sepiring berdua kan sudah ada nih kan?
0: Sepiring berdua kan ya?
1: Sepiring mamu ada.
0: Oke, si piring berduanya sudah ada nge?
1: Iya, iya.
0: Terima kasih Nini Ladra.
1: Iya, Dayuari. Malu-malu sudah ada sepiring margi Dayuari cantik.
0: Oke, terima kasih Nini Ladra. Nini Ladra juga sehat selalu nge sama sekeluarga.
1: Dadah, baik-baik.
0: Dadah, baba. Nini Ladra dari Sibang, CEO of Bunga Pacah. Oke, semoga terhibur nih Nini Ladra ya. Bersama mungkin ada kakeknya tadi ya, nyempil dikit tapi tidak muncul, tapi gak apa-apa nge. Oke, ini lagunya Spiring Berdua sudah ready dari Ida Laila. Oke, di belakangnya Nini Ladra ini yang mau request lagu silakan bergabung sama Dayu di 0361223361. Oke. Di sini siapa ya? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Rani Sadala Pita.
0: Lucu banget suaranya. Siapa
1: dari
0: ini?
1: Dari Mengui.
0: Oh, Niang Yoga?
1: Aduh.
0: Bukan.
1: Mengui.
0: Niang Yoga. Oh, Niang Yoga kan Gunung Karang ya. Ini Agus. Ah, Nini Agus. Maaf.
1: Ada Yari, kan ingat-ingat nih.
0: Ingat, tapi ya maunya bilang Nini Agus, tapi Niang Yoga yang keluar gimana dong? Aduh.
1: Mungkin nak pusing.
0: Tapi?
1: Pusing.
0: Kenapa pusing tuh?
1: Ini panasnya sekali.
0: Tak kirain sakit loh. Iya, tapi panasnya sakit memang nyentak nih.
1: Ini baru mesuntik.
0: Oh, habis suntik, yes. Ya. Lekas sembuh ya, Nini Agus?
1: Iya. Di sini dah cari obat sama Dayu Agus.
0: Oke, terima kasih. Harus dipercaya. Harus dong, harus sembuh dong. Jangan sakit lah.
1: Rainan datang.
0: Iya. Biar si teng bayunya.
1: Adi Subian Jawa gitu.
0: Gitu.
1: Banyak. Tumpuk.
0: Betul sekali. Harus banyak ya yang dipersiapkan nanti. Tidak boleh sakit.
1: Dulu, nanti Nini jatuh ya.
0: Ya ada yang nanjung nanti. Oke, lagunya apa nih?
1: Panggilang pusing Nini ya.
0: Boleh. Mau lagu apa Nini?
1: Lagunya Bunga Dahlia aja ya. Kalau gampang Dayu Ari cari gitu.
0: Oh, judulnya Bunga Dahlia gitu?
1: Iya gitu.
0: Oke, dari Mansyur S kah?
1: Iya.
0: Oke, sudah ready.
1: Saya senang sama Mansyur S gitu.
0: Ngefans nih sama Mansyur S.
1: Sama siapa tuh lagi satu aneh perempuan
0: yang mana
1: aduh lali
0: okay. Elvi Sukasih ya sangat ya, ngetop sekali ya. Memang ge
1: bisa minta gitu
0: apa
1: Koling-koling.
0: Oh, tidak bisa Kang Yanumun ya, karena satu jam.
1: Biarin aja. Dapat tambah aja sama Dayu Ari.
0: Sekarang tak kasih tambahnya ya, itu lagu dangdut. Ya. Oke, Nini Agus, terima kasih. Nge.
1: Nanti pulangnya hati-hati Dayu Ari.
0: Terima kasih.
1: Salam sama ibu di Riau sama adik.
0: Pasti, cuma tak sampaikan.
1: Ya.
0: Oke, salam juga sekeluarga.
1: Dadah, bye-bye Dayu Ari.
0: Dadah, bye-bye Nini Agus cantik dari Mengui. Oke, dua lagu sudah terpenuhi ya slotnya. Terima kasih nih kira-kira yang bisa bergabung dan sempat bergabung sama Dayu di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Oke, yang di WhatsApp jangan lupa ya. Jangan sampai ketinggalan nih untuk berkabar sama Dayu. Update kabarnya, update infonya. Info dari apa? Dari cuaca boleh ya. Kabarnya kira-kira juga boleh. Nggak, Dayu tunggu loh ini. Oke, karena dua lagu sudah ready nih, mari kita dengarkan bersama ya. Lagu pertama ini dari Ida Laila, requestan dari Nini Lodre ya, dengan judul Sepiring Berdua. Untuk itu silakan mendengarkan.

0: Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Kata selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oke, Rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini tidak terasa satu jam sudah Dayu menemani Rakerai gitu ya, kurang lebih ya, dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, seperti apa yang Dayu katakan tadi, Pro Dangdut ini berjalan selama satu jam, lalu dilanjutkan di jam 4 ya, sampai jam 6 nanti Dayu barengin Rakerai untuk program acara Ngospek ya, ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Untuk itu terima kasih Rakerai yang sudah bisa bergabung sama Dayu ya, sudah sempat bergabung di program Pro Dangdut ini. Semoga semuanya terhibur dan lalu terhiburnya tidak aja wantah sampai di sana saja ya. Nanti di jam 4 sampai jam 6 gitu deh juga menghibur Rakerai. Ya Rakerai juga ada yang mau ngobrol bersama penyanyi kesayangannya, silakan ya, jangan malu-malu, oke. Okay? Karena nanti Dayu juga akan buka sesi interaktif bersama Rakerai ya. Untuk itu menjelang jam 4 sore gitu ya, Dayu mau ngajak Rakerai untuk istirahat sebentar. Ini ada lagu dari Bunga Dahlia ya, requestan dari siapa tadi nge? Nah ini Agus ya. Untuk itu mari kita dengarkan bersama Mansyur S, Bunga Dahlia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat sore. Upaya menekan perilaku merokok sejak dini di kalangan remaja perlu terus diperkuat. Pengaruh lingkungan sosial, kemudian akses pembelian serta promosi produk menjadi sejumlah faktor yang mendorong anak dan remaja mulai merokok. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Pengda Bali, Nimade Dian Kurniasari kepada RRI di Denpasar mengatakan berdasarkan survei kesehatan Indonesia tahun 2023 sebanyak 7,4% perokok aktif di Indonesia berasal dari kelompok usia 10 hingga 18 tahun. Selain rokok konvensional, penggunaan rokok elektronik juga menunjukkan tren peningkatan dan banyak ditemukan pada kelompok usia remaja.

0: RI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nama Budaya Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Swastiastu. Oke, selamat sore, selamat malam para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Balinge bersama Dayu masih ya di FM 106,4 MHz di hari ini gitu ya, di tanggal 31 Mei 2026 ada hari Minggu, tentunya di cuaca yang cerah gitu. Dayu mengajar akrai bergabung di program acara Ngospek ya, ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Oke, rakerai dimanapun kalian berada ya, semoga semuanya terhibur dan juga semoga selalu diberkahi oleh kemurahan rezeki dan juga kesehatan ya. Lalu pada kesempatan yang baik ini gitu ya, di Perempat Suara Budaya Bali FM 106,4 MHz, tentunya Dayu Ari mendatangkan tamu-tamu yang spesial banget ya, dengan nada-nada akustik yang dipadu dengan suara yang sahdu, siap memanjakan telinga semeton semua nih kengye. Oke, tidak lupa juga Dayu mengingatkan rakerai yang mau mengakses siaran langsung ini, silakan bisa bergabung di Facebook Perempat RRI Denpasar gitu ya, ataupun di RRI Digital juga bisa sekali nge. Oke, di studio sekarang ya, sudah bersiap Niki bintang tamu yang karyanya sudah pasti sering rakerai dengarkan, mungkin ya di radio atau platform musik lainnya. Di sini ada Kak Gek Mira, Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Oke, bentar ya, Kak Gek Mira namanya.
1: Iya, benar. Oke. Bisa dipanggil Ayah juga.
0: Siapa?
1: Ayah.
0: Oh, boleh dah. Biar enggak salah lagi, mungkin nama lengkapnya siapa deh? Biar enggak salah deh manggil.
1: Namanya Niputu Mirah Intania Dewi.
0: Oh, jadinya Ayah.
1: Iya, tapi biasa dipanggil Ayah, bisa dipanggil Mirah juga.
0: Mirah juga ya. Iya. Oke, nanti siapa aja dari apa maunya dari manggil ya, entah Mirah atau Ayah. Oke, salam kenal ya. Dayu di sini pertama kali bertemu dengan Kak Mirah gitu ya. Semoga kabarnya Kak Mirah gimana sekarang? Baik.
1: Kabarnya baik-baik aja.
0: Aduh, sehat sih itu nampaknya sehat, ya. Oke, mungkin rakyat juga mau kenalan dengan cewek cantik sebelah Dayu, boleh banget ntar bergabung ya. Dan di sebelahnya juga ada Kak

0: kakak ganteng ya, nggak cuma cantik tapi ada yang ganteng juga nih. Mungkin boleh kenalan Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Aduh kok ragu-ragu. Om Swastiastu. Kenapa?
2: Kedinginan nih.
0: Oh, kedinginan. Kan tadi udah nanya. Oke, salam kenal dulu ya. Dengan siapa?
1: Ya, salam kenal. Kami dari Enkustik.
0: Oke, Enkustik ya. Enkustiknya tadi ada Dayu lihat ada berapa banyak sekali ya? Berapa sih personalnya?
2: Berlima sih.
0: Berlima. Berlima. Personal. Jadi sekarang yang Dayu minta untuk perwakilan dua orang saja. Nah, yang wakil ini siapa dulu namanya? Mungkin siapa aja boleh dulu.
2: Saya di vokalis Endra.
0: Oh, kakak vokalis Endra, Kak Endra. Oke, di sebelahnya mungkin?
1: Tiang ada main gitar, nama Tiang. Putu Guspa.
0: Aduh. Siapa Kak Guspa?
1: Ya.
0: Oke, Kak Guspa. Jadi di sini ada bergabung sama Dayu ada Kak Gemira, ada Kak Endra gitu ya, vokalis dan juga ada gitaris betul ya, Kak Guspa. Oke. Jadi buat ada semeton ya, rakerai semua yang mau ikut gabung gitu, boleh banget ntar ada yang mau titip salam ataupun ada yang ingin ditanyakan ya, jangan malu-malu. Ntar Dayu buka di sesi interaktif. Tentunya bisa dihubungi melalui jalur interaktif di 0361223361. Ataupun masih malu juga nih, tapi enggak apa-apa. Ya, bisa bertanya ataupun ada yang ingin disampaikan bisa bergabung melalui WhatsApp di perempat di 0878-9882-2420. Oke, Rakerai, jadi sekarang sebelum Dayu mau lanjut ya untuk menggali lebih deep lagi, lebih dalam lagi terkait kakaknya dan juga karirnya, di sini ada Kak Gemira, Kak Endra sama Kak Guspa. Mungkin Dayu mengajar Rakerai untuk istirahat sejenak ya. Setelah itu baru kita lanjut ke wawancara nih satu persatu, oke? Untuk itu silakan beristirahat dulu, nge.

Hai, sane arse tatas uning Piala Dunia. Sampunang mereka-mereki nge, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nganten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, rekelan rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI Radione Piala Dunia.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
1: Oke, rakyat para pendengar setiap Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali ya. Masih bergabung sama Dayuari di FM 106,4 MHz di program acara Ngospek Ngobrol Sarang Penyanyi Kesayangan. Oke, langsung saja ya. Tadi seperti apa yang Dayu katakan ya, kali ini kita akan menggali lebih dalam lagi terkait narasumber kita ya, artis-artis kita yang muda-muda ini gitu ya, dari segi pribadinya mungkin ya sebentar ataupun dari karirnya. Oke, untuk itu rakyat juga bisa ada kesempatannya ya, ntar kalau Dayu buka di interaktifnya, jadi yang bisa bergabung di 0361223361 ataupun di WhatsApp, jangan lupa nge. Oke, untuk Kak Gemira, Kak Endra sama Kak Gus, siapa tadi ya? Kak Gus Pa. Masih semangat kan?
2: Masih.
1: Oke, masih semangat ya. Nanti Dayu mau tanya satu-satu ya, ntar baru barengan nge. Yeah. Nah, pertama ke Kak Gemira dulu, mungkin bisa diperkenalkan lebih dalam lagi terkait pribadi Kak Gemira, ataupun mulai masuk ke dunia musik tuh dari kapan, mungkin bisa disampaikan.
3: Oke, sebelumnya kenalin dulu, aku Mira Intania, tuh bisa dipanggil Ayah juga.
1: Kage ayam.
3: Iya, aku mulai ada di Balantika Musik Bali ini sudah suka nyanyi dari kecil.
1: Dari kecil,
3: tapi sudah mulai manggung-manggung.
1: Dari kecil. Oke, mih diwalek loh.
3: Diwalek dari tadi ya.
1: Memang jahil ya. Gak apa-apa lanjut.
3: Oke, sudah mulai manggung itu dari SMP kelas 1. Cuman ya masih kecil, gak tahu apa-apa gitu kan.
1: Gak tahu apa gak tuh. Okay,
3: masih di desa-desa aja gitu. Sudah dari SMA sudah mulailah keluar gitu.
1: Keluar ya, nyari pengalaman ya. Terus dulu pas kecil itu manggungnya di mana deh? Mulai dari mana?
3: Mulainya dari desa dulu.
1: Dari desa dulu?
3: Iya, dari di desa kan ada event-event tuh. Nah, disanalah mulainya gitu.
1: Niti karir lah di sana. Oke.
3: Ya itu mencari pengalaman juga.
1: Berarti masuk ke hobi berarti ya?
3: Iya.
1: Gitu. Terus sekarang umurnya berapa?
3: Umurnya 22.
1: 22.
3: Masih kecil.
1: HB Dayu berarti juga masih kecil toh, karena kita tuh seangkatan. Oke, dua. Sekarang masih kuliah?
3: Iya, masih kuliah. Di ITB Stikom Bali.
1: Di Stikom Bali dengan ngambil prodi apa?
3: Teknologi informasi.
1: Oh, teknologi informasi.
3: Agak aneh ya kalau ITB Stikom Bali itu vokal.
1: Siapa tahu ya kan. Oke. Berarti kita seangkatan ya. Aku panggil Gemira aja ya. Oke, terima kasih perkenalannya. Mungkin dari Rakerai ada yang tertarik ya, apalagi yang cantik itu biasanya lanang-lanang ini semangatan. Oke, terima kasih Kak Gemira. Sekarang Dayu beralih ke sampingnya deh. Ada Kak Endra dan Kak Guspa. Yeah. Mungkin perkenalan diri dulu, ntar baru diperkenalkan juga akustiknya. Mungkin silakan.
2: Oke, perkenalkan nama saya Endra. Saya suka musik sih ikut dunia musik dari SMP sih sebenarnya.
1: SMP juga.
2: Iya. Pernah sih ikut-ikut les kayak gitu.
1: Pernah ikut les gitu. Oke.
2: Okay. Habis itu ya kayak untuk ikut-ikut manggung itu sama sih. Kadang ikut dari desa ke desa gitu. Habis itu karena lebih ke tertarik jadi hobi ya, lebih baik di up lagi.
3: Iya, dikembangkan.
1: Dikembangkan lagi. Berarti emang hobi juga. Yeah. Kemudian dengan ada semangat gitu terus dilanjutkan gitu ya. Yeah. Oke, umurnya berapa?
2: Kalau umur sih udah 31 sih.
1: 31. Waduh, udah kepala 3 ternyata.
2: Kepala
1: ya. Oke, terima kasih. Berarti sudah memang dari hobi dari kecil ya, bukan yang tiba-tiba mendadak jadi musisi gitu. Yeah. Oke, terima kasih Kak Endra. Sekarang beralih ke sampingnya Kak Guspa, silakan.
4: Oke, semuanya kenalin, saya Putu Guspa. Kebetulan saya suka musik dari SD.
1: Dari SD. Tuaan berarti ya SD. Oke.
4: Ya nggak tahu waktu itu tiba-tiba bikin gitar, bikin drum pakai ember kayak gitu.
1: Bikin.
4: Ya.
1: Oke. Imajinasinya.
4: Ya, imajinasi. Dan dulu pas SMP kan dapat kayak sumbangan tuh, tak beliin gitar dulu. Gitar pertama saya sembunyi-sembunyi
1: dari orang. Gitu. Terus?
4: Ya sampai sekarang lah sama mereka-mereka ini. Meneruskan hobi dan main band untuk menghibur diri, menghibur banyak orang.
1: Gitu, ya, artinya ada semangatnya gitu, itu nggak cuma diri sendiri aja bikin ya. Terhibur gitu ya, untuk orang lain juga. Oke, deh. Mungkin dari Enkustiknya tadi kan pribadi sudah nih, sekarang kan karena kakaknya mewakili dari Enkustik gitu, mungkin disampaikan, diperkenalkan juga, silakan. Nih anggota-anggotaan dasar.
4: Ya, kalau dari Enkustik sendiri itu ada 5 orang di bandnya.
1: Oh, ada 5 orang.
4: Ya. Yang Endra ini di vokalis. Ada Gus Arya main keyboard, ada Semar di main drum, ada Leong main bass, dan saya sendiri main gitar.
1: Gitu, ya. Masing-masing ambil peran satu-satu. Ya. Berarti vokalisnya ada satu, gitu, gitaris satu juga. Ya. Gitu.
4: Istri sering... juga satu.
1: Astaga, baru mau daftar. Oke, bercanda ya, bercanda. Oke, akhir-akhir aja jadi begitu ya, perkenalan singkat dari Enkusti, juga ada Kak Gemira. Kak Gemira ini solo ya jadinya ya?
3: Iya, solo.
1: Gitu. Nanti kalau bisa dikembangkannya siapa tahu punya band juga.
3: Astukare ya.
1: Ya, Astukare gitu ya. Jadi akhir-akhir jangan lupa ya, ada yang mau bertanya atau ada yang ingin disampaikan, boleh banget ntar bergabung ya. Oke, lalu untuk Enkustik sendiri, kenapa namanya Enkustik, Kak?
2: Sebenarnya sih gini ceritanya, dulu kan kita berdua sih ngambil reguleran kayak gitu.
1: Reguleran kayak gimana ya?
2: Kayak nyanyi ke angkringan, ke restoran, main-main akustik itu.
1: Berdua aja.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Abis itu ada kebetulan ada event dari full band. Tak ajak lah ini teman-temannya lagi bertiga ini.
1: Itu lomba atau gimana?
2: Nggak, kayak festival acara.
1: Oh,
2: festival.
1: Isi acara aja.
2: Ya, isi acara.
1: Oke, okay. Terus?
2: Terus tak ajak lah mereka bertiga. Dan akhirnya karena dulu sih sebenarnya Endra Akustik namanya.
1: Oh iya, namanya sendiri. Oke, okay, Endra Akustik. Terus?
2: Akhirnya karena ngajak band lah, yuk coba cari nama lain.
4: Dipersingkat
2: lagi.
1: Oh, dipersingkat lagi gitu. Jadi, emang kebutuhannya 5 orang aja pas itu, pas karena ngisi event itu atau gimana?
4: Enggak, sebenarnya berdua aja. Cuma mereka bertiga itu ngikut aja.
1: Oh begitu. Oke, paham. Tadi diajakin. Ya, yang benar loh.
4: Ya, kalau kebutuhan untuk main band saat ini di Enkustik emang ya kebutuhannya ya, berlima.
1: Berlima gitu.
4: Semoga tetap bisa kompak.
1: Ya. Berlima ya. Aduh, sudah ada pesannya gitu. Ya mungkin didengar sama teman-teman yang samping. Oke, jadi dari berawal dengan nama Endra Akustik gitu ya, Kak Endra. Ya. Lalu karena ada berlima, biar enggak mewakili Kak Endra aja gitu mungkin ya.
2: Iya
1: sih. Lalu
4: ya enggak iya susah nyebutnya juga. Juga.
1: Oh iya, jadinya Enkustik. Ya. Kenapa N?
4: Karena Endra N. Oh, pakai depannya aja.
1: Depannya tak kira N itu kan finish kan?
4: Iya.
1: Selamat kan gitu.
4: Itu kan sebenarnya kan Endra Akustik gitu. Endra Akustik. Ya, jadi disingkat Enkustik gitu.
1: Oh, gitu. Iya, ya terima kasih deh. Berarti kalau misalnya untuk Kak Mira sendiri gimana? Emang enggak ada niat buat nyari band atau emang pengen sendiri dulu? Maksudnya solo dulu. Iya. Sendiri dulu.
3: Kalau dulu tuh aku ikut-ikut ke band-band orang. Misalnya di kampus tuh kan ada namanya UKM gitu.
1: Oke, okay, UKM-nya.
3: UKM itu kan UKM musik. Nah, jadi setiap anggota itu harus punya band gitu. Jadi aku aja tuh sendiri gak punya band gitu. Jadi band-band yang lain tuh kan nyari vokalis cewek. Jadi aku ikut-ikut aja. Kalau mereka misalkan mau manggung kesini atau di kampus itu, aku yang dicari gitu. Jadi ke nyopot-nyopot ke band-band orang aja.
1: Oh iya, nyempil-nyempil aja gitu.
3: Iya, nyempil aja.
1: Tapi gak apa-apa ya, berfungsi juga gitu ya. Oke, terima kasih deh. Gini deh, Dayu sukanya gitu, apalagi kita seumuran gitu ya. Ya, hitung-hitung sebaya lah ya, jadi lebih enak gitu. Rakeraya juga jangan malu-malu ya, mentang-mentang kita muda. Karena di sini rakeraya kebanyakan juga yang dengar itu bisa dibilang ada yang kakek juga, ya bapak-bapak juga, ibu-ibu juga. Tapi mereka tuh jiwanya masih muda loh, gitu semangatnya. Oke. Sekarang Dayu mau nanya lagi ke Kak Mira gitu ya. Jadi Kak Mira ini lebih genre itu lebih masuk ke pop atau kemana sih?
3: Lebih ke pop atau ke pop Bali juga.
1: Pop Bali juga. Iya. Oh, sekarang berapa punya album? Udah punya album?
3: Baru dua aja.
1: Oh iya.
3: Ya. Cuman yang satu belum dirilis.
1: Gitu. Oh, masih proses gitu. Jadi lagu yang pertama apa?
3: Lagu yang pertama itu Mulih ke Bali.
1: Mulih
3: itu
1: ke Bali.
3: Featuring sama Tujabrik.
1: Gitu ya, mungkin ntar ada searching lagi. Oke, itu ceritanya tentang apa sih?
3: itu menceritakan tentang cowoknya itu berangkat gitu kan ke kapel. Nah, yang cewek tuh enggak sabaran gitu.
1: Oh, gitu.
3: Gak sabaran biar si cowok tuh pulang.
1: Oh, iya ya, dia pengen kode ya. Biar cepat balik.
3: Biar cepat balik.
1: Punya kerjaan di luar gitu. Jadi ceweknya kangen gitu. Jadi kode cepet dong pulang gitu melalui lagu. Oke, apa sih yang menginspirasi kok bisa bikin lagu itu?
3: Sebenarnya ini proyekan dari Bagus Arya di sana gitu. Jadi aku cuman nyanyiin lagunya aja.
1: Oh gitu, ya, talentnya doang. Jadi bukan pengalamannya kakak, bukan.
3: Sama ada lagi di lagu keduaku yang belum dirilis itu. Itu aku solo sendiri, nggak ada featuring sama siapapun. Itu juga cerita tentang LDR.
1: LDR.
3: Sama juga gini ke kapal gitu.
1: Oke, okay, masih yang nyangkut yang itu ya.
3: Nyangkut di LDR aja.
1: Oke, ya ya. Tapi itu lebih kesedih atau gimana sih, perasaan gimana sih ketika dinyanyikan?
3: Itu perasaan menggebu-gebu kangen gitu.
1: Kangen biar gitu. Excited ya.
3: Cowoknya itu cepet-cepet pulang gitu.
1: Oh gitu aja. Dari yang LDR juga gitu lagi.
3: Iya, benar banget. Karena banyak juga dari di desaku ya yang aku lihat, itu kan banyak yang ke kapal gitu, istrinya di rumah. Nah, itu enggak sabaran gitu.
1: Ah gitu langsung
3: banyak banget.
1: Langsung ngambil fenomena faktual ya. Awas, awas, hati-hati. Santai-santai saja. Oke, terima kasih. Lalu kalau Enkustik sendiri berapa sih punya lagu, enggak boleh tahu?
4: Kalau Enkustik sendiri, kalau lagu yang sudah tayang itu ada yang berjudul Salah.
1: Salah.
4: Iya.
1: Kenapa? Kenapa angka judul Salah?
4: Kenapa Salah? Karena
1: kedengar benar.
4: Iya. Karena hubungannya emang salah.
1: Gimana? Ya. Gimana artinya?
4: Itu udah menceritakan orang yang berjalan menjalani sesuatu yang sudah mempunyai pasangan masing-masing. Keterikatan. Tapi gitu dah, tidak bisa lanjut karena emang situasinya salah.
1: Oh, jalannya salah ya. Gitu maksudnya. Oh, artinya di sana tuh ada penyesalan atau apa sih yang disampaikan di nyanyi?
4: Kalau penyesalan sih enggak. Mungkin enggak. Itu lebih ke apa namanya ya?
1: Sadar diri.
4: Ya.
1: Gimana?
4: Sebenarnya udah tahu dari awal salah, tapi kenapa dijalani?
1: Oh gitu, siapa itu?
4: Ada sih orang yang curhat.
1: Oh gitu, berarti lagunya dari pengalaman pribadi?
4: Bisa jadi.
1: Oke, terima kasih deh. Mungkin lagi sebentar juga Dayu lanjutkan untuk gubris lagi ya terkait solonya gitu ya, atau album-album yang sudah tayang ataupun belum gitu, atau yang masih direncanakan. Untuk itu sekarang mau Dayu ajar Rakerayu ataupun narasumber kita untuk istirahat sejenak, karena ini ada yang akan lewat. Untuk itu silakan beristirahat.
5: Bali merupakan pulau kecil sehingga leluhur melahirkan kebijakan anak empat, yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Secara konsep, anak empat ini didapat dari konsep triaksara dan konsep lain berasal dari istilah tiga. Seiring dengan cerita calon arang dan keyakinan terhadap kandepat, maka terjadilah perubahan dari anak tiga berubah menjadi catur sanak atau empat anak. Ada pula yang mengatakan pulau Bali kecil agar tidak cepat penuh sehingga dibuatlah konsep empat anak.
6: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
7: Itu sudah dekat.
6: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
7: Ada. Itu tulisannya.
6: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
7: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Masih bergabung bersama Dayuari di sini di FM 106,4 MHz di program acara di Ngospek, Ngobrol Sarang Penyanyi Kesayangan. Oke, tadi Dayu sudah putarkan ya di udara satu lagu dari Kak Gemira gitu ya, dengan judul Enggalang Beli Mulih gitu ya, betul ya, ya Kak Gemira ya. Oke, kurang lebih tadi durasinya sekitar 5 menitan, betul nggak? Oh, jadi ini lagu yang Kak Gemira tadi ceritakan gitu.
3: Ya.
2: Oh, jadi LDR gitu ya. Jadi keantusiasannya si cewek.
3: Iya, nungguin si cowoknya itu
2: cepat pulang dari kerjaannya. Padahal cowoknya lagi usaha. Ya. Oke, enggak apa-apa, artinya mencurahkan isi hati gitu ya, ya melalui lagu itu sangat diapresiasi. Oke, terima kasih Kak Gemira, ini lagunya sangat apa sih namanya ya? Dewi juga sempat ngerasain sih sebenarnya ya, sempat kepikiran tadi tapi ya udahlah, lupakan saja. Oke, Dewi mau lanjut dulu ya untuk nanya ke Enkustik dulu deh gitu ya. Jadi yeah. Tadi kan sudah disampaikan terkait gimana mulai terbentuknya Enkustik gitu ya. Lalu Dewi mau nanya satu hal ini, kan lagunya tadi ada berapa ya Enkustik?
4: Ya. Kalau yang keluar baru satu,
2: baru satu.
4: Udah proses dua.
2: Proses dua.
4: Ya, sekarang udah mulai direkam lagi, ada lagi beberapa.
2: Oh gitu.
4: Ya. Semoga tahun ini bisa buat mini album.
2: Astungkare, semoga cepat terwujud gitu ya. Oke oke oke. Lalu apa sih namanya ya? Berarti dari terbentuknya Enkustik ini dari Kak Endra gitu ya, bersama Kak Guspa.
4: Ya.
2: Lalu direkrutlah ketiga temannya. Tadi tiga temannya dari lupa nanyain siapa namanya. Ada siapa aja, betul kan?
4: Di pemain keyboardnya ada Gus Arya.
2: Gus Arya, Kak Gus Arya.
4: Ya, di pemain bass ada Liong.
2: Kak Liong.
4: Dan main drum ada Semar.
2: Gitu ya. Jadi mungkin nanti kesempatan kita bisa gabung di sini deh, itu kan giliran ya. Oke oke oke. Lalu mau Dayu nanya, kan tadi udah satu lagu. Jadi itu ceritanya tentang salah.
4: Salah. Ya.
2: Ah ya, lagu apa judulnya salah?
4: Salah.
2: Gitu ya. Siapa yang bikin lagunya?
4: Kebetulan beliau sendiri,
2: Kak Endra
4: ya,
2: sendiri.
4: Kak,
2: oh, apa yang menginspirasi lagu itu terbuat, lagu salah, judul salah itu terbuat gitu?
4: Jawab jujur.
2: Itu dia, tak tunggu-tunggu.
5: Gak sih, dapat inspirasi dari teman-teman sih.
2: Oh, inspirasi teman-teman.
5: Ya, tak lihat ada teman kayak gitu.
2: Oh, gitu. Entah itu artinya tujuannya menyindir atau gimana?
4: menyadarkan.
2: Oh, menyadarkan. Oh, niatnya baik, menyadarkan ya. Gitu ya. Oh, lagunya apa sih namanya? Jadi pas proses pembuatan atau liriknya itu gimana? Ada yang susah enggak, Bi?
5: Ada sih.
2: Bagian mana sih?
5: Bagian-bagian agak ada gitu namanya. Agak kod-kod kayak main-main kod jazz-nya itu sih.
2: Enggak, gitu. Yang Dewi tanya itu pas pembuatan liriknya. Belum masuk ke musiknya.
5: Oh, untuk liriknya sih ya aman sih.
2: Aman. Oh, jadi ngalir aja gitu ya.
5: Ngalir aja. Karena udah lihat kenyataannya kayak gimana.
2: Apa tuh kata-kata yang paling yang krusial di sana?
5: Itu dah
4: di
2: rapnya. Rapnya. Apa? Yeah. Mungkin bisa dinyanyikan dikit?
5: Yudah, irage ketemu.
2: Oh, beratu taruh. Kemudian di sana nanti ya. Tadi putarkan ya mungkin ya bagi ya, yang penasaran gitu. Oh, berarti untuk proses pembuatan liriknya itu masih aman gitu. Ya. Tapi pas masuk ke musiknya ya. Oh, di bagian mana sih chord apanya sih itu?
5: Kayak ada chord
4: pemilihan chordnya.
2: Pemilihan chordnya. Ya.
5: Oh. Ada pemilihan chord main agak sedikit nge-jazz gitu.
2: Oh, sedikit nge-jazz gitu. Terus diterima enggak pas lama apa sih kan sudah selesai nih lagunya, diterima enggak sama tim?
4: Ada koreksi lagi.
2: Oh, gitu. Koreksinya kayak gimana kalau boleh tahu biasanya?
4: Koreksi kalau suaranya enggak nyampe.
2: Suara enggak nyampe artinya nadanya.
4: Iya, nadanya enggak benar.
2: Enggak falas atau gimana?
4: Enggak, kurang
2: masuk.
4: Nuansanya
5: kurang
4: enggak dapat.
2: Gitu. Ya berarti masih diterima ya sama teman-teman ya, tim sih. Gitu ya. Terus kalau misalnya Kak Mira sendiri ada kesusahan enggak ketika membuat lagu? Pernah bikin lirik sendiri?
3: Bikin lirik sendiri pernah, cuman tidak direkam atau enggak dirilis aja. Belum.
2: Tapi suka ya bikin lirik sendiri?
3: Suka. Kalau lagi tempat-tempat sepi gitu kan.
2: Nah, bengong menghayal. Oke, oke.
3: Menghayal gitu.
2: Tapi ya kalau misalnya pas menuangkan dalam bentuk lirik itu biasanya itu bercermin dari pengalaman atau hanya sekedar imajinasi?
3: Kebetulan
2: aja?
3: lirik lagu yang pernah aku bikin itu menurut pengalaman pribadi sih.
2: Pribadi. Yang paling nyesel atau yang paling terkenang atau apa sih?
3: Yang paling menyakitkan.
2: Kenapa milih itu?
3: Karena pengalaman pribadi.
2: Pengalaman pribadi, ya. Terus dia menyakitkan, artinya ya. Pengingat juga ya, sama teman-teman.
3: Pernah
2: gitu.
3: Disakiti, kenapa sih kayak gini gitu?
2: Jadi masih bingung ya. Jadi ya. Lampiaskan dalam bentuk lagu gitu. Oke, ya. Oke, paham sekali. Oke, mungkin akhirnya yang mau bergabung bisa silakan ya, Dayu buka saja di line telepon 0361223361 ataupun yang mau lu bertanya boleh banget ya di WhatsApp, guys, jangan lupa. Oke, sabar. Oke, Dayu sambut saja nih ya. Om Swastiastu,
6: Dayu Gede, Gurung Gelati.
2: Aduh, cakep. Gimana artinya?
6: Gurung Gelati hinggap di kayu.
2: Artinya?
6: Kayu cantik, aduh arere ayure.
2: Aduh ayure. Oke, dengan siapa dulu, Niki?
6: Pak Eka, bi kecawan dan
2: Dayu. Oh iya, Pak Eka jadi Clage.
6: Di Mambal.
2: Oh iya Mambal.
6: Iya di Mambal tuh.
2: Ingin Pak Eka. Ingin Titiang. Kabarnya kena niki Pak Eka.
6: Kena. Selalu kena deh.
2: Titiang kena nalar Pak Eka.
6: Moga-moga kena nih.
2: Suk sama Pak Eka nalar nih. Ya mungkin ada yang mau kenalan dulu niki sama penyanyinya.
6: Penyanyinya niki penyanyi baru gitu.
2: Bisa dijawab langsung baru atau gimana?
3: Kebetulan penyanyi baru niki Pak Eka.
2: Penyanyi baru kocar niki Pak Eka.
6: Oh iya. Salam kenal nih yang nama Kelitian Nyoman Nuriani.
2: Pak Nyoman Nuriani.
6: Ini di perempat niki Pak Eka. Dari yang kan di perempat ya. Niki bos yang itu Dayu yang itu sering ya.
2: Be bos. Oke, niki benten Kak Mira, niki Pak Eka, benten akustik ya, diwakili sama dua orang. Niki benten Kak Endra, sarang Kak Guspa.
6: Yang keliru, mirang mau tuh.
2: Ados ya, napi keliru.
6: Benet yang lainnya, Ben Marut yang buka radio. Adon, mandan Ben siap seni. Ini aku gitu, tuan
2: tuh. Tapi siap seni.
6: Ben siap seni.
2: Ada skenton? ada skenton.
6: Main sak.
2: Kedengaran band siap ini. Niki ke bawah akustik Niki ya namanya.
6: Iya sama Blendra aja orang itu.
2: Nggih, Blendra.
6: Salam kenal Pak Blendra.
5: Salam kenal Pak Eka.
6: Nggih, yang saking Mambal, Pak Eka terkenal yang di perempat.
5: Nggih, Pak Eka.
6: Betul, yang bertanya saking ngapi asal Niki.
5: Saking Klungkung ke Pak Eka.
6: Klungkung Banjar Nabi Banjarangkan.
5: Klungkung Desa Akah nih.
6: Hah?
5: Desa Akah nih di Kota Menengkaji.
6: Iki nih bentuknya cara Guspat, gitu.
2: Guspat.
4: Iya Guspat yang Pak.
6: Iya saking ngapi aduh.
4: Tiang sama dari Klungkung di Jalan Raya Besake. Piring simpang Bintang Besake.
6: Oh, gini. Ya Mbak Niki, Mbak Mira Niki, saking.
3: Iya Titiang. dari Pesinggahan ke Pak Eka Klungkung, Gua Lawah Uning niki.
6: Oh, nggih, Uning Gua Lawah.
3: Nggih, Gua Lawah niki pun.
6: Nggih, nggih. Sikit yang bertanya. Lagunya baru siki jalan tiang awu niki.
3: Nah, nggih.
6: Jalan niki. Niki tukang kodannya. Tukang gitar niki, gitaris ini melodi niki asane gitar nggih.
2: Nggih, Gus Pa, Gus Pa nggih.
6: Ah niki lagune Indra Pirangjan kan salah dan kene.
2: Salah namanya salah.
6: Jalan niku gedang nak bong lagunan kedangon sih gitu.
4: Iya.
6: Yeah. Cinta cinta segitiga pada Pirangjan.
5: Cinta bertepuk sebelah tangan.
2: Aduh aduh aduh.
6: Nggih. Kan dayun nyawi pangco jadi
2: kok. Nggih, aduh tiang keni mundang nak menang mantan. Aduh, Pak Eka.
6: Iya, leja mesti dayu gitu.
2: Yang penting terhibur ge.
6: Di udara nih guys, Pak Indra.
2: Heeh.
6: Udah lagu baru berapa lagu punya itu?
2: Tadi Wentan lagunya dari Akustik Siki Main Api Wawu. Wawu Wentan lagunya Mok Mirah niki Enggalang Beli Mulih.
6: Enggalang Beli Mulih. Ada sareng kami di sini. Indra, yang gustap itu nak main melodi, dia nak buat senang main melodi.
2: Suhu menikmati.
5: Suhu.
6: Dia nak main band atau itu. Cuma dia enggak terkenal mungkin. Yang senang dia melodinya nanti angon-angon Gibson, tapi Yamaha, tapi Fender, tapi.
5: Iki langsung dari pakarnya.
4: Waktu Nike tiang tik gitarnya pakai Fender Telecaster standar ya. Nggih, Pak.
6: Berarti biasa gitu nggih.
4: Nggih. Ya gitar standar.
6: Yang biasanya anak-anak sekarang itu lebih pintar dia dikira dia kan pakai Gibson itu kalau tiangannya tuh luar biasa sama dengan aku ini saya lihat.
4: Oh, nggih.
6: Gibson kan Inggris dengan itu.
4: Ya.
6: Tapi cuma mahal gitu.
4: Nggih. Ya karena kebutuhan di lagunya tidak pakai Gibson gitu, Pak.
6: Ya. Rago pemain lodi pasti senang main gitu gitu.
4: Nggih.
2: Contohnya ampun guys.
6: Nggih, yang senang main gitu. Yang sering jalan ngobrol-ngobrol.
4: Nggih.
6: Ama kiri selama itu. Dan yang lagu barat, lagu Jawa, lagunya ya sebangsanya Mercy, itu kan namanya sih. Lagu-lagunya Iwan Fals.
2: Iwan Fals, iya.
6: Tapi sini gue jadi di Bali nih sih. Dia nanggol lagu kecil-kecil itu nak mau balik ya nggak dogos. Itu triang-triang dia. Jadi yang mau kemana ulang tahun di sana itu. Udah mudi, ada nak kawin gitu. Ini lagunya, aneh top-top nanti dia udah di awan. Kenangan aneh.
4: Nggih, niki kan penyanyi solo Pak, niki kan band ya.
6: Kira-kira gimana?
2: Alis lung nikan itu.
6: Kalau beli cuma manis di hadine. Kan di lemah beli pinggang sirup. Ayal hadi dadi sirenan beli.
2: Weh, tepuk tangan. Inge Pak Eka, sukses sama.
6: Pokoknya karena setia manggung pasti niko
2: tuh.
4: Aduh, yeah. Yang yes, yang yes.
2: Inge Pak Eka.
6: Asal pemenek lagunya gue lama kan rendingnya pada-pada ada nih demen melari gitu lagi waktu demen gitu kan ke kafe gitu ada 50 lagu kan balito gitu 53 lagu kan kan pasek ya
2: oke
6: tapi yang sedang ngopi nih gini gitu
2: iya ampun nyambung manggin ton iya Pak Eka.
6: Jadi pada yang demam sih memang dicarikan.
2: Oh.
6: Tapi lagi ini gonjong sih yang kayak si Korea.
2: Oh,
6: itu senang semua dan melo tuang ding itu.
2: Karena iya saking bapaknya ampun Pak Eka. Inge Pak Eka susu mah banget sampun nyarengin.
6: Eh, Hendra.
5: Ya.
6: Halo.
5: Yeah.
6: Halo, ciptakan lagu-lagu yang bertema apa yang kita lagu yang sekarang itu yang viral yang dianukan di masyarakat itu yang dicari.
4: Diusahakan masukannya.
6: Yang tidak pernah pernah main gitar dan segala macam jadi lagu dengan nasi urin katanya. Bocor lah kau ni. Yang biaya gede lah itu. Yang negosiasi viral tadi tu kan. Bahkan yang mendekati. Paling banyak itu memang dari dulu kan, mulai saya umur sekarang ini loh, pasti cintanya itu lebih banyak. Apapun dangdut ini, memang ada lagi yang gitu itu. Tapi jarang biasanya, apalagi itu lari lah, orang jamu-jamu, pakatnya tuh tahun 65 tuh. Yang ingat yang itu nih.
4: Yang dereng lekat kari.
6: Biaya gede itu di
2: betul
6: kan Indra carikan lah yang sesuai dengan apa namanya zaman sekarang
2: sesuaikan gitu betul
6: kan ya apa yang kita kira-kira oh lagu ini genrenya gini koplo ini ininya nih oh ngejazz ini dan anu gitu dan itulah selanjutnya itu itulah yang dicari sebenarnya kalau sebagai orang menyanyi gitu apalagi lagu-lagu sekarang sudah masuk di radio dan itu kan sudah bagus itu sekarang zaman sekarang kita juga nak yang mengenalkan diri yang mungkin saya ikut anu lomba di RRI baru nih dan itu
2: ingin Pak Eka semua masukannya nih
4: matur semua Pak Eka masukannya
6: bagi Bali ini bisa populer dan sangat sangat populer di luar baik di dalam
2: betul sekali menjangkau semua lokasi gitu ya
6: Banyuwangi ini kan gitu yang kan sebenarnya penjelas Banyuwangi sih sebenarnya yang masuk Banyuwangi ya
2: ingin Pak Eka
6: Dayu
2: tiang
6: matur sih semua yang Dayu
2: ingin
6: Dayu cantik ini sayangku
2: tapi kayak gitu
6: Anak ada tuh.
2: Ingge.
6: Ya sayang sama anak ya.
2: Betul.
6: Biar sukses, biar selamat jadi penyiar kan gitu
2: deh. Ingge, sukses baik kan doanya
6: nge. Indra juga semangat dan semoga sukses lagunya ke depan ya.
4: Iya.
6: Indra saya doakan biar penyanyi ini dan Bali ini dapat top lah keluar.
4: Iya.
6: Ya. Sama Ria Mira juga ya.
2: Heeh. Sukses baik
6: kan. Melodinya biar lebih mantep lagi
2: betul. Ya masih hari. Berproses ini
4: masih berproses
2: Ingge Pak Eka sukses banget
6: iring
2: muter nuwun Ingge Ingge sukses banget iki Pak Eka sake mama sampun nyarangin oh sudah banyak habisin waktu 10 menitan tapi artinya sangat mengapresiasi ya karena saking senengnya begitu beliau nge dengan dunia musik juga gitu ya begitu juga Niki penyanyinya ya artis-artis kita yang hadir di studio Niki selalu diberi masukan untuk apa biar nanti lebih meningkat lagi gitu ya dalam berproses. Oke, rakerai para pendengar setiap perempat RRI di Denpasar, jangan kecewa dumun nge, mai jebos mali lanturan titian ring paletang kaping kali pun Niki senemakin dua nin pacang nyangkerin ringgalah jam 5 kenten nge, wawu lanturan titian mali ring palitan kaping kali ingin Niki majang ring Kak Gemira, menten Kak Endra dan juga Kak Guspa jangan menurun dulu ya semangatnya kan masih kan semangatnya masih tersimpan kan iya, satu jam masih kita isi loh iya, jadi sebentar kita lanjutkan lagi ya, sebentar layu wawancara terus gini terkait apa sih karirnya juga gitu ya dan juga kira-kira di masa mendatang apa yang ingin diharapkan atau apa yang diimpikan gitu ya. Untuk itu rakerai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, mari kita beristirahat sejenak karena akan ada yang lewat.
7: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali ajaran luhur Sang Buddha tentang cinta kasih, kedamaian, dan harmoni terhadap sesama makhluk hidup. Saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Dr. Igusti Made Sunarta, SAGMM, beserta segenap jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddha Hera. Semoga momentum Waisak tahun ini membawa kebahagiaan, kedamaian abadi, dan mempererat tali persaudaraan kita dalam bingkai kebinekaan. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdogan gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Ya, sajo.
2: Salamnya modogen tiba. Belinyoman yuk kangkung.

Selamat sore. Kasus tuberkulosis masih menjadi perhatian serius di Bali. Untuk mempercepat penemuan kasus dan mencegah penyebaran penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Bali terus mendorong deteksi dini melalui program cek kesehatan gratis yang tersedia di seluruh puskesmas. Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat upaya deteksi dini tuberkulosis atau TBC sebagai bagian dari strategi pengendalian penyakit menular. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memasukkan screening TBC ke dalam program cek kesehatan gratis atau CKG yang kini menyasar berbagai kelompok masyarakat termasuk pelajar. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Raka Susanti, MKes, mengatakan, hingga saat ini tren kasus TBC belum dapat dikatakan menurun karena setiap daerah masih berfokus pada pencapaian target penemuan kasus yang ditetapkan pemerintah pusat. Menurutnya, estimasi kasus TBC di Bali dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran 6.400 kasus per tahun. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting agar penderita dapat segera ditemukan dan mendapatkan pengobatan. Dinas Kesehatan Provinsi Bali berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis sehingga kasus TBC dapat ditemukan lebih cepat, ditangani lebih dini, dan penyebaran penyakit dapat ditekan. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Dan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingira Kerai, para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali ya. Masih bergabung sama Dayari di sini di FM 106,4 MHz, tentunya di program acara Ngospek, Ngobrol Sarang Penyanyi Kesayangan. Ya, tentunya masih setia ya, Dayari ditemani oleh dua narasumber gitu ya, perwakilan dari Enkustik juga, dan juga di sini ada Kakek Mira. Oke, masih semangat kan ya, Kakek Mira sama Enkustik?
1: Iya.
0: Masih semangat, ya. Semangat. Kedinginan enggak? Udah enggak kan?
1: Udah enggak.
0: Udah enggak ya. Oke, tadi udah bergabung ya, dan rakerainya yang mau bergabung menyampaikan aspirasinya juga. Semoga bisa membantu Niki ya untuk lebih meningkatkan lagi gitu ya, dari segi proses apa dalam berproses gitu ya, entah itu dari Kak Gemira dan juga Enkustik ya. Lalu di sini Dayu mau lanjut aja ke Enkustik dulu deh, terkait proses berkarya gitu ya. Jadi apa sih namanya ya, perjalanan Enkustik gitu ya, sorry, dari awal hingga dikenal masyarakat itu seperti sekarang gimana sih, gimana perjalanannya?
2: Iya, seperti seperti yang sudah terlewati ya, berjalan gimana? Dari panggung festival Banjar terutama wedding nikah, Bali terutama.
0: Banyak jenis event gitu ya, selalu diisi gitu. Berapa mengisi lagu setiap ngisi?
2: Tiap manggungnya? Kalau di acara festival paling dapat waktu 45 menit. Ya dapat 6 lagu kada.
0: Oh, dipatok durasi ya, betul ya. Berapa 5 lagu?
2: 5 lagu biasanya 4 sampai 5.
0: 4 sampai 5 lagu gitu. Itu lagu sendiri sama lagu cover atau gimana?
2: Lagu sendiri.
0: Full.
2: Maunya sekarang full, tapi kalau yang udah lewat-lewat ada sih bawain lagu orang.
0: Ada dibawain lagu orang ya.
2: Karena kan untuk mancing orang.
0: Tapi sepengalamannya Enkustik selama ini, selama manggung itu dilihat apa sih namanya, para penonton tuh antusias atau gimana sih? Atau masih karena belum tahu lagunya atau gimana?
2: Jawab jujur ya?
0: Jujur aja. Gak apa-apa.
2: Iya, kalau untuk di Kelungkung sih udah ada berapa orang yang
0: mengenal.
2: Iya, yang tahu. Iya, kalau setiap kita main, menurut kita itu ada feedback penonton,
0: ada juga timbal baliknya gitu. Mereka merespon juga. Gitu. Nah, tapi kalau selama pengalaman manggung itu yang mana paling berkesan? Manggung di mana?
2: Saya kena setrum kemarin.
0: Oh, itu berkesan.
2: Iya, berkesan. Kena setrum. Sampai trauma. Trauma itu kena setrum
1: di acara wedding.
2: Iya, acara wedding.
0: Iya. Itu pas hujanan enggak sih atau gimana?
2: Enggak. Mungkin groundingnya yang kurang.
0: Oh, kurang.

0: kan teliti ya untuk ngecek itu ya. Oh, terus di mana lagi yang paling berkesan?
1: Yang paling berkesan lagi mana?
0: Gimana, Hendra?
2: Di mana ya?
1: Hampir semua berkesan.
0: Oh, semua berkesan gitu. Tapi
2: yang paling berkesan sih yang kena strom
0: ya. Terus gimana ngantisipasi pas itu? Cara gininya nanggulin?
1: Saya berhenti main. Mereka aja yang lanjut dulu main karena agak trauma dikit.
0: Oh, apanya? Tangan?
1: Ya, tangannya kan megang gitar itu kan.
0: Megang gitar. Ya, oke.
1: Ada alirannya dia. Karena groundingnya enggak benar.
0: Oh, kencang ya strumnya pas itu?
2: Kencang. 5.000.
0: Wow, 5.000. Langsung 5.000. Gimana tuh badannya, gimana ngerespon tadi?
2: Lemes
0: dia.
1: Itu lebih parah dari patah hati itu.
0: Oh, aduh. Boleh dibikinin lagu kalau bisa.
1: Iya, nanti bikin lagu kena strum.
0: Oke. Oh, jadi itu yang terkesan gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti kedepannya siapa tahu ada yang ngisi acara lagi ya. Mungkin bisa dicek gitu ya bagi teknisinya gitu ya. Biar nyari aman gitu, biar enggak ada yang rugi gitu. Oke, lanjut aja deh ke Kak Gemira terkait sama proses berkaryanya gitu. Jadi di mana sih yang paling berkesan juga menurut Kak Gemira?
3: Di bagian gak jadi manggung.
0: Gak jadi, oh pernah?
3: Pernah.
0: Oh, kenapa?
3: Karena kebetulan hujan ya, cuaca juga gak ada yang tahu. Jadi ya gak jadi.
0: Terus gimana perasaannya?
3: Sedih pasti ada sih. Sedih karena udah ada. Jauh-jauh kesana tapi gak jadi manggung gitu.
0: Oh gitu, itu di daerah mana?
3: Di daerah Tabanan.
0: Oh lumayan sih, oh iya kan, makanya agak nyesek dikit ya. Tapi gimana karena cuaca mungkin. Oh gitu. Nah lalu pada saat manggung misalnya Kak Gemira, kira-kira persiapannya apa aja sih yang dilakukan? Atau ada ritual khusus gitu? Siapa tahu makan kembang ya. Gimana?
3: Kalau aku sebenarnya gak ada sih. Cuman di beberapa Hamin mau nyanyi itu enggak makan gorengan.
0: Enggak makan gorengan
3: ya, soalnya
0: aja.
3: Soalnya kalau aku makan gorengan dikit aja, cepet tuh gitu.
0: Oh iya, serat ya. Ada pemanasan?
3: Enggak ada.
0: Wih, gak. Langsung ya, tembak langsung, mantap deh. Kasih tutorial dong. Oke, dari belajar. Terus kalau akustik sendiri gimana? Ada persiapan atau apa? Pemanasan atau apa sebelum manggung?
1: Kalau akhir-akhir ini sih kita jarang, band yang jarang latihan karena mungkin ya udah berapa tahun ini karena udah ketemu, artinya udah ngerti kalau kita mau main lagu apa, kita udah saling
0: udah paham.
1: Ya paham. Oh, intinya kita tahu kita mau main lagu apa, nanti udahlah masing-masing.
0: Kira-kira ada briefing tertentu kah sebelum manggung untuk internet kalian aja?
2: Paling briefing di grup aja.
0: Grup
1: di grup WhatsApp.
0: Gimana briefingnya?
2: Ya,
1: jangan telat.
0: Ya, tapi penting loh itu ya, karena kita pengisi acara gitu mungkin ya. Oh, tapi ada pemanasan nggak juga?
1: Nggak. Kita gini. Nggak yang aneh-aneh. Ya, maksudnya nggak isi kayak
0: alkohol. Oh, gitu. Iya, jadinya oke, udah siap aja sih ya.
1: Dimanapun.
0: Sadar diri gitu. Oh, abis ini kita mau manggung gitu. Ya, jadi apa sih? Oke, kalian aja yang tahu. Oh, gitu. Oke, deh, terima kasih. Jadi persiapan manggungnya seperti itu, tidak yang terlalu berlebihan gitu ya. Yang penting sudah ngeh posisinya bagaimana gitu. Tapi kalau blocking tuh ada biasanya?
1: Enggak sih. Cuma kadang kita apa namanya? Cuma atur strategi itu aja ada. Ya
0: gimana?
1: Misalnya kayak ini kan mau bawain lagu ini, nanti konsepnya kayak gini, nanti kamu di panggung kayak gini.
0: Oh, briefing di situ. Ya, oh, blocking nggak terlalu sih juga ya. Oke. Dan juga untungnya ya punya tim kompak gitu ya. Mereka tuh saling paham gitu ya, saling mengerti keadaan. Ya. Gitu.
3: Karena mereka band juga kan makanya banyak strategi ya.
0: Nah gitu. Kalau kita kan jadi fokus solo jadi oke, elah aja. Oke, terima kasih deh. Oke, mungkin kepada kakak artis-artis kita ya, Dayu aja istirahat sejenak gitu ya. Begitu juga teman-teman Lakerai, para pendengar setia Pro4 RRI di pasar ini. Karena ada yang lewat sebentar, jadi sekalian juga Dayu mau persembahkan nih ada lagunya akustik juga dengan judul Salah ya. Untuk itu silakan beristirahat.
4: Batun Bedel si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedel alias Batu Bedel atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Di Dinamakan batun bedil karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kalamuan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalamuan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih kanten musik yang dikiring FM 106,4 MHz string pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih rak lagi kanten nggih ring program acara duwe ring ospek ngobrol sareng penyanyi kesayangan sareng titiang puniki seni penganten ring acara puniki kesarengin ke kali artis kesayangan niraga sareng sami niki nggih wonten Kak Gemira Naler and Kustik. Ingin rakerai, lainnya manajer bos yang ingin rakerai pacam berpiasannya ngobrol lebih dekat lagi kentan guys sarang artis utawi narasumber lagi sama sami puniki manajer bos ungkat titiar ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp kentan guys kata ungkat titiang ring 0878988222420. Inggih mangke nglantun nggih niki titiang wawancara malih niki kekali artis utawi narasumber duwe kenten nggih titiang rene nantu re moge mirah dumun ya moge mirah masih semangat
2: masih dong
1: masih dong oke. Lalu mau tanya niki moge ya terkait tapi astane perjalanan atau tantangannya ya selama ini dalam meniti karir di dunia musik kira-kira apa sih hal yang berat atau menjadi tantangan gitu moge selama meniti karir Miki?
2: Hal yang berat ya. Dulu kan sempat nyanyi-nyanyi tuh manggung gitu kan. Yeah. Tapi sempat berhenti lagi gitu karena ya kadang ada, kadang enggak gitu kan.
1: Gimana? Kadang ada, kadang enggak itu gimana? Oh, jobnya.
2: Iya, jobnya okay. Gitu.
1: Yeah, huh? Lalu?
2: Habis itu di saat enggak ada kadang itu aja sih.
1: Jadinya nggak konsisten ya, gitu ya terkait dapet jobnya.
2: Cuman
1: gitu.
2: Karena kita nyelanin hobi juga, kan? Jadi ya bawa have fun aja.
1: Oh gitu, nggak terlalu dipikirkan gitu. Ya. Kalau ada job, oke terima gitu ya.
2: Kalau
1: nggak,
2: ya nggak apa-apa.
1: Oke, bersyukur artinya ya. Tapi masih tetap kan jiwa ya di dunia musik.
2: Masih.
1: Ya. Siapa tahu kan karena saking bosannya setelah lama sekian nggak ada job gitu kan, jadinya
2: dulu pernah.
1: Oh pernah sempet, titik itu.
2: Ada di titik kayak aduh udahlah jangan dah di dunia
1: lanjutin,
2: ini gitu
1: lanjutin
2: gara-gara dulu kan sempet kalah-kalah lomba gitu kan sempetlah kalah lomba kok terus kalah-kalah gitu ya lombanya gitu apa mungkin kita kurang gitu kan mungkin kita kurang itulah kita belajar jadinya belajar terus-terusan kan di mana letak kurangnya kita gitu sempet dulu karena kalah lomba sempat berpikir aduh udahlah nggak usah dah dilanjutin lagi tapi lagi berpikir aduh ngapain orang juga kita nyelanin hobi kan namanya jadi ya udah bawa have fun aja nggak apa-apa gitu
1: jadi tidak terlalu menyalahkan keadaan terus apa sih namanya ya jengah gitu ya walaupun ada di titik apa sih namanya kalah lomba tapi jangan putus asa dong apalagi jiwa di musik ya kan
2: semenjak saat itu tuh kayak sekarang udah jarang banget ikut lomba-lomba mungkin rezekiku bukan di sana mungkin di tempat lain atau
1: berpikir apa? Positif ya. Oke, itu sangat membantu sekali sih Kak Mirah ya. Biar enggak apa sih namanya ya untuk di hobi kita terhambat gitu ya, apalagi di karir.
2: Kan, soalnya banyak juga jalannya kan.
1: Iya, betul sekali. Terus sekarang selain nyanyi, apa aja kegiatan yang diambil?
2: Kebetulan kuliah.
1: Oke, kuliah aja.
2: Kuliah semester 8, jadi tinggal nyusun aja.
1: Nyusun aja. Oh, tidak ada ngambil kerjaan lain.
2: Iya, kadang juga kan punya toko tuh, nah di sana bisnis
1: kan bener tuh. CEO kan. Oke. Berarti tetap ya di jiwa seni musik gitu ya atau vokal. Jadi semoga terus bisa berproses lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut ke akustik ya namanya ya. Oke, jadi mau nanya dong tantangannya selama ini apa sih yang dialami? Mungkin bisa disampaikan.
3: Apa tantangannya?
4: Apa
3: tantangannya?
1: Iya, tantangannya hal yang terberat gitu ya ketika meniti karir di akustik ini.
4: Tantangannya adalah saling mengerti, meredakan ketika ada yang berbeda pendapat.
1: Ini secara personal artinya.
4: Ya kebetulan dari kita tuh emang nggak yang
3: demen
4: metungkas gitu ya, artinya
3: ribet lah.
4: Maunya gini dicoba ya, gitu. Kalau emang nggak cocok ya jangan gitu.
1: Pak, karena bertim ya susah sih sebenarnya ya. Jadi di sana aja. Apalagi ada tantangan lain?
4: Kalau tantangan lain selain berproses itu enggak sih?
3: Enggak sih.
1: Enggak berasa?
4: Enggak. Kalau mau manggung ya aman-aman aja.
1: Tapi selama ini karena kalian bertim gitu ya, sempat ada peregangan hubungan antar ini tim atau gimana?
4: Enggak, kebetulan enggak. Kalau kita enggak main band, kita mebat biasanya. Mebat ya.
1: Oh gitu. Ya, ya.
4: Kebetulan.
1: Jadi mebat itu bikin acara ini ya, apa ya, sih namanya? Bikin kuliner bareng ya. Gitu ya. Bagi rakyat enggak tahu.
4: Ini kan kebetulan saya teman-teman ada yang ya bekerja di seputaran itulah.
1: Cooking. Ya. Oh, gitu mebat. Oh iya ya. Tapi pernah enggak ngerasa kayak yang dialami sama Gek Mirah tadi gitu kan, saking lamanya enggak ada job terus ngerasa agak bosan atau apa?
4: Kalau dari pribadi tiang sih enggak ya. Karena kebetulan mungkin ya kita ngobrol tuh kata tujuan kita main band itu kan karena seneng. Bukan yang dipaksa. Tapi kalau kangen manggung tuh pasti ya. Kalau misalnya sebulan nggak manggung, wih, tot manggung gitu.
1: Gitu. Tapi biasanya ada nggak setelah ngomong gitu ada job masuk?
4: Ya kebetulan untuk tahun ini rame.
1: Rame gitu ya. Semoga terusnya bisa rame sih. Gitu. Jadi apa sih namanya, tantangannya tidak begitu terasa sih ya, karena dijalani dengan have fun, terus seneng juga karena hobi gitu. Tapi ada nggak yang ingin disampaikan gitu ya untuk mempertahankan, karena kalian grup gitu, mempertahankan grup ini biar terus bisa berlanjut?
4: Iya, kalau untuk mempertahankan tuh kita harus saling mengerti.
1: Terus?
4: Ya kalau misalnya yang satu nggak bisa datang dengan alasan yang tertentu, ya kita ya, jalan.
3: Kita maklumi ya, kita jalan tetap.
1: Jadi
4: nanti
1: salah satu
4: ya, bisa nanti pakai orang lain. Ya.
1: Oh gitu, ya. Bisa diganti. Terus cara menjaga kekompakan kalian tuh gimana? Selain saling mengerti itu?
4: Kalau teori itu mungkin nggak bisa dijawab secara mutlak dari
1: itu. Karena rasa.
4: Rasa itu.
1: Tapi kalau dari, karena kalian perwakilan dari Enkustik, apa yang ingin gini disampaikan gitu?
4: Kalau untuk Enkustiknya ya semoga tetap masih bisa bersama main band sampai nanti kapanpun nanti waktunya kita harus istirahat ya.
3: Istirahat.
4: Nanti biar waktu yang menjawab.
1: Oke, itu dari Bli Guspa. Kalau dari Bli Endra?
3: Sama sih.
1: Jangan ya, sama, nggak ada yang sama, nggak ada kesulitan sama dunia ini. Apa pasti ada undang-undang yang ingin disampaikan.
3: Kalau dari yang sih undang-undangnya sih cuma ingin tetap ya kayak kita, kalau memang ada apa namanya perbedaan, tolong disampaikan secara langsung sih.
1: Betul ya, jangan disembunyikan. Kenapa harus disampaikan secara langsung kalau menurut Diandra?
3: Biar bisa langsung kita koreksi gitu.
1: Langsung dievaluasi bersama ya, gitu ya. Ada yang
4: bohong.
1: Yang benar loh, yang
3: benar.
1: Benar.
4: Itu udah karena kita suka bercanda, santai
3: aja sih.
1: Gitu. Oke, ya. Tapi ya rakerai ya. Jadi ada salah satu fakta unik nih, karena hari ini merupakan tanggal 31 bulan Mei 2026, salah satu personil dari tim Enkustik ya, ada yang Wanti Warse. Di sini ada Bli Guspa. Betul, yang keberapa sekarang? Yang keberapa?
4: Sekarang yang ke 32 tahun.
1: 32 tahun.
4: Udah kepala 3.
1: Betul sih. Terus apa yang apa sih namanya diimpikan? Apa yang ingin disampaikan dalam umur 32 tahun ini?
4: Menjadi lebih baik lagi untuk keluarga.
1: Untuk keluarga, ya,
4: untuk band.
1: Untuk band.
4: Semoga saya tidak suka marah-marah.
1: Oh, artinya aslinya suka marah-marah?
4: Enggak. Cuma ngualek.
1: Benar deh, Yandra.
3: Paling suka ngualek soalnya.
1: Oh gitu. Apa biasanya ngualeknya tentang apa?
3: Apa dilihat lucu langsung diwalek.
1: Ceplas-ceplas berarti ya tipikalnya ya. Oke ya, dari Dayu sendiri dan juga segenap tim di Perempat RRI Denpasar juga mengucapkan selamat ulang tahun ya Bli Guspa. Yang ke 32 betul ya. Untung enggak kebalik 23.
4: Matur sukses.
1: Semoga Bli Endra diberi kesehatan gitu ya, dan juga panjang umur, dan juga bisa menjaga kekompakan dari tim Enkustik. Oke, rakerai ya, mungkin ada yang ingin rakerai sampaikan. Bayu mau buka aja langsung ya di line telepon interaktif di 0361 22 3361. Ada yang ingin bergabung sama Dayu silakan, ataupun di WhatsApp jangan lupa nge. Oke, mungkin sambil menunggu ini ya, sama rakerai yang ingin bergabung, Dayu mau beralih dulu ke Kak Gek Mirah gitu ya. Gek Mirah, jadi apa sih namanya yang ingin Dayu tanyakan itu kan terkait lagu yang lagi proses nih. Terus kira-kira masih ada hambatan atau apa?
2: Hambatan ya syukurnya enggak sih.
1: Syukurnya enggak. Sekarang masih dalam proses apa kalau boleh
2: tahu. Proses mau rekaman.
1: Mau rekaman. Oh, mau rekaman atau sudah rekaman?
2: Mau rekaman. Proses mau rekaman.
1: Gitu. Terus kemarin yang sudah jadi liriknya sudah jadi, terus
2: tinggal rekaman saja.
1: Tinggal rekaman aja, termasuk musiknya juga.
2: Yeah.
1: Oh, di pada proses itu ada kendala? Ada hambatan?
2: Untuk saat ini enggak sih.
1: Langsung alir aja.
2: Iya, di dalam proses pembuatan lirik juga syukurnya enggak ada hambatan. Mungkin karena pengalaman pribadi ya. Makanya seperti itu.
1: Oke. Lalu siapa sih yang selama ini menginspirasinya buat Gek Mirah ini untuk terus berkarya?
2: Ada salah satu penyanyi terkenal itu Bode Uli, sama gini juga Mbok Mantri Puspa.
1: Oh, Mbok Mantri Puspa.
2: Nah, itu sangat-sangat menginspirasi saya untuk ada di
1: dunia musik.
2: Iya, dunia musik.
1: Oh, kenapa? Apa alasannya?
2: Karena ngefans banget. Mereka kan meniti karir itu kan dari dulu ya, jauh dari dulu banget. Nah, itulah ya membuat aku buat terus-terusan ada. Itu kan suaranya bagus juga.
1: Iya,
2: kan lagu-lagunya bagus juga. Seperti itu.
1: Gitu. Terus kalau mereka kan punya ciri khasnya masing-masing ya. Terus kalau misalnya dari Gek Mirah sendiri, apa sih yang ingin ditunjukkan kepada para penggemar atau fans? Karakternya Gek Mirah itu seperti apa ketika manggung atau ketika membuat lagu itu?
2: Ciri khas
1: yang ingin kamu tonjolkan, oh ini loh saya gitu. Gimana sih kalau menurut Gek Mirah?
2: Kalau ciri khasku belum gini ya.
1: Oh, belum terbentuk atau gimana?
2: Iya, belum tahu.
1: Oh, belum tahu kemana. Oh, iya. Masih nyari-nyari. Awas nanti kayak lagunya salah.
2: Semoga nggak salah ya.
1: Ah, itu awas nanti kan. Daya hatinya mengingat gitu. Betul juga sih. Untung ada penyanyi di sini. Oke, kalau dari akustik sendiri gimana? Ada yang menginspirasi kah sejauh ini?
4: Ada banget.
1: Oh, ada banget. Siapa?
4: Boleh nyebut?
1: Ah, boleh. Kan ini kan yang menginspirasi gitu
4: iya.
1: Loh.
4: Kalau saya pribadi, karena saya main gitar,
1: iya.
4: Yang menginspirasi saya itu Eros Sila on Seven.
1: Siapa?
4: Eros Sila on Seven.
1: Eros Sila, oh Sila on Seven. Iya. Oh, kenapa? Kenapa bisa?
4: Karena karakter dia bermain itu unik dan
1: uniknya?
4: Ya kalau di bahasa gitar itu kan sound gitarnya tuh jarang orang yang make. Emang ya kalau menurut saya emang apa namanya? Unik untuk dikembangkan.
1: Oh gitu. Terus dari beli Gus Pat sendiri apa yang ingin ditonjolkan? Kan sudah terinspirasi dari ini nih. Kan kamu punya karakternya tersendiri. Apa yang ingin ditonjolkan?
4: Kalau dari apa? Aku nggak bisa menilai diri aku sendiri. Karena ya mohon maaf beberapa teman-teman di Kelungkung kalau misalnya aku yang main gitar tuh orangnya udah tahu kalau aku.
1: Gitu aja. Oh, tidak kan pasti kan ada yang tercermin gitu loh. Oh, ini loh miripnya Guspa. Biasanya dari apa ya sih?
4: Dari cara bermain gitar.
1: Cara bermain gitarnya lebih gimana? Biar kita tahu ini.
4: Lebih gimananya? Ya orang yang mendengar itu.
1: Oke, yang mendengar biasanya kan di Bliendra. Gimana menurut Bliendra cara mainnya dia?
3: Kalau menyentuh ke hati sih sebenarnya.
1: Oh, karena pakai penjiwaan.
3: Iya, penjiwaan.
1: Oh gitu. Terus kalau dari Bliendra sendiri karena vokalis ya. Jadi siapa yang menginspirasi Bliendra?
3: Kalau aku sih Ariel Noah.
1: Ariel Noah. Ya. Kenapa?
3: Karena lihat karismatiknya dia.
1: Asik, karismatik dari look-nya
3: atau look-nya, suaranya juga penampilannya.
1: Oh, kalau suaranya lebih gimana sih menurut Bliendra?
3: Siapa?
1: Si Ariel Noah ini.
3: Kalau dia sih gimana ya?
4: Caranya
3: nyanyinya tuh beda dia.
1: Gimana?
3: Kayak penekanannya terus di bibir, dilihat dari bibirnya
1: gitu. Terus Bliendra nerapin itu juga?
3: Untuk saat ini belum sih.
1: Oke. Kalau Bliendra sendiri mau nerapin yang seperti apa? Maksudnya yang ingin ditanyakan.
3: Dari karakter suara sih sebenarnya.
1: Terus
3: agak itu udah sama kayak
4: cengkoknya
3: kadang dari suara nyanyi udah ditahuin sama teman-temannya.
1: Gitu.
4: Buat yang tahu aja.
3: Buat yang tahu.
1: Nah, sekarang yang tahu kan beli Guspa tak balikin lagi. Gimana beli gini Bliendra nyanyi?
4: Ya, itu udah agak aneh sih kalau secara dengar ya.
3: Yeah.
4: Maksudnya kalau udah dia nyanyi udah tahu dia yang nyanyi gitu.
1: Oh, gitu.
4: Misalnya ya kayak gimana ya?
1: Gimana? Contohkan aja enggak apa-apa.
4: Kayak bilang misalnya Adi kayak gitu, ya kalau dia nyebutnya Adi kayak gitu ada apa lah? karakter mungkin dia.
1: Beloannya gitu. Dia. Oh, beloannya dia. Dibilang cengkok juga bukan ya, karakter ya, aja ya, karakter gitu. Oh, iya iya. Lalu apa sih namanya ya? Jadi itu kan dari kalian sendiri ya. Jadi kalian terinspirasi dari mana gitu. Terus kalian menerapinya seperti apa? Nah, untuk secara keseluruhan Enkustik sendiri yang pengen kalian tunjukin tuh seperti apa Enkustik itu?
4: Maksudnya dalam bermusiknya?
1: Iya.
4: Kalau dari Enkustik yang pasti pengennya nunjukin kita itu ada karya.
1: Betul, berkarya satu. Berkarya. Terus yang kedua?
4: Karena untuk dapat job kan harus ada itu dulu, ada pembuktian. Itu
3: pembuktian dulu.
4: Terus yang kedua itu udah mimpi untuk punya mini album lah di
1: mini
4: tahun
1: album.
4: Ini.
1: Oke. Okay. Terus?
4: Yang ketiga tetap ngebat.
1: Ngebat atau mebat?
4: Mebat.
1: Mebat.
4: Oh, kalau kelungkung kan agak gini sih dia.
1: Oh iya, tapi kalian tahu loh kalau gini kelungkung itu dia bahasa Bali baku loh dia.
4: Iya.
1: Iya kan kelungkung sama
4: uyak-uyak gini dia ber-ber gitu ya.
1: Contohnya
4: singguguna gini.
1: Ajen Pona. Oke oke, terima kasih dah tanggapannya, sangat menginspirasi sekali ya. Jadi semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam proses entah itu dari Kak Gembira ataupun Enkustiknya. Oke, mungkin dari Raka Rai ya yang mau bergabung jangan lupa dari sudah buka di pesawat telepon 0361223361 ataupun di WhatsApp Niki yang malu-malu bertanya ya dengan artis kesayangan Anda, enggak apa-apa di WhatsApp saja nggih. Oke dah, lanjut saja ya untuk para narasumber kita gitu ke Enkustik dulu. Setelah kalian kan Enkustiknya sudah terbentuk gitu, jadi melihat perkembangan dunia musik di Bali selama ini tuh bagaimana menurut kalian? Lebih kemana gitu?
4: Kalau perkembangannya itu kan tergantung jalurnya ya.
3: Jalurnya.
4: Jalur musik di Bali itu kan banyak. Okay. Maksudnya aliran atau karakternya
3: banyak. Karakternya banyak.
1: Terus?
4: Kalau kita membeda-bedakan itu. Sebenarnya kan susah, nggak boleh karena tiap orang kan punya
3: karakter,
4: punya demennya gitu.
1: Punya senangnya. Terus?
4: Mungkin kalau kayak Gemira penyanyi solo ya mungkin lebih ke musik pop Mandarin. Kalau kita yang di main band mungkin yang emang orang main band kayak gitu.
1: Gitu. Terus yang sejauh ini dirasa yang paling top itulah dari segi akustik gitu lah, band akustik itu siapa sih menurut kalian?
4: Band akustik di Bali?
1: Iya, di Bali.
4: Kalau tiang ada ya Leong Sinatra.
1: Masuk.
4: Ada Harmonia, itu yang
3: enak.
1: Gitu ya. Artinya masih ya perkembangannya masih pesat ya selama sejauh ini gitu ya. Oh, kira-kira masih bertahankah menurut kalian, pandangan kalian
4: siapa
1: untuk
4: ya?
1: Band akustik ini?
4: Oh, yang disebut, band akustiknya?
1: Iya.
4: Harus bertahan.
1: Harus bertahan. Betul sih. Ya siapa sih gak mau bertahan gitu ya. Apalagi sama tim yang seperjuangan gitu ya. Oke, terima kasih. Lanjut ke Kak Gemira. Kalau menurut Kak Gemira tadi untuk perkembangan di dunia musik di Bali terutama bagaimana?
2: Bener ya katanya Kak Guspa itu. Kan semua juga punya senangnya. Ada yang senang koplo gitu kan. Kebetulan aku juga senangnya nyanyi koplo juga.
1: Oh, koplo bisa, juga senang.
2: Bisa juga. Dangdut juga bisa kan. Menurut, kalau aku ngejawab itu menurut requestan orang juga gitu.
4: Menurut tempat ya?
2: Iya, menurut tempat juga sih. Menurut tempat juga, acaranya juga seperti itu.
1: Tapi kalau boleh tahu, ketika kalian kan sudah punya ininya masing-masing nih. Aku sukanya di pop, aku sukanya di koplo atau segala macam gitu. Ketika disuruh disesuaikan sama peminta gitu ya, yang request kayak itu, bisa nggak kalian untuk mengadaptasikan itu? Ya boleh dari Gemira.
2: Kalau dari aku bisa, kebetulan misal ada acara nih.
1: Okay.
2: Ada acara itu orangnya bapak-bapak semua atau ibu-ibu.
1: Itu kan biasanya kesenangannya beda-beda kan.
2: Iya, biasanya kan lagu-lagu, iya lagu-lagu lawas lah. Seperti itu kita menyesuaikan acaranya.
1: Oh, jadi enggak kaku.
2: Enggak.
1: Oke. Okay. Kalau dari Enkustik sendiri bagaimana? Tetap mempertahankan apa yang sejatinya ciri khas Enkustik atau gimana?
4: Kalau Enkustik untuk di nama Enkustik ya tetap Enkustik. Tapi kebetulan juga kalau ada beberapa teman-teman di Pop Bali untuk minta kita ngiringin beliau, mereka-mereka kita menyesuaikan permintaan
1: mereka. Oh gitu ya, jadi tidak kaku ya. Jadi bagaimanapun bentuknya gitu ya.
4: Sambil gini kan jalan cari pengalaman, cari teman.
1: Itu dia yang penting.
2: Harus
1: yang penting.
2: Mencoba semuanya sebenarnya.
1: Nah, betul ya. Daripada takut mencoba gitu ya, daripada kaku ya. Gak jadi susah berkembang.
4: Sementara kalau dari kita musik keroncong aja yang belum tak coba.
1: Oh, kenapa?
4: Selain keroncong.
1: Tapi ada keinginan mau nyoba?
4: Gak ada yang mengajak.
1: Oke, nggak ada. Tapi ada keinginan mau nyoba.
3: Kalau ada kesempatan ada. Pasti datang.
4: Kalau aku kan sering dengerin Ernie Johan.
1: Ernie Johan, oh gitu. Kenapa sering dengerin itu?
4: Karena bapak yang sering muter lagu.
1: Oh gitu.
4: Bapak sebenarnya suka Michael Jackson, apa namanya, Tante Wi, country lama ada Alan Jackson.
1: Oh gitu, oke. Dan terima kasih deh tanggapannya. Oke, Rakrai ya, sambil menunggu juga Dayu mengajar akhirnya untuk istirahat. Jadi lagi sebentar Dayu lanjutkan lagi untuk apa sih namanya ya, memancing jadi dari artis-artisnya terkait pandangan tentang musik Bali dan kira-kira apa harapannya. Karena ini kebetulan sekali ya, kita tidak terasa 1,5 jam sudah berjalan. Untuk itu marilah beristirahat sejenak nih Rakrai, karena ini akan ada yang lewat.
5: Sebabnya dia misi latek, ini sebab madan hidupnya latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
6: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
5: Aku kecewa pada kakakku.
6: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
5: Tidak, lebih parah dari itu.
6: Lebih parah? Maksudmu?
5: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
7: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis. Mata terlihat cekung dan merah. Muka pucat. Bibir kehitam-hitaman. Tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar, serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
0: Bandung ke sarang. Lomba RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
8: Suara Budaya Bali.

Namastu Namo Sidam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Witek Tong Tien, salam kerukunan. Di hari yang penuh kesucian ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali ajaran luhur Sang Buddha tentang cinta kasih, kerukunan, dan kedamaian. Ratu Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet sebagai Bandese Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia beserta segenap jajaran, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddha Era. Semoga momentum Waisak tahun ini membawa kita semua bisa hidup berdampingan yang semakin bahagia, semakin rukun, semakin damai, dan tetap mempererat tali persaudaraan kita dalam kebinekaan. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sanjay. Salam kerukunan. Om Santi.

0: kesarangan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Ingira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali ya. Masih bergabung sama Dayari di sini di FM 106,4 MHz. Tentunya di program acara Ngospek ya, ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Inge, gak terasa nih Ingira kerai semua tuan perempat budaya gitu ya. Begitu juga Niki, dua artis kesayangan kita, Dage Mirah dan juga Enkustik Dayu, menemani Rakerai dan juga artis-artis ini dalam 2 jam gitu ya. Oke, semua juga buat Rakerai yang sudah bergabung, sudah setia mendengarkan kami dari jam 4 sore tadi. Dan matur semua juga Niki Majeng Reng, bintang tamu kita ada Kage Mirah dan juga Enkustik yang luar biasa sekali. Oke, tentunya ya, menjelang di jam 6 sore gitu ya, kurang lebih lagi 5 menitan lagi ya, Dayu menemani. Jadi sebelum kita berpisah nih, boleh dong dari Gek Mira dan juga perwakilan Enkustik kasih sedikit closing statement gitu untuk ataupun pesan-pesan buat musisi-musisi muda di Bali agar tetap semangat ya melestarikan bahasa Bali lewat musik. Mungkin bisa dari Enkustik dulu. Boleh-boleh dari siapa aja.
3: Apa untuk melestarikan?
2: Ya, melestarikan bahasa Bali lewat musik atau apa yang ingin disampaikan kepada musisi muda terutama?
3: Ya, kalau untuk melestarikan musik Bali, kita harus tetap konsisten di musik Balinya terutama. Dan untuk para pendengar atau pencinta musik Bali, pencinta pop Bali, band Bali atau band yang lain-lain, tetap dukung siapapun yang berkarya di
2: dunia
3: Bali, dunia musik Bali ini.
2: Dari itu ada lagi Kak Guspa?
3: Sementara itu
2: aja. Itu aja. Terima kasih Kak Guspa. Lalu ke Kak Endra, silakan.
4: Untuk Belandika di musik Bali, buat teman-teman yang baru merintis sama kayak kita, tetap semangat berkarya. Jangan, walaupun belum ada hasilnya.
2: Ya.
4: Jangan pantang menyerah.
2: Bagian gitu dari proses.
4: Iya, orang bagian proses.
2: Oke. Ada lagi Kak Yanta?
4: Udah
2: itu aja. Terima kasih perwakilan dari Enkustik ya. Begitu juga mungkin tersampaikan ya dari 3 temannya yang ada di samping. Oke, sekarang lanjut ke Kak Gemira, silakan ada yang ingin disampaikan.
5: Dari saya untuk musisi-musisi Bali dan juga sama juga perintis-perintis yang baru gini ya di Belantika Musik Bali, janganlah menyerah gitu ya, tetap semangat dan teruslah berkarya, melestarikan budaya Bali juga dan teruslah berkarya, mengeluarkan karya-karyanya yang banyak lagi, yang bagus-bagus.
2: Jangan putus berimajinasi. Oke.
3: Jangan kecewakan leluhur.
2: Itu dia, betul. Jadi ada
5: tentunya
2: lagi.
5: Tentunya untuk masyarakat Bali juga ya, tentunya. Supaya lebih didukung lah.
2: Iya, apalagi yang lokal gitu ya. Terima kasih deh. Oke, luar biasa sekali ya pesannya dari Enkustik gitu juga Kak Gemira. Semoga menginspirasi Niki Rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar. Dan juga jangan lupa dukungannya gitu ya untuk Enkustik, untuk Kak Gemira dan juga begitu banyaknya musisi-musisi muda Bali untuk berkarya. Jangan lupa didukung karena ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kita ya terhadap warisan leluhur juga yang ingin disampaikan dari melalui musik gitu ya. Oke, karena ini sudah terbatas dari waktu gitu ya, sudah kurang lebih 2 jam Dayu menemani Rakerai. Untuk itu Dayu ucapkan terima kasih banyak Niki ya, kedua bintang tamu kita dari Enkustik dan juga Kage Mira sudah berkesempatan hadir di hari ini, di sore hari ini. Jangan kapok-kapok ya bersama Dayu gitu ya untuk sharing-sharing session. Dan juga Niki untuk Rakerai sudah menyimak ya dari jam 4 sore tadi sampai jam 6 sekarang gitu dalam program acara Ngospek, ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Begitu juga Dayu selaku host nih pada sore hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan juga Nuna Sampur gitu ya, minta maaf apabila ada kesalah kata baik itu diperbuat ataupun disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk itu karena ini sudah menjelang jam 6 sore, mari kita tutup ya pertemuan kita hari ini dalam program diskusi selanjutnya gitu dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Sant

teu prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Sakeng makesami sarwa murid ring jagade, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mau parilaksana becik utawi kawon. Lebur makesami parilaksana kawon risa jeroning parilaksana sane becik. Nike wantah kawigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja trisadya.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balingge. Kanten serang nitya meniki mesikian ring FM 106,4 MHz. Sampun ngeranjing ring program acara duwe meniki inggih ring-ring sir sanje meniki sane matang ini informasi makemiwa tembang-tembang. Inggih, di wosong bu margi antar kanten inggih wenten program acara duwe ring program dut niki kerang langkung 1 jam kanten inggih lantur kali jam niki inggih memargi ring acara ngospeng ngobrol sareng penyanyi kesayangan. Oke, kemudian ini niki presiden menghibur rakerai sareng sami ring jaja pada menggenah. Kenten nge, presiden menghibur rakerai ring rahinane mangken, rahina beci nepek niki sampun nge, rahina suci naler ring rahinan purnama kenten nge, tanggal 31 Mei 2026 mangken. Inge naler sampun katuran niki ring ambaran anto puja trisandi kenten nge, lanter wenten ring galah jam 6 lintang dasa menit niki aturan titik yang untuk adzan maghrib untuk apa sih namanya niki nggih untuk para umat muslim ya yang berada di sekitar kota Denpasar maupun di sekitarnya selama menunaikan ibadah. Nah geng lantur niki ring program acara lisir sanje niki nggih niki mau sang ini adat istiadat lokal gitu. Identiti rakerai bajua santo nyobi informasi dumun nggih ring kawentenan tradisi nyaup sanggah kemulan keten nggih sare weten ring Banjar ampura nggih ring di Sepedawo Kecamatan Banjar Kabupaten dan Buleleng. Inggereng desa Pedawo niki nggih mosang tradisi nyaup sanggah kemulan ngantep niki pinake tradisi upacara pergantian pelinggih keluarga kenten kebawas nggih yang dibuat khusus bagi pasangan yang telah berumah tangga. Inggih sampun api niki sejangkep nyane niki ditang pasti kesampun ngutip saking Bali Express kenten nggih meja bos aturan titik informasi dumun sane jangkep kenten nggih sedurung niki pacang katurang siki tembang saking Ayu Wiryastuti sane mamude suksma Dewi Laksmi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Tari rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari rejang dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang olo pagu, rejang galo, dan rejang dehe.

0: AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kantor musikan Riki, Reng FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih, kantor sanes titiang niki nggih rak rai dayari sanes kantor nyarang rak rai ring kalah mangke niki nggih niki sampun ngeranjing ring kalah jam 6 lintang 37 nggih tulung dasa pitu. Inggih monsa ngenenin indek tradisi nyaup sangga kemulan ngantem kenten nggih sanes kadibos idang lau pinaku upacara pergantian pelinggih keluarga kenten nggih. Sane kekaranin khusus majeri pasangan sane sampun berumah tangga. Uniknya ini niki ngira kerai mana samis presiden uning niki ring tradisi pun niki terletak pada penggunaan bambu Bali niki nge sebagai bahan utama pelinggih kenten. Ini antoreng masyarakat pedawa niki nge meyakini kawintanan bambu Bali pun niki nge memiliki nilai kesucian dan menjadi simbol kesederhanaan nalar kemurnian ring urip nge. Untuk menikah sampun bahan bambu niki memiliki usia pakai tertentu kenten nge, pelinggih harus nih harus diperbarui melalui upacara nyaup niki sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur nge rakerai dan permohonan keselamatan keluarga. Ingin nala niki menariknya dalam pelaksanaan tradisi puniki nggih, ring perempuan utawi sane istri memegang peran penting sebagai pemimpin ritual. Niki menunjukkan penghormatan masyarakat Bali aga kenten kebawah nggih terhadap peran perempuan dalam kehidupan spiritual dan adat. Lian ring syarat makna keagamaan niki rakerai nggih, tradisi nyaup puniki naler memperlihatkan kuatnya nilai gotong royong dan kebersamaan mulai dari pembuatan banten kinten nggih pembangunan pelinggih naler ring pelaksanaan upacara. Niki sami keluarga dan warga sekitar saling membantu secara sukarela. Nggih, antuk nika sih senengi pesan niki nggih sane presiden kaambil kita nggih utawi sane presiden kepetik tradisi nyaup sanggah kemulan nganten peniki mengajarkan raga sareng sami kenten nggih pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, leluhur dan sesama manusia kenten nggih serta melestarikan warisan budaya mangnane sida hidup ring tengahing zaman. Inggih kadiasa punika titik matur niki ngenenin indek tradisi nyaup sanggah kemulan nganten kenten nggih sane kebaos ring Bali Express niki tradisi puniki sane wenten ring desa Pedawo Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Mugi sida niki sareng sami rakerai presiden unang kenten nggih menambah wawasan naler ring kawintenan tradisi unik niki sane wenten ning Kabupaten Buleleng pemkasnya nih. Inggih malih jebas malih lantaran titian niki nyawi informasi menarik nganenin ini tradisi-tradisi sane benton ring widang Bali sejauh niki nggih. Tuh nika sampunan merarian numun niki nggih. Sampunan mutilar ampura, sampunan mutilar saking Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai. Slow, dagang gas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli, keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi mantep benten Sawidra menika sami wonten naoman. Jero we.
2: Ditiang ditiang
1: iki mbok tiange
3: saking. Dan sidang meklu mertimpu
1: tanjung.
0: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.
6: Ingin rakyat kata musikan diri kiring FM 106,4 MHz sarang titian dayu hari ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingin lanturan titian malin nih kengi nyobian nih informasi ngenin ini adat istiadat tradisi nalar budaya lokal sane presiden menambah wawasana kerai sarang sami nih kengi pada mandi presiden nih informatif kenten nge nih kenten napi wawasane ke bawah budaya utawi ke bos napi wastane seni ya tari baris duwe desa Mayungan Tabanan niki seni diusul menjadi warisan budaya tak benda. Iya rakyat sebuah warisan budaya sakral nika nggih dari Kabupaten Tabanan Ampura kini tengah diusulkan menjadi warisan budaya tak benda utawi WBTB tahun 2026. Tradisi punika ke bawah tari baris duwe sane asalnya nih saking desa adat Mayungan Kecamatan Baturiti. Nggih, kadhi Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan niki proses pengusulan tari baris duwe niki sampun dilakukan sejak tahun 2025 kanten nggih. Dan saat niki kantun berada pada tahap administrasi awal. Jadi berbagai dokumentasi dan informasi mengenai tarian puniki nalur sampun dikumpulkan nggih, sampun kepupulang sebagai bagian dari proses pengajuan. Antaring tari baris duwe niki rakarai binake tarian sakral sane wantah kepentas sang kenten nggih sane kesolahan pada saat piodalan utawi pujawali ring pura desa Mayungan Kemanten. Dene niki sifatnya ne sakral kenten nggih rakerai tarian puniki nenten dados dipentaskan untuk hiburan melainkan niki dados bagian dari rangkaian upacara keagamaan. Nah, keunikannya ne niki nggih rakerai ring tari baris duwe niki nampa ring kostum sane kangen saking penari nggih utawi perginane pun mengenakan kain poleng ya hitam putih tanpa gelungan berbeda dengan sebagian besar tadi baris lainnya ring Bali kenten. Liane punika properti tombak sane kangen niki nggih dibuat menyerupai senapan ya sebagai simbol dari penghormatan kepada dewa perang ya dan para leluhur yang dipercaya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Liane punika antuk kontenan tari baris duwe niki termasuk kategori tari waling era kapayu utawi tari saklar. Sakral nggih dalam pementasannya tidak jarang juga niki para perginane mengalami kondisi kerauhan kenten nggih utawi trance yang semakin memperkuat nilai spiritual dan religius da saking tarian punika. Nggih antuk usulan tari baris duwe puniki dados warisan budaya tak benda menjadi langkah penting kenten nggih rakirai dalam menjaga dan melestarikan kekayaan budaya Bali mangdane presiden kanten urip ya dikenal oleh generasi mendatang. Inggih rakirai ka desa punika nggih kawintenan tari baris duwe ring desa Mayungan Tabanan kentennya sana ke usulang dado warisan budaya tak benda ya untuk pelestarian budaya tentunya wantah menjaga sebuah kesenian kemantan ya mana tetap menten tetapi juga menjaga nilai-nilai spiritualnya nih ring sejarah nala dan identitas masyarakatnya sana sampun diwariskan dari generasi ke generasi nge. Nah ring tari baris duwe puniki ngira-kirai dados bukti nge bahwasanya memang tradisi lokal ini memiliki makna luas leluhur yang patut dijaga bersama. Gimana mending presiden mempikenal sarana kerai kenten guys, presiden mengenal napi ke mantan mentor budaya-budaya lokal sane kantun niki nyantol sering hari mangken kenten nggih. Pada mending presiden kantunnya nang tapi tetap dipertahankan sampai kapan pun puniki nggih. Nggih rakrai sami para pendengar setiap perempat RRI Denpasar niki duani pacanya rerenggalah jam 7 kenten nggih sampun ke bandan to galah puniki geles pisan galah nyane memargi nonton penapi meja bos rerenggalah jam 7 pacang katurang nggih ring ambare puniki anto lingsir sanje niki ragam irama nusantara ring siaran lila cita nggih astengkara presiden menghimbau sarang sami niki rakrai kenten nggih sampun amtilar tumun manda tetap saya Giri Kiring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Angge pamirsa, Ratu Iderane malih ring di tiang miarsa yang gatre basa Bali saking propat RRI Denpasar. Munggu yang gatre sane kater mine kadenyane. Kramane miwa turisnya manglen enten panik ring kawintenan sirip hiu ring widangan perairan Denusa 2 ITDC Badung. Tingkat okupansi utamanya nih ring widangan pariwisata Sanur nyina yang tren positif sajeroning nyangre high season. Hai pemirsa sane mangken titiang dayu ari sane ngaturang gatre sejangkapnya nih. Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Bali I Nengah Sugiyarto ngatiang kramane miwah turisi mangden nenten panik ring kawintenan sirip hiu ring widangan perairan Denusa 2 ITDC Badung. Ketelatarang hiu punika sane kebawas pina ke top predator dado signal utawi Cina sane bece majeng ekosistem segara ring widangan perairan Denusa 2 ITDC. Santukan rantai makanan sane wenten rai ungkurnya ne pacang memargi becek lan adung. Kahanan terumbu karang preside pacang kaupopira becek inaga Sugiyarto ngowohin perairan Bali Selatan pina ke jalur pelintasan satwa-satwa laut sane ageng punika nalar paus lan biru. Gatres lanternya ne, Ketua PHRI Denpasar Ide Bagus Gede Sidarte Putra ngewadarang tingkat okupansi utamanya ne ring wewidangan pariwisata Sanur nyina yang tren positif sejerining nyangre high season. Manudane, penincapan mata uang dolar majang rupiah dados sinale tunggil paindikan utawi stimulus ane mendagangin medanganin prebie liburan turis dura negarane ke Bali ring tengahing penincapan prebie energi global. Sidarte Putra ngudarang rata-rata okupansi hotel ring widangan Sanur womongan mangkin wenten ring kisaran 3% sene makehan siening saihan ring periode high season sedurungnya ne.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Kanit Reskrim Polsek Denpasar Selatan Ibtu Azel Arisandi ngewedarang sinali tunggal WNA saking Jerman Patrick Pafrat kepangge seder ring kamar mandi ring pemahannya ni ring Sanur tanggal selai Mei sane lintang. Ketelataran korban sekatarak seda sangkaning setrum listrik sane mawit saking kosleting pemanas air. Indike punika mabukti ring kawintenan angga sarire korban sane kepangge luka bakar nalar wenten bekas kulit korban sane nempel ring besi selang shower. Itu Azel Arisandi ngowohin istri korban. Kesarangin petugas BPBD Raris Makte Patrick ke rumah sakit Bali Mandara. Turmani ngaptiang mandun wenten mukjizat. Sake maun risampunnya kemargiang penerik periksaan intensif oleh tim medis ring ruang kaduraratan turis sane mawet saking Jerman punika sampun kenika yang sede sedurung rauh ke rumah sakit. Gatres lantarnya ne the 12 Bali and Beyond Travel Fair BBTF 2026 resmi kebungkah ring Heritage Garden The Westin Resort Nusa Dua Bali. Acara punika kacinayang ante ngawitin sinai tunggil platform bisnis pariwisata internasional sane pinih membuat ring Indonesia sane pacang kemargiangnya Bran Warse Murda utawi bantang sane kemunggahan ring inggih punika Redefining Indonesia's Gastronomy Journey A Celebration of Taste

0: Nah, becinya nih rasa percaya pasar global majeng Bali lan Indonesia. Pinake genah tujuan wisata sepisanan pinake sawitra bisnis sane kredibel ring industri perjalanan internasional. Inggih, pamirsa wanta kadia sambung nike gatre basa Bali sane preside katur wong ini mangkin. Titiang Dayuari kesarangin pangurba gatre Bali ngelungsur mau pamit puputang titiang anto parame santi. Om santi, santi, santi, om.
1: Asapunika wau, sampun

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Selamat malam Raka dan Rai, senang sekali Agung Krisna kembali menemani Anda dalam acara Lenggang Maco Berlenggang dalam Irama Keroncong. Kali ini tentunya bersama grup keroncong Irama Nada, pimpinan Ibu Made Marmi. Langsung saja untuk penampilan pertama, Raka dan Rai, kita akan diajak untuk mendengarkan sebuah lagu yang mengingatkan kita akan legenda rakyat Jawa Barat tentang cinta terlarang antara Sang Kuryang dan ibunya, Dayang Sumbi, yang berakhir dengan terciptanya Gunung Tangkuban Perahu. Lagu ini menarasikan emosi, penyesalan, dan konsekuensi tindakan yang tidak bijak, serta menyampaikan pesan moral tentang pentingnya kejujuran, pengendalian emosi, dan kepatuhan terhadap norma. Langsung saja kita dengarkan bersama Ibu Sumarsi dengan Langgam Sang Kuryang.

Baik, terima kasih Bu Sumarsi yang sudah menyanyikan lagu Langgam Sangkuriang. Kali ini penampilan berikutnya Ibu Suniati yang akan menyanyikan sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis keroncong terkemuka Bapak Budiman B.J. Memiliki makna yang mendalam tentang patriotisme dan tanggung jawab generasi muda sebagai harapan, tumpuan bangsa dan negara, menjadi manusia Indonesia seutuhnya, mengabdi pada Pertiwi dan berkarakter mulia. Beri tepuk tangan yang meriah, ini dia Ibu Suniati dengan Remaja Pancasila.

Matur suk sama Ibu Suniati dengan lagu Remaja Pancasila ya. Penampilan berikutnya, Raka dan Rai ya, Ibu Ayu Saptawati yang kali ini akan menyanyikan lagu Mengapa Kau Menangis. Silakan Ibu.

Raga dan Rai, demikian tadi penampilan dari Ibu Ayu Saptawati dengan lagu Mengapa Kau Menangis ya. Kali ini Raga dan Rai, kita akan diajak untuk mendengarkan sebuah lagu keroncong legendaris yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah ya. Lagu ini diciptakan oleh Bapak Era Suteja, menggambarkan suasana keindahan dan kedamaian di tepian Sungai Serayu, Jawa Tengah. Ibu Marmi dengan lagu Di Tepinya Sungai Serayu. Silakan Ibu.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekedar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tubuh Batu Bulan Gianyar.
4: Aduh, Bri.
5: Adek kenapa?
4: Aku jatuh.
5: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokonya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
4: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih di acara Lenggang Maco, Raka dan Rai berlenggang dalam irama keroncong bersama grup keroncong Irama Nada, pimpinan Ibu Made Marmi. Untuk penampilan berikutnya, ada Ibu Idama Dewi dengan lagu Sebelum Berkembang. Silakan Ibu.

kali ini ya, Pak Suroso. Ya, penampilan berikutnya dari Pak Suroso yang menyanyikan lagu karya legendaris dari Koes Plus yang diciptakan dan dinyanyikan langsung oleh anggota bandnya kala itu ya, Bang Tony Kuswoyo, Yon Kuswoyo, Yok Kuswoyo, dan Bang Muri. Lagu ini bermakna tentang kerinduan mendalam kepada pasangan akibat jarak, sekaligus harapan agar kekasih mengingat kasih sayang yang pernah terjalin. Langsung saja kita dengarkan Pak Suroso dengan perasaan yang dulu dibawakan oleh Koes Plus. Selamat mendengarkan.

0: Matur Suksuma.
1: Rakyat dan Rai, demikian tadi penampilan dari Pak Suroso dengan sebuah lagu dari Kos Plus berjudul Perasaan. Kali ini, ada yang punya pengalaman ke kota Solo tak? Kalau Krisna sih belum pernah ya, siapa tahu suatu saat nanti bisa terwujud di impian ke kota Solo ya. Dengarkan lagunya saja dulu deh, dari Ibu Putu Surniati dengan lagu Kota Solo.

Rakyat dan Rai, demikian tadi kita sudah dengarkan sebuah lagu yang menggambarkan keindahan kota Solo sebagai kota budaya yang ramah, bersih, dan romantis. Dan sering menjadi lagu kerinduan bagi yang pernah tinggal di sana. Kota Solo dari Ibu Putu Surniati sudah kita dengarkan tadi bersama ya. Selanjutnya ada Ibu Dr. Putri yang akan menyanyikan lagu Hanya Engkau. Silakan Ibu.

Rai, matur suksema Ibu Dr. Putri yang sudah menyanyikan sebuah lagu Hanya Engkau. Kali ini ya, penampilan berikutnya ada Bapak Dewa Sidan yang akan menyanyikan lagu Bersenandung. Silakan Pak Dewa Sidan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Batun Bedel si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedel alias Batu Bedel atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan batun bedel karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.
4: Ning, Ning, Gek Ayu, ngajen dumun, Gek.
5: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
4: Mangkin dumun, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mepamit timrajan, nunas paswecan ide betara yang guru, mang depoleh tuntunan lan karahayuan, Gek.
5: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Raka dan Rai masih di acara Lenggang Maju, berlenggang dalam irama keroncong bersama grup keroncong Irama Nada, pimpinan Ibu Marmi. Ya, penampilan berikutnya ada Ibu Sumarsi dengan lagu Untukmu Kekasih. Silakan Ibu.

Ya, demikian tadi penampilan dari Ibu Sumarsi dengan lagu Untukmu Kekasih. Kali ini penampilan berikutnya kita akan diajak untuk mendengarkan sebuah lagu yang diciptakan oleh komposer legendaris keroncong, yaitu Bapak RB Suprono dan Bapak RM Sunandar. Nah, Bang Mus Mulyadi dulu merupakan salah satu pelantun lagu ini yang paling terkenal ya. Kali ini dibawakan oleh Ibu Suniati, Dinda Bestari. Yuk kita dengarkan.

Da Bestari, sebuah lagu yang mengisahkan tentang kerinduan yang mendalam dari seorang pejuang atau seseorang yang sedang membela negara, rindu terhadap kekasihnya yang ditinggalkan. Semoga bisa mengobati kerinduan Anda yang sedang istilahnya LDR-an gitu ya, bareng pasangan Anda. Kali ini, Raka dan Rai, Krisna lanjut penampilan berikutnya. Ada Ibu Ayu Saptawati dengan lagu Jatuh Cinta. Silakan Ibu.

Ya, demikian tadi penampilan Ibu Ayu Saptawati dengan lagu Jatuh Cinta ya. Kali ini kembali nih ya yang menjadi pemimpin grup Kroncong malam hari ini yang tampil Ibu Marmi ya, akan membawakan sebuah lagu yang diciptakan oleh Bapak S. Padimin pada tahun 1950-an, merupakan salah satu lagu Kroncong legendaris yang sangat ikonik ya, menggambarkan kuliner khas Surabaya serta kehidupan sosial masyarakatnya. Langsung saja ini dia penampilan dari Ibu Marmi dengan lagu Semanggi Surabaya.

Baik rakyat dan rai, demikian tadi penampilan dari Ibu Marmi dengan lagu Semanggi Surabaya. Kali ini kembali Ibu Ida Madewi menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Gambang Sembarang. Silakan Ibu.

0: miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
1: Kelir di dalam istilah pedalangan lebih merujuk kepada layar tempat memainkan boneka wayang. Bagian kelir baik panjang dan lebarnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian tengah diukur dari tengah-tengah kelir di mana terdapat blencong atau lampu untuk menerangi pergelaran. Kedua, bagian samping kanan, jaraknya 1 lengan dari tangan kanan dalang, diperuntukkan sebagai tempat simpingan wayang kanan. Ketiga, bagian kiri, jaraknya 1 lengan lebih 1 jengkal dari tangan dalang, sebagai tempat simpingan wayang kiri. Bagian kiri kelir, untuk memainkan wayang lebih panjang 1 jengkal daripada di bagian kanan untuk mengantisipasi adegan kerajaan, karena kiri tempat penggawa raja menghadap yang jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan sebelah kanan yang hanya untuk menancapkan raja dan dayang-dayang saja. Kelir ini biasanya terbuat dari bahan kain sejenis katun, bukan nilon, atau orang Jawa sering menyebutnya mekau. Bahan ini dipilih karena tidak terlalu licin, sehingga jika wayang ditembakkan ke kelir tidak akan mudah goyang ke kanan dan ke kiri. Dalang bisa mengendalikan gerak wayang dengan mudah. Di semua sisi pinggirnya, kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan lekukan tertentu. Sisi atas disebut sebagai pelangitan, sedangkan sisi bawah disebut palemahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Sedangkan palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, sehingga dalam pekeliran lebih difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasaran kalah kadi makin benten sawitra menika sami benten naoman jero we
2: ditian
1: niki mbok tiange
3: saking sidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasaran hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Beragam dan rai penampilan berikutnya kembali Pak Suroso. Ya, ia akan menyanyikan sebuah lagu yang dulu diciptakan oleh maestro musik Indonesia Bapak Ismail Marzuki pada tahun 1939. Lagu ini merupakan salah satu karya romantis terbaik beliau yang tercipta jauh sebelum masa kemerdekaan. Langsung saja kita dengarkan bersama-sama penampilan dari Pak Suroso dengan lagu Aryati.

0: sung-sung. Yang penting bahagia.
1: Baik Raka dan Rai, demikian tadi sebuah lagu yang dibawakan oleh Bapak Suroso, lagu bertema romansa yang menggambarkan perasaan hati yang jujur dan kekaguman yang tinggi terhadap kecantikan dan keanggunan wanita bernama Ariyati. Sudah kita dengarkan sama-sama tadi ya. Kali ini kembali kita dengarkan penampilan dari Ibu Putu Surniati dengan lagu Mengipi. Silakan Ibu.

Matur Suksema, Ibu Putu Surniati dengan lagu Mengipi. Penampilan berikutnya, Raka dan Rai, Ibu Dr. Putri yang akan menyanyikan lagu Mahameru. Silakan Ibu.

Baik, Raka dan Rai, sebagai penampilan terakhir untuk malam hari ini, yaitu dari Bapak Dewa Sidan yang akan menyanyikan lagu Stambul Dewa Dewi. Dengan berakhirnya penampilan dari Bapak Dewa Sidan nanti, maka tuntas sudah Krisna menemani Anda dalam acara Lenggang Maco Berlenggang dalam Irama Keroncong bersama grup Keroncong Irama Nada, pimpinan Ibu Madi Marmi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya lontar Dharma Caruban, kawitan Dharma Sawita, dan puring cining ebatan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

swastiastu. Angge pamirsa, rakelarai, sahabat budaya, senekan tuh niring di tiang mesikian ring prompat suara budaya Bali. Prompat RRI Denpasar, FM 106,4 MHz. Ring dijajah pada magena, ring wungi becik maka dimangkin, demugi panggihkan di tiang statek enak, tur nemu rahayu. Muli mali sarang di tiang ketutmu, sigi pacang ngiring, semeto rakelarai, pamirsa sarang sami, ngantos segala duwe puput, mali jebos ring garah jam roras wungi. Nggih. Naring rahina redite tanggal tilung dasa siki Mei warse duang tali duang senam puniki di tiang ketut musik pecang iring sementara kelarai ring rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelanguan andu di tiang aturan temang-temang pop Bali. Nge pemirsa serang sami pasti kau malah jebos rakelarai jagi pecang sangra di tiang ring lain telpon 223361 utawi. Pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp Prompat RRI dan pasta durus munggah durus megater tur konek-konek semeton durwine makasami. Inge pemirsa pinake penyembrahman di tiang jagi baca ngaturan di tiang asiki temang yeh. Nah sedulung pun ike sekadi sana sampun-sampun memargi acara durwine durus pun pirsa yang drama legenda sane majudul Pulau Pejuang. Ya, rekelarai pemirsa serang sami sampunan metilar ring frekuensi 106,4 MHz. Dusun pirsa yang drama legenda Pulau Pejuang.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini.
1: Eh, Mace, kok bicara apa?
0: Parada, beta lihat Pulau Panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depu cerita.
1: Mace, kok mau dengar depu cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Heretrenggi, dan juga marga Ndardarmana.
0: Iyo kak, kau tahu depu cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu kak.
1: Begini Mace, depu cerita.

0: kala tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur, dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ketong ke hutan sana sudahlah, ketong tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya ketong kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah ada hasil semua nih, berarti ketong sutara susah, ketong su hidup senang sudah.
0: Suatu sore, mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Baham Mata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
4: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan saya puisi hati buat kam dua.
4: Wah, apa bu ade? Kau mbuni? Ko tetar be mawia yo hawat webe. Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona ko kitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengko dan tinggal sama-sama dengan kam dua di sini.

0: capek kah?
1: Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
2: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, Mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan Mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangrau.
1: Mama,
3: ya.
1: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
3: Sabar ya. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, Mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
2: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, Mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
4: Evan, hembohma.
5: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini om.
4: Aduh anak, kenapa sampai begini?
5: Bapak, katau napa suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar katong pu rumah.
2: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Wonggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapa menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut dan apa yang terjadi.

0: No! No! No, ho, suri to peda. Mama! Mama ulat di dekat ketora, ho.
1: Tera apa-apa. Nanti ketong terima dia. Jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Yeh, apa nanti? Kenapa kau ngomong? Yuk narin yuk, hani di bawa mon kodres. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini, karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jasira Onim Fakfak.

0: Ternyata tak sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya pulau panjang di Kabupaten Fak-Fak. Tapi cerita-cerita ini sujam rapi. Beta mau jalan dulu nih mace.
1: Iyo mace, jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lai, bahaya sudah. Nanti baru kotong cerita lai ya.
0: Oke.

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
0: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
0: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
0: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
3: Tari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Inge pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, sane kantun tetap sabda ring di tiaring program 4 Radio Republik Indonesia, 4 RRI Denpasar. Nge, nah iwawu sampun siki temang aturan di tiang saking deulik nih kenge, goyang sama lindung. Talar ramah legenda drue sampun mengudara nih kenge, dumugi presiden menghibur Rekalan Rai semeton pemirsa ring wungi becik mekadi mangkin nge. Durus sane sampun saya gareng lain telpon ruwe jagi pacang sangre titiang ring lain telpon 223361 Om Swastiastu. Inge Om Swastiastu rahajang. Sarang sira titiang.
1: Yang Bapak Eka Mamal.
0: Inge pun api gatra nih kiring Mamal. Inge Nados.
1: Moga-moga selamat ya. Nanti pulang ke peta dong.
0: Inge
1: Mamal selamat terakhir punya keluarga lagi ya.
0: Inge terima kasih.
1: Ini tuh yang aku kan nih menggeming apa dan mungkin dan nih Magatro apa mau kengke dadi Magatro?
0: Ini salah satu namil yening metembang kinta.
1: Oke. Magatro sing kian kopo iman sih kan Magatro.
0: Ini durus.
1: Nah Bu Eka BB terima kasih callingannya Bu Eka manisku ya. Enggak mau ngabu. Terus terus sisi mau ngabu Kita bare bu, teman nyemut jaya pun nang Rio nih kira ya. Enggak, Bapak Eka iki Mambal. Moga sehat, Bu. Terus Pak Wayan Narbo. Pak Wayan Narbo, piye kabare Pak Wayan? Iso baru bisa bahasa Jawa dikit-dikit.
0: Inge.
1: Monggo. Aja nyambut gawe soabe bengi lho Pak Wayan. Kok ketindian duit nanti lak ketua. Lak iso bangun nanti lak coro sampean. Ngerti hatin
0: napi nikin napi nikin hatin
1: daun menggailin semangat sampai ke kanyo nyenen ke seliu nengke nyenen ke kecah kecah nyenen ke ngidang baun gitu gitu artinya kalau saya balik ke kecah nah bisa masih bahasa era gue hidup kan tang bisa bahasa kini tang bisa putus
0: patut ini
1: Bali tang bisa rago halus Bali tang bisa masih rago. Ini halus yang wali bisa, yang senyum drama lah sudah. Jadi lain ini berarti nyenangnya itu ibu Sekar. Ibu Sekar ini ya saya jadi itu keboyo. Sekar saya bayangan, patung bayangan oh. Ya. Terus Pak Kirana, yang Kirana, Tukir ke Bu Suartini. Terus akhirnya malah ini yang Sri, ini Agus, terus ini Sinindi, terus Pak Ketut Sumarjo, Pak Ketut Kampot, Pak Ketut Murdaya, Pak Made Damo, Nabo, dan juga Lalang, neng ya. Terus akhirnya ini kali ini dia. Ini Nika,
0: yeah.
1: Terus yang Sri Sepun, yang Yoga, Bu Cinta, ramai keren-keren banyak nih, Bu Cinta, terus kira malam ini, Rai Skane, Gus Bawo, terus Mangkuman, Mangkus Dani, Arin Selamada, enggak enggak kok Mangku. Terima kasih kalinya terima Mangku bagus. Banjang.
0: Inge cutut make sami semetuan ruwe niki inge.
1: Semua tuh.
0: Inge.
1: Om santi.
0: Inge suk semua niki Pak Eka ring widangan Mamal nggih sampun munggah nyarang semetuan Rakelan Rai niki ring wingi becik kan dimangkin. Durus ring ngukurnya ne Bapak Eka nggih sang redit yang wali male.
2: Om Swastiastu.
0: Inge Om Swastiastu rahajang.
2: Rajang wengi, Santa Sanur.
0: Nge, Nini Santa.
2: Nge, Magadre nge.
0: Nge, Durus.
2: Mang Pandu, munggah mang. Talar, wentan Kak Dania, Nini Dania, wentan Mahindira. Dan gas haji bawa pandepi kak Ciatop, Nini Ita, Nini Tumini, Nini Ayuna, Kalar Dahweni, Mbah Hegi, Gengyang Sri Kekeran, Kalar Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, Nini Janura, Bu Jerman, Gengyang Sri Agung, Gengyang Kirana, Bu Wayan Suartini, Bu Sinta, Siro kena maling sak yang sarang sami
0: ingi
2: cedek sarang sami mangga rahayu sarang sami tiang pamit om santi santi santi
0: ingi suk semua niki nini santang ngiring widangan sanur talar sampun munggah nyarangin semeton maka sami niki ngiring wungi becik muka dimangkin talar wenten ibu agung guang ring seputaran sekuati niki sampun munggah ring pia whatsapp dulu ingi suk semua niki talar Bapak Ketut Sumarjo kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nggih. Manjang ring patutmu selamat bertugas nggih. Terima kasih nggih Bapak Ketut Sumarjo talar Kak Gede Alwin Danenra nggih sampun memonitor nyarangin iki ring pia WhatsApp dulu esuk semua niki nggih. Nah, durus Malisiki jadi pacang sakara di tiang ring lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu Rajang.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih.
3: Lajengi.
0: Ingi, sarang sira ditia.
3: Yang mbah mangku aja pati sukin pemenang.
0: Ingi pun api gatre mbah.
3: Baru dados dia. Pati sama
0: nasi. Dados kena.
3: Nas temang.
0: Durus. Durus, durus, durus.
3: Temang Rudiawan ni.
0: Sane.
3: Bunga hati.
0: Bunga hati ingi saya ge.
3: Ini semua waduk
0: oleh
3: Om Santi Santi.
0: Ingi suk semua niki Mbah Mangku Prajapati ring wewidangan pemenang. Ih sampun munggah nyarangin semtor rakelan rai. Maka sami ring wengi becik muka dimangkin. Nggih pamirsa rakelan rai. Sane kantun satya ring ditiang ring perompat suara budaya Bali. Ring ditiang rumun mesanakan pasti kau malah jebos mewali jagi pacang sangra ditiang malah ring lain telpon 223361 tawi ring pia WhatsApp perompat RRI Denpasar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Inge pemirsa rekalarai sanai kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inge wawu sampun kali temang mengudara. Inge ada mogi presiden menghibur sementara kalarai ring wungi becik mekadi mangkin. Inge mewali jadi pacang sangre di tiang malir ring lain telpon 223361 menawitos sementara sanai sampun saya go. Inge om swastiastu.
1: Om swastiastu pastor.
0: Inge swastiastu aji.
1: Inge pastor. Rajang
0: om ini pastor. Inge rajang.
1: Terus lagu siki pastor.
0: Inge aji. Pun api gatra duwe yang ubud niki.
1: Becik. Becik. Kewantan panas makin.
0: Panas napi dingin.
1: Panas dingin nih.
0: Panas dingin. Inge, durus.
1: Durus, tenang, bakal diang
0: nih. Inge, saya napi.
1: Uyang-uyangan nika.
0: Uyangan, inge.
1: Nika sambil nika pun cocok do kanon cocok dia
0: nika. Nika ni apa? Inge, sampun inge saya go.
1: Om santai.
0: Inge suk semua aji uban nge ring widangan ubud niki sampun nyarangi sementara kelarai ring wengi kadi mangkin nge dalar niki wenten Chandra Bapak Chandra ring kerobokan nge rajang wengi tut nge kerobokan Badung hadir nge buat penyiar sehat selalu suk semua niki Pak Chandra niki nge ring kerobokan dalar osa beli tut rajang wengi nyamo bonyuh hadir nge suk semua sementara di tiang bonyuh niki sampun nyarangin ring pia TikTok pribadi di tiang niki wenten Pak Tut Konyeng niki nge petak dingin sajan Pak Tut nge suk semua niki Pak Tut Konyeng sampun memonitor niki nge ring programa budaya perempat RRI Denpasar duwe salam rahayu sementara di tiang ring petak niki nge rahajang madolan niki kentan ingin mewali jadi pecah sangra di tiang ring line telepon 223361 nge Om Sastiastu ingin
2: halo
0: ingin suara duwe kerbak-kerbak niki
2: oke suara Diana jelek nih
0: sampun mbak pun api gatra niki
2: ini lah buat ngingetin saran Mahe
0: kantun
2: berarti sing satut ajak Maho
0: nintan sampun kena niki
2: sampun
0: udah mungkin lantur nge
2: tapi masih sedang perawatan jalan
0: deh. Oh kentan
2: asane dumun mau periksa satu minggu sekali mungkin satu bulan sekali
0: nge demungin lantur kena rahayu nge ma
2: semua semeton saran sami niki ngalira sampun sehat mungkin
0: nge
2: bulan ma senten nawang radio
0: nge mbak durus
2: nge niki tiang megatre dah niki semeton mimik santa sane wau sampun nge
0: nge
2: ini Jerman, satu napi, Bu Eka Taler, seperti bulan ye, Bu Eka Sempidi, Wenton Mama Endang, Bu Oyan Suartini, Mini Tuade, Dadong Mongkek, alias Bu Sinta ye. Wenton Ciro yang bikin Mini Tania, Taler Sarang Kakek, Wenton Mini Itan, Didiang, dia main dia ampun sehat Mini. Sami Switro, nginten Witkol ngebel, nginten tut.
0: Kangen Switro duwe niki.
2: Kangen, biasa on air paling ngomongi ya tut.
0: Iya.
2: Mungkin sampun tiang kena rahayu, nginten. Nginten Pak Depi, taler nih, Kak Ciatop, taler. Kak Mantus Dani, rahajeng Kak. Sami paling sering ngebel tiang ye. Ampun genten siro yang niki bu Ana talernya Pak Narbo, Pak Tut Mancung nge mau niko aja malu tut
0: nge
2: dibuat yang boleh mbah di nostalgia nge
0: nge dulu sarangin ring nostalgia duwe
2: terhayu sudah sarang sami penginter niki sana wenten ring propat RRI Denpasar titiang tuang sampun rahajang rahayu ke kita demangnya ter rahajang kalian ma mali di bos budal saya goreng marginye mungkin mah ma pamit om santi santi santi om.
0: Inge suk semua niki Mbak Indira ngiring widangan kerametan tabanan sampun munggah nyarangin sementara kalah rai maka sami talar sana sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe niki wentan Ibu Putu Sekaryani ring Keboyuwong suk semua sampun nyarangin niki ring pia WhatsApp druwe talar Bu Wayan Darni ini tua de niki sampun nyarang ring pia WhatsApp Ibu Janura ring seputaran Bangli talar beli galon diesel ring seputaran belah tanah niki nggih. Astra Prayoga talar sampun nyarang niki sentora kelarai ring pia WhatsApp druwe niki nggih.

Inge sementara kelarai senekan tuh niring ditang satir yang program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar Inge Pro 4 RRI dan Pasar iring ditang sanang dumun durus biar sayang tembang sana sampun saya gayang titiang saking anak gue kesidan uyang uyangan

Gegerap. Gegerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Gegerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat gegerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerap tersebut. Karena kesakralannya, gegerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.

0: Ingi pamirsa rekalarai sahabat budaya senekanton ring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali ingi. Nah dua ning ring palatan saneka pengga pertama pun iki galah di tiang sampun tami sama selas ingi mawali malah jebos ring palatan saneka ping kali pasti ke jagi pacang sangra di tiang rekalarai pamirsa selang sami ring sesi nostalgia ingi mawali jagi pacang sangra di tiang ring lain telpon 22-3361 ingi. Nah makin ring di tiang rumun mesanakan ring acara pas jam drui.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
1: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Kusabe Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Istana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Inggih pemirsa rakalan rai sanekantun tetap saja ring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Nggih mewali male ditiang ketutmus kantun nyarang sepeto rakalan rai ring palaten saneka pengkale puniki ring sesi bernostalgia ngantos galah ditiang puput. Galah jam solas unyi male jebos nggih. Nah mewali jagi pecah sangra ditiang niki semeton sane sampun saya gering pesawat telepon lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Oh,
0: saya Rajang Bumi. Ini Rajang Nini.
1: Eh. Punapi Gatra tuh.
0: Gatra kena Rahayu, Nini punapi niki.
1: Nini seger.
0: Gemoging lantur.
1: Pun keni bantet mau.
0: Ini.
1: Ini cerah mungkin
0: tuh. Siang ye cerah.
1: Cerah.
0: Kewantan cuaca anu nampi nan suhu dua dingin nih kini udara dua kentan.
1: Besit. Tinggi, tinggi kita net.
0: Aduh, Nini Ita maglebog nih kini. Aduh, sampun munggah nih kini ke pertama ring sesi nostalgia dua nih kini. Wawane malah pisah nih kini ini malah jebos gantun galah dua makan kini. Inge, Om Swastiastu. Nge, mewali male niki sira niki maglebog niki nge. Inge dulu sementara kelarai pemirsa sarang sami nge. Jagi pacang sangra ditia mewali male ring lain telepon 223361 nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, bin mah nyidang menek.
0: Inge.
1: Ampura
0: Nini, nak diantar nginik
1: Nini.
0: Aduh, Nini Ita dua meglebok niki.
1: Nak meglebok ke didinya Nini. Letiang ngadangin gitu. Jani mah, Nurto bernostalgia.
0: Durus.
1: Nah, nostalgia mah niki masalah. Mah masuk rumah sakit.
0: Nah, durus.
1: Pengkaitan ya. Tingkat cerita nih, penting ini kan mau ambil. Terus mah puasa, disuruh puasa, hari Senin diambil disuruh puasa dari jam 10 malam, besoknya akan masuk ruang rumah sakit untuk operasi. Ya itu, pagi ke hari Senin mah sampai di rumah sakit, jam 1 baru terus pengambilan operasinya. Ditanya sama dokter, dari jam berapa nek puasanya gitu. Dari jam 10 malam dok sampai jam 5 sampai sekarang. Wes tahannya mahnya nih.
0: Ini kuat niki empun yuso kantun kuat berpuasa gitu. Halo nge mbah.
1: Bang Gendan, pas ruang operasi ini ada-ada aja dokternya gitu. Ya bagaimana seharusnya saya kan minta jalan yang terbaik untuk menuju sehat. Akhirnya dibilangin sama dokternya ini bius lokal nanti ya nek ya ndak bius seluruh. Mati gitu ya. Iya dok, pokoknya saya pasrah aja pada yang maha kuasa. Lah itu dimasukin ruang operasi, sudah mulai saya mah gak terasa gitu. Sampai di tempat ruang operasi, tak liatin aja dulu lampu-lampunya yang kedap-kedip itu dok. Langsung pengerjaannya ya singkat cerita dah cepat 2 jam artinya itu pengambilan tuh.
0: Ini
1: habis 2 jam niko langsung dibawa yang ke ruang apa dan rutan observasi ya
0: Pak.
1: Ya untuk menunggu sadarnya tuh. Ya nak sadar betul tiang tuh.
0: Dawa operasi.
1: Nih tidak merasakan sakit gen. Buat suara apa dokter dan susternya itu berbicara tiang dengar. Setelah itu terus dah mulai yang ada anu terasa bius itu. Coba dipin anunya itu kaki kiri jari-jarinya nek. Yang kanan lancar, yang kiri kok nggak bisa gitu.
0: Mm-hmm.
1: Orang yang kiri dioperasi
0: tuh. Oh, mm-hmm. Kenten.
1: Ada itu ya tunggu 5 menit aja. Lah 5 menit langsung yang dibawa ke kamar gitu.
0: Ngingi.
1: Di ruang anu dulu rongsen lah di ruang rongsen dulu sebelum ke kamar gitu.
0: Ngingi.
1: Sampai di kamar baru dia inget tuh.
0: Oh, kenten.
1: Nggak artinya dengan perjalanan tuh di ujang sana tidak ujang ragu satu gitu orang yang dibius ke bawah pantat ikut tuh
0: ngingi
1: yang dibius tuh suntik itu di punggung gitu lah itu ingat tuh dan agak jahil nih budek tuh
0: ngingi
1: aku ingat banget lah roti kembung Nika khusus ya, adi mati jeng baku roti. Aku dah sempetan. Mulailah siang, anu tuh takut. Dokter udah kembali nih kok enggak ya. Terus ada dokter yang lainnya nengok. Oh gimana nek, udah saya anu ya. Udah dok, yang satunya kan dokter sebelah yang nanyain dok.
0: Iya.
1: Gimana nek? Gini dok, jangan bilangin dah itu. Semua dokternya ketawa. Wih nenek ini lucu.
0: Ingi, jahil gitu kan.
1: Ya kan perlu lucu dok. Ada yang lain itu nyawet. Itu kan perlu biar gak tegang aja. Waktu mbak masuk ruang operasi itu 170 kencing mahal.
0: Ingi.
1: Cuma bawahnya normal. Mungkin yang karena tegang.
0: Ingi.
1: Oh, itulah pengalamannya mas. Mas ada juga baiknya, teman-teman ya. Yang masuk rumah sakit untuk operasi itu semua timnya tahu tiang masalah jantung, hati, limpa, ginjal, semua itu diperiksa sebelum diambil operasi itu. Tanpa sengaja artinya mas memperiksa semuanya itu diketahui gitu. Artinya organ tubuh mbah itu seru jantung, hati, ginjal itu bagus. Dan
0: kantun beroperasi dengan bagus, kinten?
1: Iya, samanya organ tubuh mbah hasil karut.
0: Ingi.
1: Bagus dibilang sama dokter gitu. Ada-adaan. Tapi dapat di ini kayaknya anak tiang kan tahu di paru-paru itu mungkin ada gejala apa gitu. Tiang oleh wajah anak tiang enggak seperti pemeriksaan yang lainnya tercerah. Lah di paru-paru agak muram lah wajahnya anak tiang itu. Tiang kan jelek kan Bayu maksud itu.
0: Iya berpengaruh.
1: Akhirnya tak konti antar setelah yang sabar 2 hari artinya bolong kondisi adi singgung tepuk memek semua di paru-paru itu loh gitu ada tuh minta tenang mek yang penting memek semua sehat ya
0: Inge sup semua nikin ini Inge sampun Inge
1: Inge Inge pun pengenestal juga mbak
0: Inge
1: Mungkin sampun rahayu sehat.
0: Demogi ngelantur nge sehat rahayu.
1: Ucapkan terima kasih doa teman-teman juga untuk support yang lebih semangat ngakinkan. Itu nge.
0: Inge.
1: Walaupun galah mungkin wali yang masihnya bentuk Pramo Santi. Om Santi Om.
0: Inge sok semua niki Mbah Indira nge mewali sampun munggah nyarangin ring sesi nostalgia niki nge dumugi kena rahayu ngelantur nge sehat ke jati mule kenten. Inge dulu sering ungkurnya nih Mbah Indira mewali sang radit yang mali ring lain telepon 223361 nge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu itu.
0: Inge.
2: Pun api kalau
0: kena. Kalau kena, Pak Ian pun api niki.
2: Kalau kena.
0: Posisi mungkin?
2: Di kantor betul.
0: Ring kantor ini. Pun api persiap menurut menjelang Hari Raya Galungan.
2: Galungan niki yo biasa mantan betul. Anu acara lihat mendadak mantan yang penting mantan pandano.
0: ingin iki impun nangsa rainane pasti acara duwe kendan mendadak.
2: Ampun ya ampun wenten kian kok lebih bolan no ya ingin lebih ana mide kendan ya kide kendan wis
0: yang ingin yang penting cenik lantang kendan.
2: Ingin kendan ampun astong karo puput kaluwur mantan lumun kendan.
0: Ingin.
2: Eh kendan ikian segar mantan itu.
0: Patut.
2: Ingin. Nggih, iki dia wong tau ge ya, kide.
0: Terus.
2: Nggih, siang tugas cenek kelas 5, kelas 4, kelas 6 niku kok ampun nulung ora ramo niku itu. Nggih. Memet tiang kan ngarean gerabah niku itu.
0: Nggih.
2: Nggih, di banyak tiang iki tiga sat. Dumun niku nak akeh ngarean gerabah. Payuk dulang kekep pokoknya panai kentan itu dumun itu yang waktu kelas 6 kelas 5 itu sedang marahan ke wenten koperasi bin itu wenten boleh bantuan oleh pemerintah kentan itu dumun itu kan pas nunjal itu nunjal gerabah niko payu hampir apa keke panen niko mungkin nunjal ampun yo prasat abak to kepeken kenten witu niko pun tiang nulung ramo uli ngalih ngarit ambangan kadang ngon nunjal ajang sumi waktu nak ngedek niko suruh masuk tiang ampun semangan kepeken witu nah pekennya ten sangat jauh uling jumat yang pertengahan ya ketika adol kan memek tiang tiang mulai belum bin semang aku ke masuk kentan gagap nih bekal nih tiang tempe ane cenik cenik nih kau itu tempe napi wastan aku dimang piah napi boleh lima kan nih kau nih mereka bekal nih tiang jalan yang mulai kentan ke jumat nyus masuk kentan yang ini nasi dulu ke wenten ramo sampun kepekan kang yang ya kentan numas ring sekolah kentan mandau wenten kan kentan sekolah masuk wow ya ramo kalau ngitung kalau ngai dadaran kentan sampun wosun niko kalau masuk tiang yang sampun ada mau perlunya lang tiang ale ambangan sumi kentan itu tetap jat niko makan mangdo wentan kalau masuk yang netiwasan ni ni simpel tiang ampun pun melalui main karet niko ni entiang masa kecil lah tapi wastane kurang bahagia niko soal tiang angin anak paling kelih adi-adi liu kentan tetap ampun pangan tiang ya ajak tiang main guli kita na single ngalih hambang malu kita buat tiang tiang di setol nako di anu akeh hambang ngarit kita waktu nunjal semangan padang tiang bapa yuk kepekan kita nuitet kita sampun hidup ni dumun
0: dan dumun makin sampun berubah kita
2: tinggi mungkin yang rame gerabah di jumah tiang ampun kalian punah nih ke wetut dan wentan mungkin generasi penerus nih dan lingsir-lingsir wentan aja ala limo kali ini ada bajang-bajang nih ke ampun ampun keluar sirau bukan nutung punah ampun wetut
0: nah nih ke patut harus regenerasi ruwe ya harus nih ke
2: dan wenten diatur pun matiang niki ning kapal nah di kasat nganten di kasat dan nyak di magai niko menyi kene wit itu dahal yang nanti hasilnya menjamin niko
0: ini patut
2: nggih mungkin nak ampun wenten yang ngerah-ngerah kemuliaan dan metunya malih dan perlu nunya aneh sampun tuh niko amil kan anu pengepul yang nunya kentan
0: wit oh nggih
2: dan wenten nak nyanyi mak kayak kentan mungkin
0: nih jarang nih
2: anu pun mungkin kuliah
0: nih nah pun apa yang perkembangan zaman nih kentan
2: nih kentan pun betul
0: nih sup semua nih
2: antuk galah boleh kita dah yang pun nyolek betul
0: Nggih.
2: Nggih, monggo-monggo kados. Kalang Bu Marti nggih, Bu Cukup Boyo niki nek sampun boleh. Nggih, Pak itu yang pamit Om Santi.
0: Ingin suksesan niki Pak Yanarbo ring kapal nge nostalgia duwe niki penuh perjuangan di waktu kecil nge. Nah dua ning pun api wastane perbedaan situasi dumun sarang mangkin nge, sehingga penjualan gerabah utawi produsen duwe agak berkurang gitu nge. Nah suksesan niki Pak Yan sampun bercerita bernostalgia nyarangin sempurna kelarai ring wengi kadi mangkin nge. Ingin pemirsa rekalan rai sarang sami. Nah iring di tiang dumun mesanakan jagi pacang atur di tiang temang. Nah mali bos pasti kamu wali jagi pacang sangra di tiang mali ring lain telepon 22336 1.

acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Inge pamirsa kalarai mewali maling ye sarang titiang ketut mus kantun nyarang instor kalarai make samin ye. Nah iwawu sampun kali temang aturun titiang mugi presida menghibur ring wengi becik muka dimangkin. Mewali jagi petang sangra titiang malih ring lain telepon 223361 ye. Inge om swastiastu.
1: Om swastiastu waktu.
0: Inge Nini Janger.
1: Ini janger, waro wangun nih waktu.
0: Inge gatro duwe kena.
1: Inge ngantol waktu ini. Aduh manis deh.
0: Aduh.
1: Kangen kabar Jani,
0: kabar Jani, becik sekali.
1: Nenek janger lesik.
0: Nge, demuging lantur.
1: Atut.
0: Inge.
1: Sama siapa di studio?
0: Batut. Di studio masih sendiri.
1: Aduh, sendiri aja patut.
0: Iya.
1: Ya, sendiri nanti pulang hati-hati patut ya.
0: Iya.
1: Nggak, jantan nyerita yang
0: ini durus, patut. Durus.
1: Nih, patut. Sani, zaman yang dulu patut. Bayang Runo tiang sarang Bapak Rodro. Tiangnya sebilang nyangsuk sanyon iku teko ampun nak kenten melalin iku adane nyangsuk banyak nak melalin.
0: Nak marak Jawa niko.
1: Nasi marak Jawa.
0: Anggur kenten.
1: Kenten ampun kena siang yang teko nak melati aku menurang mengkini sing iso ngorto gitu kena siang pedidik begitu jat mengil kan siang nak batu tiado nak melalui nganggur nulis siang batu begitu terus jenten yang aku Badung atas yang nenek nana jam melalui ke Badung lan gitu. Jenten mau pokre nak orang sudah tak tut.
0: Kenten.
1: Iya sih ngado nak orang mau pucu mau pokre ke
0: Badung. Mau potre ya ngi.
1: Aman tas itu nampak tute. Begitu ke Badung yang mau putrin ke wajah yang Pak Lodro
0: gitu.
1: Begitu di Wangayon itu ke kampus itu niko di Sibang kan henten dan ke kampus itu nggak ke Badung nggak mau putrin ke bidan itu mau putrin ampun tiang itu di Wangayon itu di kangen itu kinten
0: mau putrin sarang kali niki. Wih, prawed niki prawed.
1: Kalian kalian ni kok pun tapi pun aja pun pelangkin tukang foto menek, niko menek tegah niko. Yang aja ama foto niko tenam pun yang kedidur siap sedia, pun yang urin. Ampun kenten, nanti dulu ya bu, sarang bapak, ampun pas kenten, riang udian, riang orina, gak nulis niko, tukang putu, pak cuk, gak putu, gak benin-benin, pak yang dijangan, gak buru-buru panjang, tukang putu. Kadang tiang yang mudian dan nulis nang patut teh. Kadang tiang tak nulis tanggal ko. Bermani bendan ko alih tiang potong tiang apa gitu tiang. Bendan ni senten sobat nanti kampus tu eh. Yeah, mana ampun tak ngalih tiang bermani ni potong tiang mereka. Jadi Dimuka yang pokon yang itu. Ya gitu. Isi tulis nani ke pokon yang saya mau kawin. Gitu niko isi. Dimuka yang coba teko antas penten dagang bebek itu beli di sidang itu masih dagang bebek nah agung ada itu pasti begitu tinggalnya ampun lana potron dia risiko lihat ini kok di muka ampun dagang penten belang dia tinggal ini nampak tutup kena dagang bebek itu agung lagi ada itu. Begitu, saya mau kawin,
0: gitu. Aduh, ngewale ampun.
1: Ngewale, siang niko, enggak denah, nanti yang pastur. Iya, pastur, bantan nakje.
0: Ngi,
1: banjir, pastur. Yang tunggu
0: ini Ingin Inge pemirsa Rakalan Rai sarang sami rauhiriki dumun titiang ketut mus jagi pacang iring semeton Rakalan Rai ringungi becik muka di mangkin nggih. Duaning kebanda untuk galan enten presiden titiang jagi pacang lanturan acara druene. Nai wau sampun makwe temang aturan titiang dumugi presiden menghibur Rakalan Rai pemirsa sarang sami ringungi ka di mangkin nggih. Nah ritat kalane titiang iring sakeng nuni pasti ke akeh kekirangan titiang lungsur Agung Rena pangampura. Tur acara puniki jagi pacang sinap ditiang antuk para mo santi. Tur temang puniki pinake temang penguntat ditiang. Om Santi Santi Santi Om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Katagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Duaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Katagama yang ditulis di Pulau Jawa.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Becek pidap-dap nyane punike waluya panegulan idene meh-meh tanjadados kleseh.

Waluya caleng kakil, sifat idene, sidak idene, kadi sekar lading.

0: Langsuan cukur mehmetan mahri iutit kayuni dene jati-jati panumadian sekar pudaka.
1: Kanjung kesara. Lomba dan pasar suara budaya Bali.

tanpa kedepan, mekario angit-angitan kamil oleh kawisayani desang yang widi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
4: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
3: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
4: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
3: Oh, begitu ya Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
4: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

didengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Meganamastu, Namo Sidam. Rahajeng Rakalantrai, Semantan Titiang Sarakasomi, Sanewangnya Titiang, Sapuna Pigetre, Mogis Tata Kena Rahayung. Kacondo malih punikiring ambare ring radio kesayangan durine punikir Radio Republik Indonesia sekali di udara tetap di udara. Pemekasiannya punikiring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring rahina mangke namonin ring rahina soma siki Juni war sekali tali 6 likur sareng titiang gongge sintiang ya. Mogi-mogi je rakelan raisami puniki seluwir nyalanang sudarma lan suagina suakarya ring rahina mangkin ngawit ring semeng nih mangkin kantos puput margi antar terlep dekarya nge sana nyaringin rakelan rai ngawit ringgala jam 5 kantos jam dasa semeng niki wentan gongge sintia palar gatra gongge stata kena bahagia puniki mengawali mungkah ring bulan Juni mangkin nge talar siara mangkin rakelan rai dados pirengan ring aplikasi RRI digital sana sama dados keunduh ring Play Store utawi App Store lan streaming rri.co.id. Ring program budaya RRI Denpasar Pro 4 niki mengudara kantos jam 12 wengi nggih. Sare mangken rakelan rai malih kidik kimantan menunjukkan pukul 5 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah nggih. Malih 10 detik kemantan, gongnya Sinti akan kumandangkan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Silakan bersiap-siap diri, raka dan rai. Tetap di program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekan dan Rai masih di perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Robba Alamin. Engira kelan Rai mawali nyarengin gongga Cynthia meniki samang kadi mangke rahine soma siki Juni war sekali tali 6 likor ya. Samang ne mangken gongga Cynthia informasi yang dumun dan acara sana pacang kemargiang selami gongga Cynthia bertugas kantos jam desa samang mali je bos nge. Wenton puniki renggala jam 5 lintang kantos jam 6 nampak-nampak jam 6 kentan ngera kelan Rai wenton hajeng Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali rohani Hindu. Tepatnya ini pun ikir yang jam 6 semang maleji bos wentar nundungan Puja Trisandia majang ring umat Hindu Sudarma sani wentan ring sejebak Bali wosan Puja Trisandia wentan terhajing Bali pun ikir siaran galang kangin ngawit ne puput ring Puja Trisandia nge jam 6 lintang kantos nampar inggala jam setengah pitu ringgala jam setengah pitu kantos jam pitu wentan informasi menarik ringan nge rakelandra pastikannya ne seputaran perakiraan cuaca ringgala jam pitu jam kutus lan jam sia semang wenton berita berbahasa Indonesia nge. Lalu puniki ringgala jam pitu kantos jam sia wenton rahajeng Bali puniki informasi lan teman-teman Bali galah angin mablik bak sarang semeton sami lan acara senepini untat ringgala jam sia kantos jam dasa puniki wenton rahajeng Bali pablibagan komunitas nge. Durus malaji bos ngemilatin acara gonges ini puniki ring programa budaya RRI Denpasar semangka dimangkin sudah puniki sana sampun metaki taki termasuk gongget nih nge sampun saya ge ngibur semeton sami sampun saya ge nyalanang sodarma talara kelan Rai sedurung nyalanang sodarma elingang puniki mentekan dumun bersihkan tempat tidur tur meminum segelas air putih hangat nge ter puniki elingang bersyukur majeng reide sang yang widiwasa sampun keijen puniki kerahyuan ring urip iraga serang sami taler pulih puniki nge mapupul sarang keluarga tercinta sana sampun ngelaksanayan api sana wedar gongek Cynthia setongkara puniki mulai kerahayuan sana mungkin bersantai ria dumun ngwedang ngeteh sanganan khas Bali nge nyamilang puniki nyarengin ring acara siaran Surya Puja niki ngemausang ini mengendalikan pikiran di era media sosial kesarangin dengah Budiantara darah wakil druen nge katur tembang Bali rohani Hindu mungkah ring semangka dimangkin wenten madibawa melajah megamelan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang akan saya tekan.
2: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
2: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
2: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
2: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
3: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Om Mandubadrah Kratawuyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma, pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, semoga hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat, hati yang tenang, serta selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Saya Inengah Budiantara, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Badung, kembali menyapa umat Sedharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yang berjudul Mengendalikan Pikiran di Era Media Sosial. Seperti yang kita ketahui bersama, kita hidup di zaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Kita dahulu, informasi datang secara terbatas dan perlahan. Namun sekarang, informasi datang begitu cepat. Dalam hitungan detik saja, kita sudah dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai tempat. Bahkan peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari kita. Meskipun melalui telepon genggam yang ada di tangan kita, berbagai informasi dapat muncul setiap saat. Kita membaca berita, melihat komentar orang lain, mengikuti perdebatan di media sosial, bahkan menyaksikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Media sosial tentu membawa banyak manfaat. Ia memudahkan komunikasi, mempercepat penyebaran informasi, dan membantu manusia untuk saling terhubung. Namun di balik semua kemudahan itu, ada juga tantangan yang perlu kita sadari. Arus informasi yang begitu cepat seringkali membuat kita mudah terpancing emosi, mudah bereaksi, bahkan tanpa sadar ikut larut dalam perdebatan yang terjadi di ruang digital. Dalam situasi seperti inilah muncul satu persoalan yang sangat penting. Bagaimana kita mengendalikan pikiran kita sendiri? Banyak perdebatan, kemarahan, bahkan permusuhan yang terjadi di media sosial yang sebenarnya berawal dari pikiran yang tidak terkendali. Seseorang membaca sebuah komentar, merasa tersinggung, lalu langsung membalas dengan kata-kata keras. Orang lain membaca balasan itu, kemudian ikut terpancing emosi, sehingga perdebatan semakin besar. Padahal, jika kita renungkan dengan tenang, seringkali persoalan itu sebenarnya sangatlah kecil. Namun, ketika sudah dikuasai oleh emosi, masalah yang kecil dapat berkembang menjadi konflik yang besar. Dalam ajaran Hindu, sejak dahulu telah memberikan perhatian yang sangat besar pada pengendalian pikiran. Di dalam ajaran Hindu, pikiran disebut sebagai manah. Pikiran memiliki kekuatan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Ia dapat menjadi sumber kebahagiaan ketika dipenuhi oleh kebijaksanaan. Akan tetapi sebaliknya, pikiran juga dapat menjadi sumber penderitaan ketika dikuasai oleh emosi dan keterikatan. Dalam ajaran Bhagavad Gita dijelaskan bahwa kemarahan dan konflik dalam diri manusia sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba. Semua itu berawal dari proses yang sangat halus dalam pikiran. Ketika seseorang terus memikirkan sesuatu yang menarik perhatiannya, baik itu keinginan, kesenangan, maupun sesuatu yang memancing emosi, maka perlahan muncul keterikatan dalam pikirannya. Pikiran tidak lagi sekadar melihat atau mengetahui, tetapi mulai melekat dan merasa terlibat secara emosional terhadap hal tersebut. Dari keterikatan ini, kemudian lahirlah dorongan batin yang semakin kuat. Seseorang mulai memiliki keinginan untuk merespon, membalas, atau bahkan mempertahankan apa yang dianggapnya benar. Ketika keinginan itu tidak terpenuhi, atau ketika seseorang merasa bahwa dirinya ditentang, maka dorongan tersebut dapat berubah menjadi kemarahan. Dengan demikian, kemarahan sebenarnya merupakan hasil dari rangkaian proses dalam pikiran manusia yang berkembang secara perlahan. Jika kita hubungkan dengan kehidupan di era media sosial sekarang ini, ajaran ini menjadi sangatlah relevan. Banyak konflik yang terjadi di media sosial sebenarnya bermula dari hal yang sangat sederhana. Ketika seseorang membaca sebuah komentar atau pendapat yang berbeda dengan dirinya, pada awalnya mereka mungkin hanya sekedar membaca. Tetapi karena hal tersebut terus dipikirkan, akhirnya muncul keterikatan emosional. Dari sana timbul dorongan untuk membalas atau mempertahankan pandangannya. Ketika balasan yang diterima tidak sesuai harapan, emosi pun semakin meningkat dan akhirnya muncullah kemarahan. Melalui pemahaman ini, ajaran Hindu kita mengingatkan bahwa akar dari banyak konflik sebenarnya berada pada cara kita mengelola pikiran kita sendiri. Jika seseorang mampu menyadari proses ini sejak awal, maka ia dapat menghentikan rantai emosi tersebut sebelum berkembang menjadi sebuah kemarahan. Kesadaran inilah yang membantu kita untuk tetap tenang, tidak mudah terpancing oleh perbedaan pendapat, serta mampu melihat berbagai persoalan yang ada dengan lebih jernih dan bijaksana. Dengan memahami proses ini, kita belajar bahwa konflik tidak selalu harus dibalas dengan kemarahan. Ketika sebuah pikiran mampu dilepaskan dari keterikatan emosi, persoalan yang sebenarnya kecil tidak akan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Umat Sadharma, dalam ajaran agama Hindu, pengendalian pikiran tidak hanya dipahami sebagai ajaran spiritual, tetapi juga menjadi bagian dari etika dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, ajaran ini tidak hanya mengajarkan manusia untuk mencapai ketenangan batin, tetapi juga menuntun manusia agar mampu hidup dengan sikap yang baik di tengah masyarakat. Salah satu konsep yang sangat dikenal dalam ajaran agama Hindu adalah Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha sendiri memiliki arti tiga perilaku yang harus disucikan dalam kehidupan manusia. Trikaya Parisuddha terdiri dari tiga unsur utama. Yang pertama ada manacika, yaitu pikiran yang baik. Yang kedua ada wacika, perkataan yang baik. Dan yang ketiga adalah kayika, perbuatan yang baik. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pikiran menjadi dasar dari setiap kata yang diucapkan, dan kata-kata yang diucapkan pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan yang dilakukan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Dari ketiga unsur ini, kita dapat melihat bahwa pikiran ditempatkan pada posisi yang sangat penting. Segala sesuatu yang dilakukan manusia selalu berawal dari pikiran. Sebelum seseorang bicara, ia terlebih dahulu akan memikirkan apa yang dia sampaikan. Sebelum seseorang bertindak, ia juga terlebih dahulu memiliki niat yang muncul di dalam pikirannya. Pikiran menjadi tempat lahirnya berbagai niat, pertimbangan, serta keputusan yang kemudian diwujudkan melalui kata-kata dan tindakan. Oleh karena itu, jika pikiran tidak dikendalikan dengan baik, kemarahan atau dorongan yang tidak dipikirkan secara matang. Sebaliknya, ketika pikiran mampu dijaga dengan kesadaran dan tenang, maka perkataan yang keluar akan lebih bijaksana, dan tindakan yang dilakukan pun akan membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Inilah sebabnya mengapa dalam ajaran agama Hindu, pengendalian pikiran dipandang sebagai langkah awal untuk membangun kehidupan yang harmonis. Di media sosial, kita sering melihat bagaimana seseorang menulis komentar yang sangat keras, bahkan kadang menyakiti hati orang lain. Banyak orang yang menulis sesuatu tanpa berpikir panjang. Setelah itu barulah muncul penyesalan. Hal ini menunjukkan bahwa pikiran belum dikendalikan dengan baik. Ajaran agama Hindu sebenarnya mengajak kita untuk selalu berhati-hati sebelum berbicara ataupun bertindak. Dalam banyak nasihat di sastra Hindu, manusia diingatkan agar mempertimbangkan dampak dari kata-kata yang diucapkan. Karena kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar. Ia bisa menenangkan hati orang lain, tetapi juga bisa melukai perasaan seseorang. Di era sosial sekarang ini, prinsip itu menjadi semakin penting. Apa yang kita tulis di media sosial tidak hanya dibaca oleh satu orang, ia bisa dibaca oleh banyak orang, bahkan dapat menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, setiap kata yang kita tulis sebenarnya memiliki tanggung jawab moral. Umat Sadharma, dalam kehidupan spiritual, pengendalian pikiran sering dilatih melalui kesadaran diri. Kita diajak untuk tidak langsung mengikuti setiap emosi yang muncul dalam pikiran. Ketika seseorang membaca komentar yang membuatnya marah, ia tidak harus langsung meresponnya. Ia bisa berhenti sejenak, menarik nafas, menenangkan pikirannya, dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah balasan yang akan saya tulis ini akan membawa kebaikan? Apakah kata-kata ini akan menyelesaikan masalah atau justru memperbesar konflik? Jika seseorang sudah mampu melakukan refleksi seperti ini, maka banyak konflik yang sebenarnya bisa kita hindari. Selanjutnya, di dalam Bhagavad Gita dijelaskan bahwa pikiran manusia perlu dilatih agar tidak mudah terguncang oleh berbagai keadaan. Orang yang mampu mengendalikan pikirannya akan tetap tenang dalam berbagai situasi kehidupan. Ia tidak mudah terpancing oleh pujian, tetapi juga tidak goyah oleh celaan. Sikap seperti inilah yang sangat dibutuhkan di era media sosial. Media sosial sering menjadi tempat di mana orang saling memuji, tetapi juga saling mengkritik, bahkan saling menyerang. Jika seseorang tidak memiliki pengendalian diri, ia akan sangat mudah terpengaruh oleh semua itu. Akan tetapi sebaliknya, jika seseorang yang memiliki pikiran yang tenang, akan mampu melihat segala sesuatu dengan lebih bijaksana. Ia tidak akan langsung bereaksi terhadap setiap hal yang ia baca ataupun lihat. Hemat Sedharma, media sosial pada dasarnya hanyalah sebuah alat. Ia bisa digunakan untuk hal yang baik, tetapi juga bisa digunakan untuk hal yang kurang baik. Semua itu tergantung pada bagaimana kita menggunakan pikiran kita sendiri. Jika pikiran dipenuhi oleh kemarahan, iri hati atau kebencian, maka media sosial akan menjadi tempat pertengkaran. Namun, jika pikiran dipenuhi oleh niat baik, kebijaksanaan, dan sikap saling menghargai, maka media sosial justru bisa menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan. Oleh karena itu, pengendalian pikiran menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat melatih pengendalian pikiran kita dengan berbagai cara. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk merenung. Kita bisa mengambil waktu sejenak setiap hari untuk menenangkan diri, mengamati pikiran kita dan menyadari emosi yang muncul. Ketika seseorang mulai menyadari pikirannya sendiri, ia akan lebih mudah mengendalikan pikirannya. Selain itu, kita juga dapat membiasakan diri untuk berpikir positif terhadap orang lain. Tidak semua perbedaan pendapat harus berakhir dengan pertengkaran. Perbedaan justru dapat menjadi kesempatan untuk saling belajar. Dengan sikap seperti ini, media sosial tidak lagi menjadi tempat konflik, tetapi menjadi ruang dialog yang lebih sehat. Hemat Sedharma, pada akhirnya, kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh pikirannya sendiri. Pikiran yang baik akan membawa manusia pada kedamaian. Sebaliknya, pikiran yang dipenuhi emosi dan kemarahan akan membawa manusia pada penderitaan. Karena itu, dalam ajaran agama Hindu selalu mengingatkan kita untuk menjaga pikiran dengan baik. Jika kita mampu mengendalikan pikiran, maka perkataan kita akan menjadi lebih bijaksana. Jika perkataan kita bijaksana, maka tindakan kita juga akan membawa kebaikan bagi orang lain. Dengan demikian, kehidupan sosial kita akan menjadi lebih harmonis. Hemat Sedharma, semoga kita semua dimanapun berada dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijaksana, menjaga pikiran tetap tenang, dan menjadikan setiap kata serta tindakan kita sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat berkenan dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kayu tulak. Seperti namanya, tulak atau tolak yang artinya menangkal secara magis. Kayu tulak diyakini oleh masyarakat sebagai kayu yang dapat menolak bahaya. Secara magis, juga diyakini sebagai tanaman penangkal setan atau roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan manusia. Maka dari itu, kayu tulak biasanya ditanam di depan pintu masuk pekarangan. Hal ini diharapkan dapat menolak segala sesuatu yang bersifat tidak baik dari sisi niskal atau gaib. Penggunaan kayu tulak sebagai sarana upakara adalah pada bagian batang dan daun tanaman ini. Biasanya digunakan dalam upacara pemelaspasan, pecaruan, catur, dan biakala. Kayu tulak secara filosofis dan magis sebagai penolak bala dalam upacara buta yatra.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

menutup ngeh pepetan umum nyarang internet acara siaran Surya Puja bagi napi sane sampun kodar boleh mapi kenoh tur bermanfaat ngeh sane mangken sampun nampar inggala jam 6 somang mata kita ke dumun nyalanang puja trisan ye majeri umat Hindu Sederma sane ngeten tering sejebak Bali tetap dikiring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

tekit ratiakse ukirlan pasir. Ukir pinake weteneng kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayo kamedo aprikos dening pra.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

0: Ajana, ajana.
1: Vale, vale, vale.
2: Inge, selamat pagi Raklan Rair, Haji Mualin nyarengin gongga Sintia Bunikiring FM 106,4 MHz dan AM 1206 kHz nge. Ring semangka dimangkin Rahina sama Sigi Juni war sekali tali nam likur talor ponegi semangka dimangkin ringgal aja menemu wawu sampun kemargi yang puja trisan ya mogi setelah kena rahayu nge. Nyalan lang sodarma ring Rahina mangkin mogi margi antar terlap dekarya talor ponegi sampun keatru Sigi tembang Bali Rohani Hindu menambah kedamaian hati Raklan Rai semangka dimangkin nyarengin gongge Sintia nggih. Sana mangkin kantor puniki wonten acara Rahajeng Bali siaran galang kangen nggih karena mangkin nepe di hari lahir Pancasila nanike nggih bantang babawasan ring acara siaran galang kangen sapu napi dagengnya ne mulai piteket-piteket utawi pesan puniki sane bermakna durus sarang-sarang pirengan.

0: Raspututo.
1: Nggih.
0: Kita peringati itu tuh di samping kita menjalankan, di samping kita jek ngulo gugonin tuh aja mau kejang.
1: Iya, niko dasar negara, dasar negara Irago niko tuh.
0: Benar. Di 1 Juni nih.
1: 1 Juni 1945, dawak niko Presiden Soekarno, Insinyur Soekarno, niko menyampaikan mengusulkan 5 prinsip dasar negara Indonesia. Niko ring sidang BPUPKI. Yo, niko ampun. Menjadi dasar hari ini kok 1 Juni hari lahirnya Pancasila. Yang selama niki kurang tiba nampun rago hidup niki tetap ngidang ajak Pancasila itu amat sakdin itu
0: sakti. Berapa ancaman sudah pernah sehingga itu masih tidak tergoyahkan
1: kari rago teguh dengan dasar negara dengan
0: yo. Nah,
1: niko nak sami ya sampun medaging niko ji. Artin dasar-dasar rago hidup kan. Pertama percaya orang yang sang yang widi, ketuhanan yang maha esa. Percaya dengan Tuhan dan ngeten yo yang rago ring Bali ida sang yang widi.
0: Mas aih tekening Pancasrado.
1: Niko buat Pancasrado.
0: Bramo srado percaya ring ida sang diwaso. Percaya putusan te satu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua di Pancasila, percaya dengan Atma.
1: Atma.
0: Kedua masih di sila Pancasila.
1: Manusia.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Dan beradab.
1: Jadi.
0: Benar. Yang ketiga lantas ada percaya dengan karma pala.
1: Karma pala.
0: Itu persatuan.
1: Rago saling napi asane perbuatan benar. Menyayangi sesama kan Daniel. Jak dia cocok.
0: Benar. Yang di keempat ni ada punar bawo.
1: Punar bawo.
0: Kelahiran kembali. Di sini rago harus ada musyawarah.
1: Musyawarah rago
0: napi. Di sila keempat yang ngenen itu.
1: Napi napi di rembukan Mangdo Sami Adung Anut kan
0: Daniel. Kelima ada mokso.
1: Mokso. Ngemolihan sani pinako untang kayun keadilan
0: sebut
1: kuasa oke
0: kita anu ne
1: yang hubung-hubungin mereka dengan
0: cenjok dogisen
1: ya minap ya kentan ya pasti ini kuasa antian tuh
0: kalau yang ngomong tuh tuh yang di Pancasila tekan ada jani tuh
1: napi nih kok
0: simbol-simbol dalam burung Garuda itu.
1: Ini di dada nih kok.
0: Ada perisai.
1: Bintang.
0: Kepala
1: banteng. Pohon beringin. Padi kapas.
0: Bintang dan lambang ketuhanan. Teratai itu.
1: Persatuan.
0: Sering ikat betul tu. Ada bingin mengayomi.
1: Mengayomi.
0: Tes mana?
1: Tes. Padi kapas kemakmuran.
0: Benar. Kebelah kapanteng tuyuh.
1: Tuyuh.
0: Karena disinyalir. Banteng tuh kebun yang paling tuyuh
1: muka. Tuyuh.
0: Mau tekap selesai.
1: Aduh napi lama-lama niko kan sami ampun ampun winten makna niko
2: wah ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu dek.
2: Ya mau dong ma.
3: Iya boleh tapi adek cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat. Dengan mencuci tangan sebelum makan.
5: Cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap, cap
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI.

0: Denpasar, suara budaya Bali.
1: Pemekasnya beten itu tuh.
2: Napi Niko?
1: Nempita di batis gabut.
2: Iya, Niko mau tulisannya Bineka Tunggal Ika. Yang raha ring agamo, kena ring agama Hindu.
1: Bineka Tunggal Ika Tan Ano Darmo Mangruwo.
2: Berbeda-beda tetapi tetap satu, tak ada kebenaran yang kedua. Dan Niko
1: picek pas saja.
2: Kenten pun nak sami sampun mewakili keberadaan Indonesia yang tapi asan berbeda-bedaan kok ji. Beda suku, beda agama, beda adat istiadat.
1: Benar. Tetapi dengan adanya perbedaan itu menjadi indah.
2: Indah, perbedaan itu adalah indah.
1: Indah.
2: Jadi.
1: Di megenap pernah ada tari depan saja dengan
2: wenten
1: ada pengelar tu jam besik ke tariannya gitu patuh
2: patuh mat masih wenten tari piring wenten tari penet wenten tari jaipong kan nggak len anu niko jadi bahasa telur kenten wenten bahasa daerah lain bahasa bahasa Bali bahasa Jawa
1: karena bahasa menunjukkan bangsa dan gitu
2: padut niko
1: yen raosang pakaian tuh
2: pakaian
1: bisa jadi pakaian rago ngangon yo patoh ngangon kan nyidang sing membedakan tuh
2: patoh ya
1: dini patoh ngangonnya kalau logat bahasa kasi nyidang matoh
2: ne. Ngejakti nak bun ke ciri-ciri daerah nih kok dialek bahasa nih kok lah yo tapi nengen bahasa Indonesia pun nak Bali bahasa Indonesia len Temang nih kan
1: aku dialek. Tidak suka ada orang itu
2: apa kaden jadi tapi justru dengan perbedaan nih kok menjadi suatu kekayaan ji. Niko pun kekayaan Indonesia sebenarnya Niko ji. Adat istiadat yang berbeda. Sukeh dari Indonesia Niko.
1: Siapa yang ngeranang itu?
2: Siapa yang ngeranang itu? Siapa yang ngeranang? Siapa kaden?
1: Itulah Pancasila.
2: Pancasila sana ngeranang.
1: Dengan lahirnya Pancasila. Seakan-akan dunia lahir bareng
2: mengayomi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, ras, agama. Iko pun kenten drog nak pido ngitung tu banyak sampai pang kandi mangkin niki rago bersatu tu kenten yo.
1: Benar. Yang di satu di adi paruwo benan tu. Kinkin ida sang Garuda. Di kalangan dados kendaraan itu sang yang Wisnu. Gitu.
2: Dawa keras Tirto Amarto ya sang persatuan itu.
1: Yen sang yang Wisnu, berarti kan pemimpin tuh.
2: Pemimpin.
1: Dalam pelayangan ngecen jauh antitisan Dewa Wisnu pemimpin.
2: Itu. Pemimpin itu sang Ramo, sang Kresno. Jakti.
1: Benar. Pemimpin itu karena warnanya hitam. Berwibawa. Menang arus nih berwibawa tuh penting itu tegak anu keneng apa itu kendaraannya
2: Garuda. Artinya Garuda. Kendaraannya Garuda arus mengendari Garuda artinya Garuda nih kok angin anu angin apa ya sana angin
1: pedoman
2: dari Niko dikendarai arti Niko arago angin patokan jadi. Ya bung idang arago ngangin Garuda Niko patokan. Arti idang arago mencapai Niko sami lima Niko. Lima asas Niko, lima dasar Niko. Ketuhanan, kemanusiaan Niko sami sampai keadilan kan
1: ya. Benar, kemudian itu siang Wisnu memilih sang Garuda menjadi tunggangannya karena sang Wisnu percaya kesaktian tugas di satu itu tuh apa jok tagih sang Garuda kebang manira gitu
2: udah sang Wisnu Niko janjian itu sang Wisnu
1: kalau uliang yuk mau anu nae do juangat itu merto nae do perdoong lah tuh gitu itu mau sahur itu sang yang sang Garuda tiang sebenarnya ngidehkan besaro.
2: Woi,
1: nggak besaro pantas ngidehkan tiang gitu.
2: Woi,
1: sengkeru dong.
2: Ngerasokin rajane sakti gitu ya?
1: Iya, karena kan para dewata sakti oleh anti itu amerto. Tiang singa nggak tahu amerto, tiang bos sakti.
2: Tiang bos sakti, bos sakti.
1: Nah, menang. Wah, gitu ada ini. Memang kenyataan seperti itu.
2: Tapi kayu masih ada di kendaraan itu ya?
1: Mungkin.
2: Tapi ada sih di sini kode ikutnya pandu orang. Artinya, tapi masih ini kau pangikutnya dua orang.
1: Artinya tetap tidak mau dikalahkan
2: di bawah Garuda tetap yang
1: tetap
2: paling
1: di yang paling di atas.
2: Di atas. Aduh, ngiring anu nampun jam nih kalau pacara mah gitu.
1: Bisa aja pasti terlambat.
2: 1 Juni gitu hari lahirnya Pancasila, Raga Padet yang mungkin nah menunjukkan dengan mengikuti upacara
1: gitu, sebagai rasa nasionalisme ada di sana, rasa disiplin harus dan mengenang ya terutama
2: nih.
1: Nah, minum itu.
2: Ya.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Upacara pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumpun dengan kelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, selamat pagi Rakalan Rai mewali nyarengin gongnya Sintia Punikiring FM 106,4 MHz Lan AM 1206 kHz Semangka dimangkin ya. Sampun api sematan titia sarang sami durus metangi dumun kiat kiut dumun menikmati udara segar yang pagi hari kantun puniki hawa dingin kantan nge. Napi ring semangka dimangkin kantan nge Rakalan Rai sedurung niki nyalanang Sudarma suakarya wentan sane upacara bendera karena mangkin nape ring hari lahir Pancasila. Namang de uning dumun sapun napi indek cuaca. Apakah mendukung gongger? Namangkin diprediksikan ring rahina soma niki sejibak Bali cuacanya ne ring Kabupaten Jembrana. Kabupaten Badung lan Kota Denpasar niki ternyata cerah nggih. Selanternyane puniki Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, taler puniki Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem lan Kabupaten Buleleng niki cerah berawan. Ternyata niki sematon titia sareng sami sejebak Bali niki mendukung nggih kegiatan sematon utawi swadharma lan upacara bendera pasti kawentan mangkin nggih. Karena mungkin samian sejebak Bali cuacanya ne kantun bece. Talar puniki ring studio perempat RRI Denpasar cuacanya ne sampun cerah. Niki samar wentan sang yang surya nyunarin jagat nge ring dangin-danginnya. Sengkara puniki boleh vitamin D. Nah santukan puniki tidak hanya cuaca kemanten yang harus dicek kentan nge inde arus lalu lintas gong informasi yang dumun pemekasnya nih ring margi hayam uruk pitung desa Denpasar dikit terpantau arus lalu lintasnya nih setengkara lancar ten wentan macet janika nge jadi wentan macet puniki ring wawidangan semeton utawi sana terjebak macet ring margi. Nah dados informasi yang ketik ke mantan melalui WhatsApp pro 4 0878 9882 2420 indik situasi napi was ane arus lalu lintas kentan nge mangna gua nge dados informasi yang puniki majeng semeton sami sira uning kentan nge patah ngentas ring margi nika. Rakalan Rai alon-alon kemantan puniki ring margi status jangkep surat mengemudi kadisim STNK lan KTP taler mematuhi aturan rambu lalu lintas nge. Informasi ini perekeran cuaca gua nge sinakuti puniki saking BMKG.go.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Selamat pagi, rakalan rai rahaja mawali nyarangin gong ya Cynthia punikiring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge. Rakalan rai semang-semang mangkin kentan nge, sampun ganteng, sane lanang sampun jegek, sane istri sampun rapi, sampun wangi. Jagi wenton upacara bendera karena mangkin memperingati hari lahir Pancasila. Utawi sane nenten wenton nge galah prais kadi gong nge wali mekarya hari Senin mangken utawi rahine soma kenten nggih. Nah, tidak hanya diri sendiri kematen rapi, tapi pastikan dumun lingkungan semoton utawi niki yang paling terkecil kenten nggih, ruangan yang dimana puniki tempat beristirahat ring pekubon, inggian punika wenten kamar, terus niki alat yang digunakan untuk makan, wenten piring atau niki setidaknya kenten nggih, ruangan yang dimasukkan dua kali sehari atau bisa lebih ngeh untuk membersihkan badan inggian punika wenten kamar mandi. Nah, tidak sedikit ngeh orang memilih merapikan kamar, mencuci piring atau membersihkan kamar mandi ketika sedang banyak pikiran. Jadi aktivitas niki yang ternyata terlihat sederhana sering sekali ngeh memberikan rasa lega seolah beban dalam kepala ikut perlahan dibersihkan bersama ruangan yang kembali rapi. Fenomena tersebut berkaitan dengan cara manusia mengelola emosi saat menghadapi tekanan hidup. Jadi dalam psikologi niki kondisi yang sangat sering dikaitkan dengan emotion focus coping kata nge, yaitu upaya seseorang untuk menenangkan perasaan ketika keadaan terasa melelahkan atau sulit sekali dikendalikan ya. Jadi bersih-bersih dapat sekali membantu rakalan rai melakukan aktivitas fisik yang berulang-ulang dan teratur. Gerakannya sekali menyapu, mengelap meja mungkin nge, menyikat lantai, membuat pikiran lebih fokus pada pekerjaan yang sedang dilakukan kan dibandingkan terus tenggelam dalam kecemasan atau overthinking ya nak mosong mangin overthinking kan tan nge kide-kide overthinking kide-kide overthinking coba alihkan dengan kegiatan sederhana ring pagi hari sedurung rakalan rai wenten kegiatan saneliana dengan cara diutamakan rapi ngeh kamar, cuci piring, mangde rapi juga tertata, membersihkan kamar mandi, mangde enak, talar ngeh membersihkan badan. Informasi puniki ngeh mengawali pagi hari mangken ring acara Rahajeng Bali, durus bersih-bersih dumun, mereresik dumun ring pelembahan. Sana gua ngasih nakuti puniki saking RRI, TTCO, TTID.

Selamat pagi Rakadendrai. Rangkaian libur panjang dan hari libur nasional yang berlangsung sejak akhir Mei hingga memasuki musim liburan sekolah diperkirakan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali. Dosen pariwisata dan akademisi Universitas Udayana Dr. Niketut Arismayanti SST/PAR MPAR menilai kondisi tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, namun juga menghadirkan tantangan bagi infrastruktur dan juga lingkungan. Menurut Arismayanti, kemacetan lalu lintas masih menjadi persoalan utama di sejumlah kawasan wisata seperti Canggu, Seminyak, Kuta, Uluwatu, Ubud hingga akses menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kondisi ini dipicu ketidakseimbangan antara volume kendaraan yang terus meningkat dengan kapasitas jalan yang terbatas, ditambah minimnya kantong parkir yang memperparah kepadatan lalu lintas. Arismayanti menegaskan, upaya menjaga keberlanjutan pariwisata Bali memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Langkah-langkah seperti rekayasa lalu lintas, penguatan pengamanan di titik rawan kemacetan, serta peningkatan pengelolaan sampah perlu terus dilakukan. Arismayanti berharap momentum meningkatnya kunjungan wisatawan dapat diiringi dengan perbaikan tata kelola destinasi, sehingga Bali tetap mampu menawarkan pengalaman wisata yang berkualitas, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Rakadendrai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Selamat pagi, Rakelan Rai, Rahayu Mawali, nyaringin gong ya, Cynthia, Ring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz, nge. Semangka dimangkin, Ring Gala jam pitu, lintang 6 menit, kantos jam sia semua, wentan kali paletan. Durus dumen nyaringin ring acara Rahajeng Bali, informasi lan temang-temang Bali. Bantangnya ne pates, kadi siaran galangkangin wau, indik hari lahir Pancasila. Mangkin bantangnya ne membelik bak sarang semeton, nge, budaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kan wenten 5 nggih, napi wastanya daging Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa nggih, 2 kemanusiaan yang adil beradab dan beradab kenten nggih, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di antara 5 punika sanajan sering diamalkan kenten nggih ring pokubo, tapi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sekadi mendekatkan diri kepada ide sang yang widiwasa semeton nggih dengan rajin sembahyang minap niki mengajarkan nilai-nilai agama spiritual kepada generasi nah, alit-alit contoh paling kecil niki di kehidupan gongge ring urip gongge kenten nggih sedurung gongge berangkat puniki siaran gongge pasti ke muspadumu nunas keselamatan ide sang yang widiwasa minap salah satu contoh dari pengamalan Pancasila sekadi nika kan mental lima nak sanechen minap nika nge siki-siki kemantan durus malai jebos berbagi kentan nge sapu napi ring hari layar Pancasila punike diamalkan nilai-nilainya nge ring pesawat telepon 0361-223361 talar punike ring whatsapp 0478-9882-2420 kesarangin berkomentar langsung ring facebook programa budaya RRI dan pasar katur siki temang dumun menambah semangat ring semangka dimangkin wentan bi adi wisnu janda melengis.

Selamat pagi, Rakelan Rai Rahajamu Ali Nyarengin Gong ya Cynthia Punikiring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz. Nge kantor Punikiring acara Rahajang Bali. Informasi lan teman-teman Bali Bantang utawi topik Puniki Budaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Penerapan Pancasila Puniki ring kehidupan sehari-hari, ring urip irage sareng sami niki wujud pengamalan kantan nge dasar negara sebagai paduan sikap taler moral. Jadi hal niki mencakup sikap toleransi antar umat beragama, saling menghargai dan tidak melakukan diskriminasi, cinta tanah air, mengedepankan musyawarah serta bersikap adil dan peduli terhadap sesama. Contohnya nih Puniki Rakelan Rai siki contoh wau sampun ketuhanan yang Maha Esa beribadah kenten nggih. Pingkali Puniki contoh pengamalan Pancasila nilai ketuhanan yang Maha Esa Puniki menton toleransi, inggian Puniki menghormati teman utawi tetangga sani berbeda

Lan Raing ya. Nah, ini kalau contoh-contoh yang pasti ke serahinnya ke pangge punikinge di hari-hari tertentu. Yang kedua, puniki kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contohnya nih pengamalan nilai-nilai Pancasila, banten empati menolong orang lain yang sedang mengalami musibah utawi kesulitan tanpa memandang latar belakang. Anti perundungan utawi anti bullying kantange, palingan niki rakalan rai sampun uning kantange, tapi kita harus memberikan pemahaman kembali kepada generasi nggih rakalan rai bahwa bullying nike nggih rakalan rai merupakan tindakan kekerasan, entah nike secara fisik maupun verbal, jadi harus bersikap sopan santun terhadap lawan bicara, entah nike tidak memandang umur, entah dia nike paling kecil atau paling besar, kentan nge kesetaraan, jadi menghargai hak dan juga martabat orang lain di lingkungan keluarga, sekolah maupun dunia digital. Yang paling terkecil dumun nike nge lingkungan keluarga, sarang orang tua, sarang piana, kentan nge cucu atau cucu ke nenek kakek, kentan nge dan semuanya lingkungan keluarga. Persatuan Indonesia cinta tanah air pasti ke Samian, pasti ke cinta tanah air. Ibu Vera Malisikinge semboyan Bhinneka Tunggal Ika kentengi merdeka. Nah, staten ika pengucapan dari bangganya dan cintanya nge seorang masyarakat Indonesia kepada negaranya sendiri, jadi cinta tanah air kentengi tidak hanya Bu Vera Kemantan tapi semua niki pendengar Perompat pasif maupun aktif pasti ke cinta tanah air nge. Jadi bangga menggunakan produk dalam negeri nika, salah satu juga contoh dari cinta tanah air dan juga turut melestarikan budaya bangsa. Nah, budaya Bali juga termasuk dalam kategori budaya bangsa. Sekali rakalan resani seneng metembang, berdagang gantal, tembang warga nika kan juga budaya kentan nge. Seninya seni suara gotong royong nika juga termasuk bekerja sama dengan tetangga atau teman dalam kegiatan kerja bakti atau menjaga keamanan lingkungan, mengutamakan kepentingan bersama, menghindari sikap egoisme yening sampun nikinge rakelan rai berkelompok atau bersama-sama kantengnya atau ke daerah yang berlebihan demi menjaga kerukunan. Talar puniki yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan pas kewentan musyawarah. Setiap niki rakelan rai banjar minap niki ibu-ibu PKK wentan arisan, kita masukkan ke dalam musyawarah kecil kantengnya dalam forum kecil minap niki di lingkungan desa kantengnya wenton tala rapat-rapat desa dinas setiap bulannya evaluasi di kantor. Nah, nikalah termasuk kegiatan mengambil keputusan antara kelompok, jadi dengan cara berdiskusi dan mencari mufakat niki, bukan dengan suatu paksaan. Demokrasi, kita kan negara demokrasi kentangnya rakalan rai menghargai sekali pendapat orang lain saat rapat dan menerima hasil kesepakatan dengan lapang dada. Partisipasi, menggunakan hak pilih secara bijaksana dalam pemilihan umum dan tidak mudah terprovokasi hoax. Nge, sekali pemilihan presiden minap nikil 5 tahun sekali harus berpartisipasi mengambil haknya menjadi warga negara, hak untuk memilih kentang. Nika salah satu contoh nge, yang sudah gue terapkan pasti kenyane. Yang kelima, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, peduli sesama, suka berbagi rezeki dengan orang yang membutuhkan dan membantu mereka untuk bisa mandiri. Keseimbangan hak dan juga kewajiban, jadi menjalankan tugas tanggung jawab secara adil serta tidak sekali menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan ya. Dan terakhir, menghargai karya, jadi mengapresiasi hasil kerja keras orang lain dan tidak mengambil yang bukan menjadi hak milik kita kenten nggih, tidak mengcopy paste kenten nggih. Contohnya mungkin seni napi wastani seni lukis nggih, tiba-tiba niki sampun wenten legalitas dari seseorang kenten nggih, cipta karsanya dari seseorang, tiba-tiba rakelan rai menciplak kentangnya, jadi nika tidak sekali mengamalkan nilai kelima ngeh dari Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nika ngeh rakelan rai pemahaman butir-butir dari nilai-nilai Pancasila gongnya dot uning puniki sapunapi penerapannya ring pokubon rakelan rai ngeh, pilih salah satu ke mantan puniki ngeh, entah nika nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Salah satu kemanten karena kebandingan atau gala mangga sami boleh kentan nge, kita sharing-sharing dulu nge bangga terhadap napi wastane sebagai warga negara Indonesia uning puniki isi
Utawi bagian dari Pancasila.

0: Ya, karena makin nempel hari lahir Pancasilanya. Om Swastiastu, Inge, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, Gungga Cynthia.
0: Selamat pagi, Ibu Lo Sekar Satung, Niki.
1: Inge,
0: sapunapi gatre Bu Lo, sehat.
1: Buang kena, Gungga penapi.
0: Astung kara gongnya setelah kena Bu Lo, sampun kepirang wawu.
1: Gisi sajan gue.
0: Sapun api niki Bu Lo, samang-samang tan wentan nyarengin upacara bendera mina pereng desa kentana alit Bu Lo ha, ke sekolah pun api Bu Lo.
1: Wentan niki nak buah yang nomor 2 ke sekolah upacara capakin hari ke Satya Pancasila mungkin deh.
0: Inge, hari lahir Pancasila mungkin.
1: Pancasila mungkin.
0: Nah, sapun api niki pengamalan dumun tering lingkungan keluarga dari nilai-nilai Pancasila minap ketuhanan yang Maha Esa. Bulo sampun serahina jemaat kenten maaturan berdoa pun api Bu Lo contohnya nih.
1: Ampun nih kan sila pertama nih kapun berapa nih?
0: Sila pertama kenteng
1: yang mengkiri sekolah sembahyang umum di sana. Oke dia buat pasti sembahyang. Dan katakan di mudi tedung di mudi tedun bareng ya sering puro kenteng gongge.
0: Oh muda mudi. Oh dados nih cara ring kampung gongge mecutan juru canang dados nih seneng ngayahin ide kenteng ye.
1: Dan rezeki nak pemudi kan nias ring kene. Tapi pelingi-pelingi juga, saya odal juga, pasang wastro, saya trader kenten.
0: Kenten, nyarangin ngayah berarti nge?
1: Ngayah mudah-mudahnya, yang juru kanan itu kenten, jadi kenten nge, klik-klikan kenten.
0: Oh kenten, pasti ke kental sekali adat budaya Drike, tidak ada, tapi wawasannya kekurangan kenten nge, Bu Lo nge, dalam mengamalkan nilai pertama Pancasila Bu Lo nge. Yening, biasanya Bu Lo serahina talar Bu Lo, niki kan alit Bu Lo sampunin, Bu Lo sapunapi menjalankan puniki nilai pertama Pancasila.
1: Intinya saya ampun, saya serahina ngatur bakti, menuju ngelion, kita kajarin. Intinya nganu sibuk, panak jalan luar, intinya. Mau ngebantan, mau pangkadung kawang, pangkadung bisa, kita yang ampun.
0: Ya, mengajarkan sejak dini berarti nge, mendekatkan diri sama Tuhan. Terus kewajiban-kewajiban, spiritualitas seperti apa? Kenten Bu Lo nge, berarti nge.
1: Mungkin macam nekelih ni kan pokerin yang ayah pang melajah di pulau pang bisa ngayah.
0: Benar-benar.
1: Tapi kan paham dia ngayah kan dengan pun.
0: Nge, Niko pun.
1: Dia ngayah utamat SMP, SMA pun tadi tetap ngayah.
0: Nge, patah sekali gongnya SMA, SMK pun dados ngayah kelas 1 SMK pun dados ngayah. Ngayin kan tanda dados nge.
1: Ini mungkin apa yang memulai kelas 1 pun paham dia
0: ngelajar. Gini nika pun. Bekal kenten Bu Lo tidak hanya di rumah bajang seruning benjangan pasti ke wenten ketemu kenten nge sarang keluarga baru kan dados makte bekal dados nge kenten nge ampun uning situasi ayah-ayahan kenten nge.
1: Lepas di rumah bajang kan nama sini kenten.
0: Gini nika pun walaupun agak beda sedikit-sedikit. Desa Kalopatra kenten nge.
1: Jadi tiang aku Driki dumun di Juma Bajang teruning napi-napi ke Driki sampai di Kaurape.
0: Nggih.
1: Bentik kan nenek gue nggak tertanding ke Banten, Banten berarti Driki di Juma Bajang lain yang ke Liunan.
0: Ya memang begitu agak kesiap mungkin sedikit kenten nggih rumah Bajang kiri Bantennya tiba-tiba di rumah suami ih akeh sajan. Aduh, gongge nih jajan niki harus tenggar aja. Bisa mengadaptasi kentan nge.
1: Andri, alo Driki adaptasi soalnya aku minyak gede. Banten nih. Jom gede kan rumah di Ambaja kentan. Alo minyak nge Driki tiang.
0: Oh kentan nge. Makin kan Bu Lo sampun menjadi napi wasannya tauladan untuk anak-anak kentan nge. Talar gongge pun niki harus tenggar bisa mengikuti napi arahan Bu Lo untuk anak Bu Lo talar gongge nih kengge. Mungkin Bu Lo ada yang ingin diucapkan male untuk memperingati hari lahir Pancasila mungkin Bu Lo durusang.
1: Selamat lahir dengan Pancasila niki. Demogi jadi ini salam sami presiden nerapang hari ini perdekati peta ketiga nih ke persatuan ini ke gongge.
0: Oh gengge. Tapi
1: salam sami walaupun berbeda tetap satu tapi tujuannya sama. Kalau kan Bali kan gongge.
0: Betul betul setuju gongge
1: kan. Tetap ring Bali kan juga.
0: Pasti nih kengge. Gengge kan tan suk semua dahat nih kibul lo sampai nyarengin nih kengge.
1: Coba gongge rahajem tugas rahaja yang lain yang jagat kanger kasih benyang.
0: Aduh benyang, wenten niatnya Drika Bu Lo.
1: Riki udah lah gede yang ngewe-nya.
0: Bepan. Terus Niki jak sibuk-sibuk durusan-durusan.
1: Sibuk sajaan reaksi. Karena makin laris nyemak
0: ngidai. Aduh ngebe mal bunga pacar pasti kegalungan kuningan jagi nyanggra nih kita.
1: Lo kenal kan kita kagak meli
0: nge. Nge pun api yang kewajiban maturan asukara diganti melimpah nge sarang Tuhan.
1: Lalu musuh ke Tuhan ya Maha Esa Nika bunga taman Nika agak
0: bahaya. Nika pun contohnya benjang umat Hindu Niki mau kupuk kan tenge. Ya
1: sih sama gengger aja.
0: Ya sih sama Mali.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ya sih sama Niki Bu Lo, sampun nyarengin taler puniki, sampun ngemang contoh kentangnya sapun api penerapan utawi pengamalan nilai-nilai Pancasila sane pertama ketuhanan yang Maha Esa taler puniki harapannya untuk semua tuan suami untuk bersatu kentangnya tidak hanya bagi masyarakat Bali tapi orang-orang yang memang datang nggih mengais rejeki di Pulau Bali mari kita jaga persatuan niki walaupun berbeda agama berbeda keyakinan nggih ungkur Bu Lo Sekar Satung sirap puniki sane nyarengin mewali nggih mungkin penerapan nilai kedua Pancasila ketiga keempat kelima ring kehuripan utawi ring lingkungan sekitar semeton nggih dados nggih Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu selamat pagi Rajang Semanggung nggih Santi.
0: Inggih Rahajeng Mewali Tubiang Yoga Gunung Karang niki nggih nggih. Punapi niki wau go ngene Kang Rahajeng Tubiang bacain dumun sinyal Tubiang na emang dan enten maglebut. Wawanin malih Tubiang jantos go ngene niki nggih kantos jam sia semang ya. Nggih ring ungkur bulu sekar durus puniki nyarengin ring pesawat telepon 0361 223361. Alo nawon ke mantan semeton mang dan enten maglebut nggih. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Tiang Santi.
0: Titiang sirai ringgong ya mangkin niki.
2: Ring monoi jengje.
0: Ye ratu, Nini Agus Titiang niki.
2: Nini
0: anak dalam niki ye. Nini alitin kide suaran radio Nini nih.
2: Ampun, ampun.
0: Ampun, menguing wau ta.
2: Ampun.
0: Halo.
2: Kan mati ya lo.
0: Oh, ampun ampun ampun. Nggih fokus ring HP mantan mali bos. Gedeang mali.
2: Oke, kan.
0: Ye, mangkin nguing mangkin nih pangtan sakit kuping nggih. Nah, niki kan enak becik kepirang nih fokus dados nih. Sapu mangki sapu napi mangkin dados ya sungkan niki.
2: Aduh, tiang kenten napi dane. Bayun jangan tan luong jangan dah sulung ibi di warung
0: ni. Iya, tan menton sirah dari ke dibi.
2: Ada yang bangun seriut kenten.
0: Mimi.
2: Ngejak niki.
0: Napi, nini berdua vertigo. Nini berdua vertigo ni.
2: Halo.
0: Halo. Iya. Pun api niki sinyal nini biasa kentan nggih tan becek sinyal ini niki nih rara genah dumun nih mangda becek niki kepirang taler nyarengin gongge ring acara mangken nggih riungkur ini Agus durus-durus rakalan rai nyarengin harus berhasil niki nggih kita membahas tentang mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Om Swastiastu selamat pagi. Ih, pun api niki samian naik kereta api ampun nang nak gandengan naik kereta api ratu durus nyarengin rakalan Rai kanton galanya nih akeh pisan niki sampun nama gelebuk Om Swastiastu selamat pagi. Gen kantor rakalan terus sana mungkin mesanakan dumun kantor gak becek dumun sinyal drone minap nikin tan becek sinyal utawi telas pulsa nikin gak sana mungkin gonge sapa sangra dumun gak rakalan terus sana nyarengin gonge Cynthia puniki ring WhatsApp Pro 4 gini ki wenten atau kakiang Dewa Corona Wijaya Om Swastiastu atau kakiang ngastengkara sampai nyaringin gue gak mungkin ini pengalaman Pancasila sana paling menonjol ingin punika sana ka pertama napi malih kentan ngiring situasi sekadi mungkin padat iatnya betul nih kenge untuk masyarakat Bali kentan nge talar puniki Ibu Janura Bangli Rahajeng Mewali Ibu suksema nih kenge Ibu niki merespon topik kita hari ini Ibu Janura Bangli membudayakan nilai-nilai Pancasila semua kelima-limanya. Salam Rahayu gongnya cantik titiang Ibu Janura. Suksema. Suksema nalar puniki Ibu sampun memberikan contoh yang terbaik untuk generasi kita. Talar gongge sampun mengamalkan kelima ngepang Pancasila ya, isi dari Pancasila. Rahayu mawali ka angga dumugi sate kena lan rahayu semangat ge tiang kari di sesetan ingge durus ka angga elinga ngajeng ya. Wantani ayuna tala rahayu mawali dumugi sareng sami sate kena margi ang sudarma driki cuaca cerah ge. Astung kare tala driki cuacanya ni sampun cerah niki ge cerah sajan kanti ulap gongge mangkin. Asing ada polivitamin D mangkin nge. Wenton Pak Diar seganyar nyarangin ini topi seringnya mengamalkan sila pertama tiang ajarkan anak sebelum berangkat sekolah sembahyang dulu. Kalau pas libur tiang suruh membantan saiban atau menggiatnya sese. Ternyata niki nge asing kare diapin niki na alit druene lanang istri tidak patriarki tetap ajarkan kenton nge sapu napi nge kegiatan-kegiatan meyatnya secara kecil di lingkup keluarga kentan nge. Lanjut niki wenten respon dari Pak Diarsa Gianyar nge. Kayang mungkin tiang nyarengin sira niki lewat niki santukan tiang sambil melukis. Oh ternyata nak seni niki nge. Bapak seni titi yang widangan Gianyar melukis poli hiburan poli pengetahuan talar poli Aston Karang nge. Sarang-sarang niki Pak Diarsa yen wenten kekirangan durus nge. Kita tambahkan informasi mangga kita gaungkan bersama-sama bahwa pentingnya niki nge kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Wenten talar pantu ekaniana tampak siring kantun widangan Gianyar gotong royong niki nge. Berarti niki mengamalkan nilai ketiga persatuan Indonesia. Jadi kita bersatu-satu bergotong royong bersama-sama kenten nge bekerja sama untuk menjaga keamanan lingkungan baik di kegiatan kerja, bakti atau keluarga sanilianan kegiatannya nge. Suksema niki Pak Tu Ekania kenten nge sampun mengamalkan budaya gotong royong dari isi Pancasila sanepini utama suksema. Wenten talar puniki sira sane nyarengin Kak Naira Lotundo. Ternyata niki sampun memberikan contoh kepada oh cucu niki Kak nge. Pagi gongge putri, wah gongge putri. Niki gongge Sintia. Selamat hari lahir Pancasila tiang Kak Naira Ubud, mari pahami dan amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Salah satu niki sama memberikan contoh foto langsung ternyata niki kantun metanding Banten Saiban. Gantengnya durus nge mengamalkan nilai Pancasila yang pertama, rakalan rai. Melejibas gongge lontrang malih kantun menikir yang acara Rahajang Bali.

Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Di hari penuh kesucian ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali ajaran luhur Sang Buddha tentang cinta kasih, kedamaian dan harmoni terhadap sesama makhluk hidup. Saya, Pangdam 9 Udayana, Mayor Jenderal TNI Pik Budiakto beserta segenap jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddha Era. Semoga momentum Waisak tahun ini membawa kebahagiaan, kedamaian abadi, dan mempererat tali persaudaraan kita dalam bingkai kebinekaan. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan.

0: Tanggap Bencana, kearifan lokal Rumah Gadang di Sumatera Barat. Kearifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai perekat dan penyambungan kayu. Pembuatan rumah gadang bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana gempa bumi, karena rumah gadang akan ikut berayun sehingga tidak akan roboh. Adapun desain rumahnya mengikuti kondisi alam tropis dan faktor geologi yang tidak stabil.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Hai lo, serius banget lihat HP-nya?
4: Vio, bikin kaget aja.
3: Lihat apaan sih?
4: Ini lo, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
3: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja, yes? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
4: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
3: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
4: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
3: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
5: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka

0: Denpasar, suara budaya Bali.
1: Selamat pagi, rakalan rai gonges ini mulai nyiringin semeton sami punikiring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Jadi setiap 1 Juni, rakalan rai Indonesia merayakan hari lahir Pancasila untuk mengenang momen kelahiran dasar negara di sidang BPUPKI tahun 1945. Sekadi bantang mangkin tering acara Rahajeng Bali, budaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi setiap 1 Juni memperingati atau merayakan hari lahir Pancasila di Indonesia. Jadi peringatan iki merujuk pada pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI di Jakarta. Jadi isi pidato utawi daging pidato nike inggihan punika pertama kalinya memperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi rumusan awal ini kemudian menjadi fondasi perdebatan dan penyempurnaan kembali hingga lahir versi final Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 yang kita ucapkan sampai saat ini. Dan meski demikian, selama bertahun-tahun 1 Juni belum resmi diakui sebagai hari lahir Pancasila dan tidak tercatat sebagai tanggal merah dalam kalender nasional. Baru setelah reformasi, dorongan politik dan juga akademik untuk mengakui 1 Juni sebagai momen historis kelahiran Pancasila menguat di ruang publik. Pemerintah akhirnya mengukuhkan 1 Juni melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Kepres Niki menetapkan juga 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila, menjadikannya hari libur nasional dan mewajibkan peringatan rutin setiap tahun di seluruh Indonesia. Jadi sejak 2017 Niki jadi 1 Juni resmi tercantum sebagai tanggal merah dan dirayakan dengan upacara bendera, refleksi nilai-nilai Pancasila serta berbagai kegiatan edukatif di sekolah, kampus hingga instansi si pemerintah. Momen ini dimaknai sebagai ajakan untuk mengingat kembali bagaimana dasar negara lahir, ring pergaulan, ring pergulatan ide lan komitmen membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan beradab. Informasi puniki sanego nggih Cynthia Kutip saking RRI TTCO.id. Malih siki penelpon ke manten yening wenten puniki sedurung mesandekan nggih sapa sanggra malih jebos ringgala jam kutus lintang. Kantun galanyane malih 3 menit ke manten ka anggen Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi. Jongge malih boleh nyarengin jongge.
1: Inggih tuh biang, selamat pagi. Pun api wau maglebuk dados.
2: Padahal tu cang angin WiFi atau ring apa WA itu ngidang, enggak niki tidak dulu sih.
1: Oh kentan, tan ngidang memang pakai WiFi ya, HP zaman dulu tu biang.
2: Oh kentan.
1: Enggak, tidak ada fitur yang terbaru sekali HP colek-colek mungkin.
2: Tu cang baru niki, mungkin tu cang tan uning angin enggak.
1: Oke, enten, geng-gehian kantan. Makin kita langsung bahas tentang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya, ini ngering keluarga Tubiang, sapun api. Sarecan, niki keamal di keluarga Tubiang dari kelima Pancasila.
2: Tubiang, kami amalin, geng-geh.
1: Yang paling sering, Sanecan, nika?
2: Sering-sering, Tubiang, margi yang Sudarmo Serainan, nika. Ini kalau ring itu sangat mudah, leluhur. Dalar niki putu titiang sampun ajarang titiang kiring ranjing sampun nikin semayang ajak titiang mereka-mereki nangkil dalar titiang sering tetangga ring napi titiang selalu akur sarang walaupun beda agama nge titiang selalu margiang nike dalar titiang margiang oh, Darmo Napis, ini Ferrari, ini sampun. Dia ngomong sampun ke pasar, kok enggak? sekitar di 40.
1: Aduh, dodo, per kilo nih, Kak.
2: Mide rambut pun diselai, sakit pun ngolonya.
1: Niki lah kewajiban kita nggih untuk memberikan aturan kepada ide sang yang dewasa. Kita sudah amalkan sehari-hari pastinya melihatnya sese ngatur rencana. Rainan palingan agak bertambah beban tenan kenten Bu Tubiange.
2: Niki sampun mawon nanti yang semangat, makin libur tiang ringgiru makari wenten orderan lama niki waktu kebianyar
1: dong ya. Nggih, sungkara wenten orderan. Nangen benjang pasti ngoyatnya niki samian anger kasih nggih.
2: Karyo dan nrimo ringgiru.
1: Genten.
2: Ya masak benjang. Didi sampun jam 4 pagi sampun di tiang makario sarang kicin di tiang aja dong
1: nggih. Genten nggih, sungkara niki anteng cucu Tubiang nggih.
2: Mengerti.
1: Nggih nggih.
2: Kalau kelas 1 mungkin dan ikian di tiang ke sekolah nak ngeri panas
1: oke, enten nggih. Nggih, rehat dumun. Salam ajeng cucu Tubian iki Mangde Soto Kera suk sama dumun Tubian ke Bandan Tok Gala.
2: Sudah lo sadar margi. Salam sareng sami ring jerong
1: nggih. Nggih.
2: Semua peng banget. Gala ngene di tiang mau pamit rahajeng yang ruang kasih molas galungan banyak nggih. Santi.
1: Nggih, suk sama niki Tubian yoga widangan Gedung Karang sampun nyarengin Gongge Sintia nggih raklantres sane mangkin mesana kandungan malah jebas lantaran malih ring acara Rajeng Bali.
3: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.